Sutrisno Butoyo, pemerintah Kabupaten Sleman menyiapkan anggaran sebesar 8,6 miliar rupiah untuk mempercepat pemeliharaan jalan desa tahun ini. Sebanyak 80 desa di 17 Kapanewon masing-masing memperoleh alokasi dana 100 juta rupiah guna mendukung perbaikan ruas jalan di wilayahnya. Proses pengerjaan mulai awal Juni mendatang. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman atau DPUPKP Sleman Fauzan Ma'aruf mengatakan, pemeliharaan jalan desa harus dilakukan secara rutin karena menjadi infrastruktur penting yang menunjang aktivitas ekonomi masyarakat. Beralih ke informasi lainnya, pembangunan tempat konservasi burung atau aviari di Kelurahan Giritirto Kapanewon Purwosari Gunung Kidul dipastikan kembali berlanjut tahun ini. Dinas Lingkungan Hidup Gunung Kidul menyiapkan anggaran sebesar 5,6 miliar rupiah untuk meneruskan proyek konservasi yang dibiayai melalui dana keistimewaan DIY tersebut. Kepala Bidang Konservasi dan Kerusakan Lingkungan DLH Gunung Kidul, Hana Kadaton Aditono mengatakan, pembangunan kawasan konservasi burung itu telah dimulai sejak tahun 2023. Hingga saat ini total anggaran yang telah dikucurkan melalui dana keistimewaan DIY mencapai lebih dari 15 miliar rupiah. Tahun ini pembangunan difokuskan pada penyelesaian sejumlah fasilitas utama, di antaranya gedung klinik kesehatan hewan, dom aviari, serta mes penunjang operasional kawasan konservasi. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Budoyo, Anda bisa dengarkan acara Pesta Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya ada acara-acara yang tidak hanya cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa saja yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini Sutrisno Budoyo bisa mendengarkan cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga tentang bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Sutrisno Budoyo bisa bergabung dan tentu seru bareng program-program RRI yang membahas dunia sepak bola dan juga piala dunia. Dengerin terus RRI Yogyakarta dan Anda bisa tonton di YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola piala dunia 2026.

0: Ing Lodi Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutas Nombudoyo, wantar melepet pasar dinter meniko. Kita akan menginformasikan untuk harga komoditas pangan yang ada di pasar Beringharjo. Kita mulai Sutas Nombudoyo dari harga minyak kita terlebih dahulu. Minyak kita di harga Rp15.500 per kilonya. Kemudian untuk harga beras SPHP, sekedap beras SPHP di harga Rp12.500. Kemudian minyak goreng curah per liter di harga Rp19.300. Cabai rawit hijau di harga Rp51.000 per kilonya. Kemudian kedelai lokal di harga Rp11.500. Gula pasir curah di harga Rp17.500. Sawi hijau di harga Rp16.000. Beras premium dari DM Delanggu Rp15.000, kangkung di Rp6.000 per kilo, kentang sedang di harga Rp17.000 per kilo, tomat per kilo Rp12.000, ketela pohon per kilo Rp6.000, udang basah per kilo Rp80.000, bawang putih honan Rp30.000, tepung terigu per kilo kemasan di harga Rp12.000, telur ayam kampung per kilo di harga Rp50.000, beras cap C4 medium Rp13.000 per kilo. Kemudian untuk ketimun sedang di harga Rp10.000, jeruk lokal di harga Rp17.000 per kilo, cabai rawit merah di harga Rp80.000 per kilo, cabai merah besar per kilo di harga Rp55.000, cabai merah keriting per kilo di harga Rp45.000, daging ayam ras karkas di harga Rp35.000 per kilo. Kemudian daging sapi sandung lamur per kilo di harga Rp93.300 per kilonya. Cekap semantan, Sutas Nombudoyo Melebet Pasar Inter Meniko. Kita ketemu lagi di Melebet Pasar Canda Ipun Sugeng Injang Matur Nuwun.
1: Si.

0: batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.
1: Lagu daerah di Nusantara.

0: Jempa merupakan lagu daerah dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Lagu Bungong Jempa diciptakan oleh Ibrahim Abduh. Dalam bahasa Indonesia, Bungong Jempa berarti bunga cempaka. Bagi masyarakat Aceh, Bungong Jempa melambangkan kesucian. Lagu Bungong Jempa bermula dari Kerajaan Jempa yang berdiri pada abad ke-7 Masehi. Dilansir dari beberapa sumber, lagu Bungong Jempa bermakna sebagai perlambang semangat dan keindahan dari tanah rencong.
1: Lagu daerah di Nusantara.

0: Rumah Teror Inglori Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutresno Budaya, terus pun di perakiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta di hari Senin 18 Mei 2026 akan disampaikan oleh perakiran BMKG Romadi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas Anda hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini Senin 18 Mei 2026 berlaku untuk 24 jam ke depan mulai 07 waktu Indonesia Barat. Cuaca di wilayah kota dan kabupaten provinsi daerah istimewa Yogyakarta umumnya diperkirakan sebagai berikut. Pada pagi hari diprediksi cuaca di seluruh wilayah daerah istimewa Yogyakarta cerah hingga berawan. Siang hingga sore hari masih berpotensi turun hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, terutama di wilayah Sleman bagian utara, Kota Yogyakarta, Kulon Progo bagian utara, dan wilayah Gunung Kidul bagian utara. Kondisi cuaca di malam hari juga diprediksi berpotensi turun hujan dengan intensitas ringan, terutama di wilayah Kulon Progo bagian selatan, Bantul bagian selatan, dan Gunung Kidul bagian selatan. Kondisi cuaca di dini hari di wilayah DIY diprediksi hanya berawan. Suhu udara hari ini diprediksi berkisar 24 hingga 32 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar 55 hingga 95%. Angin rata-rata bertiba di tenggara hingga selatan dengan kecepatan rata-rata berkisar 5 hingga 30 km per jam. Untuk perakiran gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan daerah istimewa Yogyakarta berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter dan masuk dalam kategori sedang. Peringatan dini, waspadai potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai kilat serta petir dan angin kencang di wilayah Sleman bagian utara. Demikian perakiran cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Romadi, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

Kula, Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, sumangga midhangetaken giaran programa Sekawan RRI Ngayogyakarta lumantar 106,6 FM soho AM 1017 kHz.

0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Kata baga memiliki makna ganda dalam bahasa daerah Batak dan Bugis.
2: Wah, baga sekali kau.
1: Jika Anda ucapkan kalimat tersebut untuk wanita suku Batak, maka mereka akan senang, bahkan bisa salah tingkah. Arti kata baga untuk suku Batak adalah cantik. Namun, berbeda halnya dengan suku Bugis. Jika Anda ucapkan kalimat tersebut, maka Anda dianggap mengolok-olok mereka. Karena arti kata baga untuk suku Bugis adalah bodoh.

0: Sutresno budaya, kula dalih jangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil oleh
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada 3 kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.
2: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri

0: Selamat hari Raring Lori Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. So, Tresno Budaya, kalau tadi kita sudah mengetahui bagaimana perakiran cuaca di wilayah daerah istimewa Yogyakarta, kali ini kagam Panjenengan. Monggo kita menuju ke area Bandara YIA bersama dengan perakiran BMKG, Hendy.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar di pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang akan beraktivitas atau akan melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kita sampaikan info perakiraan cuaca area bandara. Dari kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta yang mungkin bermanfaat untuk pendengar sekalian. Untuk hari ini, hari Senin 18 Mei 2026 berlaku untuk 24 jam ke depan dimulai pukul 07 waktu Indonesia Barat.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutresna Budoyo, Perum Bulog memastikan distribusi minyak goreng rakyat minyak kita tetap berjalan secara berkelanjutan. Distribusi untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.

Nasional. Direktur Operasi Perum Bulog Andi Afdal mengatakan, sebagai operator distribusi, Bulog secara konsisten memastikan penyaluran minyak kita tetap menjangkau masyarakat. Ia menegaskan pengelolaan stok dan distribusi oleh Bulog dilakukan secara optimal sesuai dengan penugasan pemerintah. Beralih ke informasi lain. PLN Nusantara Power mengembangkan inovasi pembangkitan listrik ramah lingkungan melalui penerapan teknologi co-firing biomasa di PLTU Nasional. Teknologi ini menjadi solusi transisi energi untuk menekan emisi karbon tanpa mengganti seluruh sistem pembangkit listrik existing saat ini. Co-firing biomasa merupakan metode pencampuran bahan bakar batu bara dengan biomasa seperti limbah pertanian kayu atau produk organik lainnya. Melalui metode ini, PLTU tetap beroperasi normal, namun menghasilkan emisi karbon lebih rendah dibandingkan penggunaan batu bara sepenuhnya. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Harumpan, suara budaya Jogja.
1: Promoteria Ring 2020 Suara Budaya Jogja, sutas yang berdiri pukul 8 hingga pukul 9, segera kami hadirkan kagem panjenengan Sekari Nunci.
2: Sekar Rinonci, Bisungsung, Programa 4 RRI Ngayogyakarta.

0: adat di Indonesia. Baju adat DKI Jakarta. DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama care haji dan care none panganten cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari bludru yang halus, mengenakan alpi alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain saten halus, roknya berwarna gelap model duyung dan memakai sanggul untuk tampilan yang lebih anggun.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

0: Anak-anak, hari ini kalian punya teman baru. Namanya Bambang. Ayo perkenalkan diri, Bang.
1: Selamat pagi, teman-teman. Nama saya Bambang. Saya pindah dari SDN 3 Bandung karena ayah saya dipindahkan tugasnya ke bank perwakilan di New York. Saya tinggal di Depok dengan nenek saya.
2: Wow, hebat! Ayahnya Bambang bertugas di Amerika. Pantesan sepatu kamu keren. Pasti belinya di Amerika ya?
1: Iya, sepatu ini ayah yang beli waktu beliau berkunjung ke New York.
2: Hai Bang, sepatu kamu pasti buatan Amerika ya, Bang?
1: Coba tebak, kalau bisa nebak, nanti aku traktir makan bakso sepulang sekolah.
2: Buatan Jepang? Buatan Cina? Buatan Korea? Buatan Vietnam?
1: Sudah, ada lagi? Buatan Indonesia!
2: Waduh, tapi kenapa tidak ada di mall ya, Bang? Ya, lewat deh bakso.
1: Kenapa tidak ada di mall ya? Tapi ayahku kalau ke luar negeri, selalu beli barang buatan Indonesia. Katanya sih, buat apa beli barang buatan negara lain? Kalau Indonesia sudah bisa membuatnya.
0: Bagusnya sepatunya.
2: Pak Guru, sepatu Bambang ternyata buatan Indonesia loh. Tapi kenapa tidak ada di mall ya, Pak?
0: Anak-anakku sekalian, kita sering salah sangka kalau melihat barang-barang bagus, apalagi barang tersebut diimpor atau dibeli dari luar negeri. Produk-produk tersebut ada yang memang merek Indonesia asli lalu diekspor ke luar negeri. Ada juga merek luar negeri tapi dibuatnya di Indonesia lalu dikirim lagi ke luar negeri.
2: Apa saja contohnya, Pak?

0: Tapi yang membuat adalah para tenaga terampil Indonesia. Ada juga baju olahraga merek dari Amerika, tapi dibuatnya di Indonesia, lalu dipasarkan ke seluruh dunia. Banyak juga merek Indonesia asli yang diekspor ke luar negeri dengan menggunakan merek Indonesia, misalnya baju batik dan mebel. Pengusaha Indonesia juga mampu memproduksi barang-barang pesanan luar negeri yang sesuai standar dunia, misalnya bola. Karena itu, sebagai generasi muda, kalian jangan mudah silau oleh barang-barang impor. Kalian juga jangan sekali-sekali meremehkan barang-barang produksi dalam negeri. Kita justru harus cinta dan bangga menggunakan produk-produk buatan negeri kita sendiri. Seperti Bapak bilang tadi, barang-barang produksi dalam negeri kita sendiri tidak kalah bahkan lebih bagus daripada barang-barang impor.
1: Cintai dan bangga produk buatan Indonesia.
2: Sekar Rinonci, Bisungsung, Programa 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sepatunya bagus banget. Makasih, Bunda.
2: Syukurlah, sayang, kalau kamu suka. Ini sepatu buatan anak bangsa loh. Produk lokal yang terjamin kualitasnya. Tidak kalah dengan produk buatan luar negeri.
3: Aku cinta buatan Indonesia.
4: Sus, tak kandani toh. Ini aja omong sopo-sopo.
5: Apa toh, Mbak?
4: Saiki iki ono program KMP.
5: Apa? Tempe.
4: KMP.
5: Apa toh kuwi?
4: KMP iki maksude koperasi merah putih. Kuwi koperasi sing anggotane iki masyarakat desa kene. Dinggo ningkatke kesejahteraan. Nah, usahane iki sesuai potensi desa masing-masing. Kaya to ngene dhewe iki. Ngene dhewe iki kan di potensi wisata pantai. Nah, kuwi didukung koperasi merah putih, pembiayaane, promosine untuk kesejahteraan bersama.
5: Walah ngono.
6: Sekar Rinonci, Bisungsung, Programa 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Bu.
1: Yande, ini Ak ya.
0: Abah, Bu.
1: Gih, Ibu ambilkan nasi lagi ya. Pakai sayur, pakai lauk.
0: Enak. Ini enak.
2: Eh alah, pinter tenan mame anakmu. Nganggo opo kuwi, San?
1: Iki lho wi, anak seneng maem kuwi, sing penting awake dhewe nyiapke masakan dengan gizi seimbang sesuai arahan Kemenkes isi piringku.
2: Isi piringku? Apa kuwi?
1: Isi piringku kuwi satu porsi makan isine setengah piring diisi sayur lan buah. Setengah meneh diisi sumber protein. Protein saka nabati lan hewani.
2: Proteine takarane sepiro, San?
1: Proteine kuwi luwih akeh saka karbohidrat, wi.
2: Oh, ngono. Nun ya, saya aku tak bali. Aku arep gaweke anakku masakan, terus takarane sesuai isi piringku. Ben, ora stunting.
3: Abang tuh pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: setelah minum wedang uwuh itu rasanya itu neng awak itu seger gitu.
1: Wedang uwuh, minuman sampah yang berkhasiat. Produksi RRI Yogyakarta. Merasa lebih sehat, itulah yang dirasakan Pak Supri, warga Gedong Kiwo, Yogyakarta, setelah mengkonsumsi minuman wedang uwuh. Wedang uwuh merupakan minuman tradisional khas Imogiri Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Imogiri, orang mengenal sebagai tempat pemakaman Raja-Raja Mataram. Jaraknya sekitar 18 km ke arah selatan dari kota Yogyakarta. Imogiri juga tersohor dengan kekayaan kuliner tradisionalnya. Salah satunya yang menjadi khas adalah wedang uwuh. Wedang dalam bahasa Jawa berarti minuman, sedangkan uwuh berarti sampah. Dinamakan wedang uwuh karena bahan-bahan dari minuman ini ketika sudah bercampur tampak seperti sampah. Menurut peneliti budaya Nurbuti Sulistyo, wedang uwuh konon merupakan minuman kegemaran Raja Mataram Sultan Agung.
2: Sultan Agung memerintahkan prajuritnya untuk membuatkan wedang cengkeh. Nah, Sultan Agung sedang berdiam diri, diletakkanlah wedang itu tadi di samping Sultan Agung. Karena embusan angin yang begitu kencang, daun-daun di sekitar berjatuhan dan tidak sengaja masuk ke dalam wedang cengkeh milik Sultan. Saat diminum, beliau merasakan wedang yang beliau minum ini jauh lebih enak. Setelah diteliti, ternyata terdapat campuran-campuran

0: Kidang uwuh memiliki warna merah yang dihasilkan dari penggunaan kayu secang. Tumbuhan lain dalam wedang uwuh antara lain jahe, kapulaga, pala, kayu manis, cengkeh, dan ditambah pemanis gula batu. Tumbuh-tumbuhan tersebut dikenal memiliki banyak manfaat bagi kesehatan.
1: Manfaat dari minuman tradisional wedang uwuh ini antara

0: evitar peredaran darah.
1: Karena berbagai khasiat tersebut, tak heran wedang uwuh digemari tidak saja masyarakat Jawa, namun juga masyarakat Nusantara. Seperti Pak Supri yang rutin mengkonsumsi wedang uwuh.
2: Wedang uwuh itu ada rasa yang sensasinya tuh lain.
3: Apa karena yang namanya uwuh popot dikumpul kita dinduwe rasa khas gitu loh. Itu ini sing jelas itu ada kolaborasinya antara cengkehnya, ada kayu manisnya, jahe, serai, rempah yang lain. Rasanya lu minum wedang uwuh itu rasanya kok gimana gitu loh.
1: Senada dengan Pak Supri, peneliti budaya Nurbudi Sulistyo mengungkapkan, wedang uwuh merupakan minuman herbal yang memiliki rasa unik. Mengkonsumsi wedang uwuh terbukti membuat badan menjadi segar dan sehat.
0: Karena kondisi wedang uwuh pas waktu diminum itu posisi dalam keadaan panas, efek yang terlihat langsung setelah minum akan mengeluarkan banyak keringat. Dan setelah keringat keluar, badan akan terasa fresh dan rongga hidung yang jelas maupun rongga dada ini terasa sangat lapang atau lega.
1: Dilihat dari bahan dasarnya, berbagai macam tumbuhan dan rempah, wedang uwuh memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah cara menyeduh wedang uwuh dengan benar agar kandungan dalam tumbuhan dan rempah dapat maksimal. Bagaimana caranya?
0: Jahe dibakar, lalu dimemarkan, tuang air di dalam panci, masukkan jahe yang sudah dimemarkan tadi. Cengkeh atau batang cengkeh, daun kayu manis, daun pala, serutan kayu secang, dan gula batu. Masak dengan api sedang saja hingga sampai mendidih. Direbus selama kurang lebih 15 menit. Setelah itu diangkat dan disaring atau bisa juga dihidangkan tanpa disaring dan dituang di dalam gelas.
1: Menurut Nurbudi Sulistyo, sebenarnya kepopuleran wedang uwuh sudah berlangsung lebih satu dekade lalu. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia baru menetapkan wedang uwuh sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2017. Tak pelak wedang uwuh semakin populer, tidak saja di dalam negeri, namun merambah ke manca negara.
0: Popularitasnya wedang uwuh ini ternyata juga sudah menembus ke ibu kota dan beberapa kota besar di Indonesia. Bahkan sudah sampai ke luar negeri, sudah sampai ke Taiwan, Hong Kong, dan Malaysia.
1: Seiring berkembangnya selera masyarakat, variasi produk wedang uwuh saat ini bermacam-macam. Selain berupa racikan rempah original, ada yang instan seperti wedang uwuh celup dan wedang uwuh sirup, sehingga lebih simpel dan praktis serta mudah dalam membuatnya. Demikian juga untuk kemasan, sudah dilakukan beragam inovasi.
0: Kemasannya wedang uwuh di Imobil itu beragam, mulai dari kemasan dalam plastik hingga bentuk kemasan keranjang dari bambu atau besek itu. Ada dari kedus, mika, dan tas jinjing dari karton.
1: Wedang uwuh, salah satu kearifan budaya lokal masyarakat Imogiri Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kejelian para leluhur akan kekayaan alam yang menyatu dalam minuman yang berkhasiat bagi kesehatan. Tentu kekayaan budaya ini diharapkan terus lestari dan berkembang.

FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngleluri Budaya Jawa.

0: Aduh, sapu motor mati lagi. Saya mau ke kampus, sudah telat.
1: Wah, itu businya tuh kayaknya, no. Udah, pakai motorku aja, biar gak telat. Ntar motormu kubawa ke bengkel.
0: Hei, serius? Nanti kamu pakai apa?
1: Udah, tenang aja. Yang penting kamu gak telat.
2: Kebaikan tidak mengenal asal-usul. Saling menolong adalah bukti nyata sebuah kebersamaan. Indahin suasono enjing, perumpat RRI, ngeluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.
3: Kabar berita jam 9, waktu Indonesia Barat. Sutesno Budoyo, jumlah penduduk usia kerja di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta DIY bertambah 42 ribu orang per Februari 2026, sehingga jumlah total penduduk usia kerja sebanyak 2,28 juta orang, baik yang bekerja maupun menganggur. Pelaksana tugas PLT Kepala BPS DIY Endang Tri Wahyuningsih menyebut, tingkat partisipasi angkatan kerja TPAK 74,52% atau naik 0,80 poin secara tahunan. Hal ini mencerminkan semakin banyak penduduk usia kerja aktif secara ekonomi. Di samping itu, tingkat pengangguran terbuka atau TPT pada Februari 2026 sebesar 3,05% atau turun 0,13 poin dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam penyerapan tenaga kerja. Beralih ke informasi lain. Monumen Yogyakarta kembali Monjali menjadi bangunan bersejarah dan ikonik di kawasan Jalan Ring Road Utara Yogyakarta. Bangunan berbentuk tumpeng setinggi 31 meter ini memiliki filosofi Jawa yang melambangkan rasa syukur. Kepala Dinas Kebudayaan DIY Dian Laksmi Pratiwi menyebut pendirian bangunan bersejarah ini untuk memperingati peristiwa kembalinya Yogyakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia setelah pada tanggal 29 Juni 1949 direbut dari tangan penjajah. Demikian saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 RRI Perempat Nuri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutusno Budaya Sugeng Ngejang, selamat pagi, selamat berjumpa kembali wonten ing kawruh dinten menika sesarengan kalian kula Andita Rizkia. Sutusno Budaya, ketika kita berbicara mengenai korupsi ini bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga berkaitan dengan karakter, kejujuran, tanggung jawab dan juga kebiasaan yang dibentuk sejak kecil. Pendidikan nilai anti korupsi menjadi langkah penting agar generasi muda tumbuh dengan sikap jujur, disiplin, berani berkata benar, serta memiliki kepedulian terhadap kepentingan bersama. Tentunya peran keluarga, sekolah, lingkungan sosial hingga media menjadi sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Untuk membahasnya di Kabro hari ini, kita akan membahas mengenai kenalkan nilai anti korupsi sejak dini bersama dengan narasumber kami yang sudah hadir tentunya di studio RRI Perempat Yogyakarta, Kaprodi MH Fakultas Hukum Universitas Jana Badra, Dr. Suryawan Harjo SLLM. Sugeng Enjang, selamat pagi Pak Sur.
1: Yang Mbak Andika Rizkia, dan juga selamat pagi Kadang Sutresno Budoyo RRI Pro 4. Matur nuwun.
0: Sami-sami. Pak Sur, kalau kita berbicara mengenai kenalkan nilai anti korupsi sejak dini, mengapa pendidikan anti korupsi ini penting kita kenalkan sejak usia dini?
1: Iya. Jadi terima kasih Mbak Rizkia ya.
0: Rizkia boleh.
1: Terima kasih. Jadi pendidikan anti korupsi itu menjadi penting karena satu hal yang perlu kita ingat sama-sama bahwa korupsi itu berakar dari perilaku. Yang mana perilaku dua hal, satu perilaku yang dia itu melanggar ketentuan aturan, seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah perilaku yang merugikan kepentingan dari orang lain. Nah itu korupsi. Sehingga perilaku-perilaku korupsi itu memang ya sejak dari awal harus kita kenalkan kepada generasi muda kita, supaya nanti bisa mengetahui dan bisa mengindikasikan mana perbuatan-perbuatan yang berpotensi melakukan tindakan-tindakan yang korup.
0: Baik. Nah, kalau kita sederhanakan kembali, begitu ya. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari yang mudah dipahami masyarakat itu seperti apa makna korupsi?
1: Ya, jadi perilaku korupsi itu setidaknya ada tiga hal utama yang bisa kita lihat dalam konteks yang paling sederhana. Pertama, bahwa korupsi itu artinya bahwa perilaku yang baik yang bisa menghindarkan dari perilaku korup itu, yang pertama itu adalah menghormati hak dan kewajiban.
0: Jadi pertama adalah menghormati hak dan kewajiban.
1: Ya, seperti itu. Artinya hak dan kewajiban diri kita, termasuk hak dan kewajiban dari orang lain. Bahwa dalam prinsip-prinsip korupsi itu kan di ujung kepentingan kita kan ada kepentingan orang lain, kan seperti itu. Saya kuasa anggaran, iya. Saya kemudian punya otoritas, iya. Tetapi apa yang saya miliki itu karena kewenangan saya, itu inventaris, bukan karena saya. Seperti sehingga itu adalah kepentingan orang lain. Kalau misalnya seperti bansos nilainya 300.000, ya 300.000 harus saya berikan, jangan saya ambil hanya karena mungkin karena saya punya kewenangan, punya otoritas, tidak boleh seperti itu. Nah, itu yang pertama. Jadi sadar akan hak dan kewajiban. Kemudian yang kedua, bahwa yang paling sederhana, bahwa perilaku-perilaku yang bisa menghindarkan pada korup itu harus melembaga dalam sebuah budaya. Jadi perilaku yang sudah terpola, terstruktur, ya, yang kemudian memang tidak cuma saya. Mohon maaf nggih. Perilaku korupsi itu sehebat apapun saya untuk kemudian menjaga integritas dan komitmen saya, tetapi lingkungannya enggak support gitu kan. Itu juga berat juga saya ini. Jadi memang budayanya harus support, lingkungannya harus support lingkungannya. Jadi lingkungan itu terdiri dari komponen-komponen. Nah, komponen-komponen itu yang saling mensupport satu dengan yang lain. Kemudian yang ketiga, yang paling sederhana, bahwa ada keteladanan. Prinsip keteladanan. Ulah yang itu saja seperti itu kok. Yang kemarin juga begini, yang itu juga begitu seperti itu. Kalau sudah menggunakan pemahaman yang seperti itu, ya maka kemudian akan terjadi replika-replika perbuatan yang negatif. Itu jadi keteladanan itu harus penting. Kalau masalah hukum penegakan itu urusan berikutnya lah. Tapi fase yang paling mendasar itu adalah itu. Dan satu lagi, di dalam budaya itu ada internalisasi nilai. Dalam arti bahwa lingkungan tadi itu kemudian menginternalisasi nilai kepada kepada ya semua bagian dari lingkungan itu sendiri.
0: Baik, karena memang ketika anak kecil mengambil apa yang disampaikan oleh Pak Sur, berarti mencontoh. Ya. Begitu ya, iya, tadi iya. Kemudian melihat ada figur keteladanan. Kok betul. Si A, si B, si C begini gak apa-apa, iya, begitu ya, iya. Nah kemudian ini Pak Sur, kalau kita kaitkan pemahaman korupsi itu berkaitannya hanya dengan uang, anak-anak iya. mengertinya mungkin iya. ya. Tapi sebetulnya apakah sejatinya juga hanya dengan uang, atau perilaku seperti berbohong, mencontek, tidak iya. disiplin, itu juga menjadi perilaku-perilaku koruptif?
1: Iya. Jadi Mbak Rizkia dan juga para Kadang Sutresno Budoyo semuanya ya, bahwa uang itu merupakan bagian yang levelnya itu di tengah. Levelnya itu di tengah.
0: Jadi kalau ya. Diberikan level, ada berapa level Pak Sur?
1: Ya sebetulnya ini kan anu ya, ini kan mekanisme, ini sistem ya.
0: Ya.
1: Sebetulnya uang itu sebetulnya bukan semata-mata goal system. Jadi di sebelum terjadinya uang itu ada mekanisme sehingga uang itu bisa didapat dalam otoritas tertentu. Kita harus paham betul bahwa korupsi itu dilakukan karena punya otoritas. Bahwa kemudian perilaku yang itu dinilai masuk dalam korupsi itu karena ada lingkungan yang tidak support. Jadi ada sebuah mekanisme di awal sehingga perilaku korup itu bisa terjadi.
0: Yeah.
1: Nah, sehingga pemahaman bahwa korupsi itu adalah uang itu enggak sebetulnya. Memang betul bahwa abuse of power and abuse of money itu betul, penyalahgunaan kekuasaan dan penyalahgunaan keuangan. Tapi di awalnya itu ada sebuah mekanisme yang itu membuka peluang kesempatan sehingga penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan keuangan itu menjadi muncul. Yang paling awal sendiri tadi yang saya sampaikan tiga hal tadi itu,
0: yeah.
1: yang paling awal sendiri adalah perilaku-perilaku yang masih memang mengarah kepada perilaku korup, misalnya pembiaran, bohong, nyun sewu nggih, nyontek, itu kan, kemudian apa?
0: Gak apa-apa kok masih kecil.
1: Gak apa-apa kok itu ya, maklum loh, kan masih ini bisa maklumi kan. Ya kemarin juga tindakannya juga begini kok, gak apa-apa seperti itu. Jadi nilai-nilai toleransi toleransi yang itu terlalu fleksibel pada perilaku seperti itu akan menjadi pembenaran dalam konteks logika secara paradigmatif. Jadi dalam pemikiran kita itu selalu ada nilai toleransi. Oh paling juga nggak apa-apa, paling juga ini kan paling begitu. Nah jadi perilaku-perilaku korupsi itu ternyata terjadi dari awal. Awal pembiaran-pembiaran hal yang sifatnya kecil-kecil seperti itu. Misalnya, mohon maaf nggih, misalnya yeah. biasa kan itu ya. Belum apa, misalnya kalau saya kuliah ya. Kuliah itu jatahnya kuliah ya kuliah. Sebelum selesai kuliah saya akhiri atau mungkin saya menilai karena ada kedekatan primordial tertentu dengan satu atau dua mahasiswa padahal nilainya pekerjanya mungkin hampir sama tapi karena ada dekat kemudian nepotisme toh saya tambahi yang lain kan saya nggak kenal. Nah seperti itu itu tidak boleh. Jadi itu ada dalam suasana kebatinan yang luar biasa, ada dialektika dalam logika yang juga luar biasa. Ini kalau disederhanakan bahwa perilaku korupsi itu sebetulnya harus dihindari sejak dari sedini mungkin. Nah itu seperti itu Mbak.
0: Baik, ini menarik sekali ya Pak Surya. Nah, kita juga informasikan Kagem Sutresno Budoyo, silakan bergabung melalui 0274-540333 atau di 0895-0144-1066. Pak Sur, ternyata sudah ada yang bergabung
1: ya.
0: Halo Kauruh, ini Theo dari Magelang. Mau tanya, mengapa penanaman nilai anti korupsi sangat krusial untuk dimulai sejak dini? Terima kasih.
1: Iya, terima kasih. Langsung aja menikah aja.
0: Monggo langsung.
1: Matanuwun, Mas Theo aja. Jadi saya sepakat bahwa itu sangat krusial. Kenapa? Kalau kita bicara mengenai parenting misalnya, atau kita bicara mengenai fase tumbuh kembang secara psikologi, the bundle of fact atau kumpulan fakta yang itu terbangun dalam diri setiap orang itu terbentuk ketika dia masih usia visual. Jadi dia melakukan identifikasi dan melakukan visualisasi bahwa apa yang dia lakukan itu yang mereplika. Ya, kalau lingkungannya baik, support dan yang lain-lain seperti itu, dia pun akan berperilaku seperti itu. Sehingga korupsi itu selalu dekat dengan yang namanya pendidikan karakter. Karena yang dibentuk itu karakternya. Mohon maaf nggih. Misalnya ya, para pelaku tindak pidana korupsi yang terbukti, yang kemudian dia bermukim di lapas sukamiskin misalnya, seperti itu. Itu apakah dia orang yang tidak pernah melakukan uji kompetensi? Apakah dia yang tidak punya jaringan? Apakah dia tidak punya akses sosial, akses ekonomi dan lain-lain? Mereka semua memiliki itu, cukup bagi mereka. Tetapi mereka, kenapa mereka koruptif? Bukan masalah mereka tidak punya, tidak mampu, tidak ada, bukan. Karena ini kejahatan with collar crime, kejahatan jabatan. Maka drive-nya itu bukan karena tidak punya seperti kejahatan konvensional, tetapi yang mendrive itu adalah logikanya. Makanya saya katakan bahwa kalau orang guyonan itu rada wis dewasa itu sono KSP. Nah itu sebenarnya kalau kita bicara perilaku ya, sono KSP. Makanya supaya tidak KSP, tidak kemudian ketinggalan, ya sejak sedini mungkin itu ditanamkan. Karena apa? Karena jawaban saya itu membentuk internalisasi nilai, supaya dari awal, dari kecil, dari kemudian dikenalkan dengan berbagai banyak pengalaman dan pelajaran itu, putra-putri kita itu sudah sadar betul mana hak dan kewajiban, mana budaya yang baik, seperti itu. Dia sadar betul yang seperti itu. Baik. Termasuk juga melihat ketauladanan-ketauladanan yang baik itu.
0: Yeah. Kembali dari Mbak Dea, Pak Narasumber, bagaimana cara sederhana mengenalkan nilai kejujuran kepada anak di rumah maupun di sekolah?
1: Iya.
0: Monggo.
1: Nggih, matur nuwun nggih. Jujur itu luar biasa. Saya mengakui, terutama jujur dalam ruang logika kita. Kita jujur dengan diri kita sendiri. Seperti kalau saya itu lelah, ya saya itu jujur saya lelah. Jadi kita jangan kemudian lelah berlagak kuat sehingga menjadi nanti bermasalah ya. Nah, bagaimana memperkenalkan jujur itu? Bahwa yang namanya jujur itu kan menyampaikan, melakukan sesuai dengan realita yang dihadapi, itu namanya jujur. Nah, mengajarkan jujur itu sebetulnya ada dua hal pokok yang kalau saya pernah membaca itu menjadi komponen utama. Jujur itu bicara mengenai kedewasaan untuk menyampaikan apa adanya, bahkan yang bertentangan dengan realita kepentingan kita, itu jujur. Kalau yang dari sedini mungkin ya, kemudian kita tanamkan bahwa putra-putri kita ya kemudian jujur, dia bisa menyampaikan apa adanya itu sesuai dengan realita yang kemudian dihadapi. Dia jujur menyampaikan sesuatu dengan jujur apa adanya, menggambarkan secara deskripsi argumentatif ya apa adanya, itu jujur. Kemudian yang kedua, bahwa jujur itu tidak ada diksi orientasi, termasuk skema yang itu mendeskripsi, jadi maksudnya itu mengurangi ya, merusak komitmen kejujuran itu sendiri, itu seperti itu. Jadi kalau kemudian ada orang jujur kita arahkan untuk tidak jujur, betul, itu mendeskripsi sebetulnya. Kita merusak logika dia, apalagi dilakukan oleh saya yang punya otoritas, misalnya putra-putri kita, saya di rumah. Kemudian pada anak-anak saya, kemudian saya melakukan tindakan yang kedua seperti itu. Kan begitu. Telat sekolah misalnya. Ora apa-apa, mengko nek telat sekolah gawe alasan kaya ngene iki nok boleh, seperti itu. Saya mendeskripsi logika dia. Seperti itu. Nah, itu jadi dua hal itu yang memang perlu kita ajarkan dari sedini mungkin, bahwa jujur itu ya memang berani menyampaikan memang sesuai dengan realita. Yang kedua, memang tidak ada upaya secara deskriptif yang itu deskripsi mengurangi kejujuran, sehingga dalam konteks yang kedua ini peran lingkungan sekali lagi juga menjadi hal yang signifikan, Mbak Rizkia.
0: Ya, baik. Nah, tadi disampaikan jujur. Nah, tapi berkaitan hal tersebut, Pak, ketika nanti si anak ini melakukan kesalahan, begitu ya, ibaratnya berbohong kemudian ditegur, dia akan jujur. Tapi tidak semua itu punya sifat mau mengakui. Ya kan, malu istilahnya tanggung jawab. Nah, ini bagaimana berkaitan bahwa tersebut sebetulnya penting dalam pendidikan anti korupsi.
1: Iya, inilah ya bahwa kalau petuah para orang tua leluhur kita itu ya ngono-ngono ning ya aja ngono, seperti itu. Tidak pada tempatnya bahwa kita itu kita itu menghakimi ya, menyalahkan tuh dalam sebuah ruang publik itu kan tidak pada tempatnya yang seperti itu. Sehingga bahwa yang namanya kejujuran tadi itu di samping membutuhkan keluhuran budi atau jiwa besar, bahwa kejujuran itu juga ada sebuah perlakuan, ada sebuah mekanisme di mana perilaku-perilaku jujur itu memang mendapatkan dukungan dari lingkungannya. Memang kemudian tidak boleh kemudian menyampaikan kesalahan kemudian menghakimi atau memaksa seperti itu, ya itu tidak boleh. Itu akan menjadi visualisasi yang nomor tiga tadi, bahwa menjadi ketauladanan yang tidak baik, tidak pas. Sehingga dalam konteks ini bahwa yang namanya tidak mengakui atau yang lain itu menurut saya manusiawi. Namun hal ini tentunya harus menjadi pencermatan kita sama-sama, sehingga dalam perkembangannya generasi kita itu harus mempunyai komitmen untuk kemudian mampu dan mau menyampaikan ya sesuai dengan realita yang ada. Ya memang kalau sulit itu ya memang sulit ya, kita tidak bisa 100%, saya menyadari kita tidak bisa 100% kok kita itu apa adanya, tetapi setidaknya apa yang kita lakukan tidak kemudian merugikan atau berdampak buruk kepada kita maupun lingkungan kita. Ya, demikian Mbak.
0: Baik, terima kasih. Kemudian sudah ada yang bergabung kembali ini Pak, dari Pak Wening, kita dengarkan nggih.
2: Nggih. Mbak Jungkit, saya Pak Wening, saya menginjang Bapak narasumber Pak Sur. Sepemahaman, sependapat nih bahwa korupsi itu berkaitan dengan karakter yang terbentuk dari cara berpikir lingkungan yang sudah tak bisa untuk menghindar, karena ada juga mungkin satu sistem yang terpola di lingkup kerja yang memang seseorang itu nggak bisa meninggalkan langkah-langkah itu karena lingkungan yang sangat berat ya untuk menghindar seperti itu. Namun ngaten, saya sebab bapak tadi bahwa pembinaan dari sini mungkin karakter, lingkungan dan pola budaya ini terus termasuk gini Pak, cara kerja otak manusia kan senang pada hadiah, kemudian takut pada risiko. Nah, maka di sini coba budaya yang baik benar itu memang harus dihargai secara porsi aturannya. Kemudian yang salah itu harus dihukum sesuai undang-undang peraturan hukum yang jelas. Di sini kami ketegasan hukum, pelaksanaan hukum pun juga penting, jadi keteladanan supaya korupsi ini makin mengarah pada perbaikan bangsa kita. Matur nuwun Pak, salam budaya.
0: Lestari budayaku. Yeah. Monggo ditanggapi Pak Sir.
1: Matur nuwun, terima kasih Pak Wening. Jadi saya sangat sepakat sekali dengan Bapak ya, bahwa betul bahwa memang yang nomor dua tadi kita bicara mengenai budaya, bahwa misalnya ya ada budaya bahwa penyelenggara negara, penyelenggara daerah itu dilarang menerima parsel misalnya, seperti itu. Ya memang saya sepakat, memang kita itu suka yang suka pemberian, suka hadiah itu ya sepakat ya, seneng-seneng aja seperti itu. Tetapi kalau pemberian hadiah itu kemudian berkonsekuensi dengan kewenangan yang kita miliki, kemudian timbul dari kewenangan yang kita jalankan, sebetulnya itu tidak boleh. Karena apa yang kita lakukan itu sudah menjadi kewajiban kita, menjadi kewenangan kita, tidak perlu kemudian diberikan hadiah atau diberikan apapun juga yang sifatnya itu pemberian. Karena itu nanti akan menjadi akar dari permasalahan korupsi itu sendiri. Tender misalnya, tender yang kemudian ada kepentingan-kepentingan tertentu ya dibuat sedemikian rupa bahwa korupsi itu bukan sebuah perilaku yang seketika, tetapi sebuah merupakan perilaku yang sistematik, ya dia sudah tersistem ya. Tidak ada yang namanya apa namanya tindak pidana korupsi yang terungkap itu tanpa melibatkan sebuah sistem, itu enggak ada. Pasti secara sistemik dia akan melibatkan itu, melibatkan sumber daya manusia, kekuasaan, kemudian juga yang lain-lain termasuk juga regulasi. Nah, ini jadi saya sangat sepakat sekali. Mari dalam tugas dan kewenangan kita, dalam lingkungan kita sehari-hari, bahwa kemudian kita berikan yang nomor tiga, yaitu bahwa ketauladanan yang baik. Memang ya, menjadi berbeda itu memang sulit ya, manakala memang yang nomor dua budayanya belum support. Saya tidak mengatakan tidak, tapi belum support. Nah, itu lingkungan kerja kita, mekanisme kita itu masih belum support lah, sulit. Tetapi ada momentum untuk selalu memulai hal yang baik ya, seperti itu. Nah, ini ya, kita butuh kesejahteraan dan yang lain-lain terkait dengan itu. Tetapi ada caranya, dengan menggunakan perilaku-perilaku koruptif untuk mendapatkan itu, ya sama saja kita mencari masalah. Dan kalau masalah itu ya cuman saya yang terima. Tetapi kalau saya itu merusak populasi, saya merusak paradigma, merusak generasi, ya mohon maaf, dalam keyakinan saya ya dosanya saya bawa sampai manapun juga. Nah, ini yang kemudian perlu kita pahami bahwa apa namanya itu kita harus komitmen untuk menjadikan diri kita, menjaga momentum perilaku korup itu memang perlu kita hindari dengan memberikan ketauladanan yang baik dari hal yang kecil-kecil, disiplin, kemudian taat, patuh, kemudian jujur ya, seperti sampai kemudian menghormati orang lain dan juga bicara mengenai pelaksanaan aturan-aturan, melaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Demikian.
0: Baik, terima kasih. Pak Sur, kita jeda terlebih dahulu. Nanti kita buka lagi untuk telepon dan juga kita lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai korupsi. Kenalkan anti korupsi begitu ya pada anak sejak usia dini. Nanti kita akan kembali lagi satu senang budaya buatan saatan bunti-bunti. Tetap nyawici sesarengan Pro 4 RRI 2007 Jawi, Suara Budaya Jogja.
3: Endang suasono enjing Pro 4 RRI ngeluri budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.

0: Gimana kak pesta ulang tahunnya?
1: Asik, dikasih ini bun.
0: Oh, makanan.
1: Satu untuk aku bun, satunya untuk adik.
0: Makasih. Ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
1: Punya adik sudah aku minum bun. Habisnya aku suka banget sih.
0: Lain kali kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya.
2: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?
3: Suamiku, kamu adalah teladan bagi anak-anak. Teladan tak cukup hanya memberi contoh kesuksesan, tetapi juga contoh kejujuran. Jangan sampai kamu tergoda untuk korupsi. Sekali kamu korupsi, yang hancur tidak saja hidupmu, tetapi juga aku dan anak-anakmu. Jadi berjanjilah, jangan korupsi.

0: Rumah Teror Inglo di Butuh Jawi, Suara Pria Jogja, Sutasno Butuh. Kita kembali lagi masih bersama dengan Pak Sur, Dr. Suryawan Raharjo, SLLM, Kaprodi MH Fakultas Hukum Universitas Jana Badra. Membahas mengenai kenalkan nilai anti korupsi sejak dini. Sutasno Butuh, monggo bisa bergabung juga di 02745403333 untuk telepon langsung ataupun di 0895014410666. Nah Pak Sur, kalau tadi kita sudah membahas cukup banyak begitu ya. Tapi kalau kita melihat bagaimana lingkungan ini, Pak Sur. Oh, kita angkat dulu telepon.
1: Iya.
0: Sugeng Enjang, Kak Bro.
2: Sugeng Enjang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi.
0: Meniko, Pak.
2: Nama saya Sofyan Hadi.
0: Pak Sofyan Hadi.
2: Hadi.
0: Oh, nggih, Pak Sofyan, terus pundi?
2: Mau menanyakan, Pak. Kalau seseorang itu punya kecerdasan spiritual, apakah bisa dijamin dia pasti tidak korupsi? Makasih.
0: Yeh, matur nuwun sangat. Sumangga, langsung Pak Sur.
1: Yeh, terima kasih beliau Pak Sofyan Hadi. Yeh. Saya sempat sekian detik menerawang jauh ya. Apakah kemudian spiritual, kemampuan, kecerdasan spiritual itu bisa menghindarkan dari perilaku korup? Kalau jawabannya hitam putih, artinya areanya hitam putih, saya katakan tidak. Jadi ada spiritual, apa, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional kan, seperti itu kan. Jadi memang kecerdasan spiritual itu menurut saya merupakan pondasi utama bersama dengan kecerdasan secara emosional untuk kemudian menyadari mana ruang di mana itu perbuatan yang diperbolehkan sewajarnya secara nilai-nilai kemanusiaan, dan memang mana ruang-ruang yang secara pengetahuan dan pemahaman kita itu tidak layak, tidak pantas, bahkan melanggar hukum. Pemahaman kita terhadap pelanggaran itu bukan karena aturan hukumnya ada atau tidak. Bukan seperti itu. Saya tidak pernah mengajarkan kepada mahasiswa saya bahwa kemudian aturan itu semata-mata ada dalam apa, dalam kodifikasi, tidak pernah. Bahwa kemudian aturan itu law in book itu iya. Tetapi aturan itu juga ada dalam perilaku, law in action. Jadi seperti itu ya, hukum yang hidup, suasana kebatinan, rasa keadilan kan seperti itu. Nah, itu ada di situ ya. Nah, ini jadi kalau kecerdasan emosional, apa, kecerdasan spiritual itu mestinya itu menjadi sebuah pondasi yang cukup kuat bahwa kemudian apapun yang kita lakukan bahwa ada yang mengawasi kita, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Jangan sampai kemudian kemampuan spiritual itu justru menjadi alasan pembenar atau legalisasi perilaku-perilaku yang korup atas kepentingan atau alasan apapun juga. Nah, seperti itu. Jadi kecerdasan spiritual itu jangan sampai disalahgunakan. Sehingga kalau jawaban saya ya, kalau jawabannya mungkin secara sosiologi ya, saya katakan belum tentu, karena itu sangat apa, sangat bergantung bagaimana kemampuan untuk bisa melakukan aktualisasi kecerdasan spiritual itu di apa, diimplementasikan pada realita-realita kita sehari-hari. Demikian, Mbak.
0: Baik, terima kasih. Kembali bergabung di 02745403333 atau di 0895014410666. Ada Mbak Fitri, Pak narasumber, bagaimana sekolah ini dapat mengintegrasikan pendidikan anti korupsi dalam kegiatan belajar sehari-hari?
1: Ye, terima kasih Mbak Fitri. Ye. Jadi salah satu pilar di dalam pembangunan karakter dalam ruang kehidupan berbangsa bernegara kita itu kan sekolah ya, pendidikan ya. Bahwa kemudian sekolah itu sudah ada standar-standar nilai yang itu diajarkan ya dari undang-undang, amanat dari undang-undang nomor 20 tahun 2003 mengenai Sidiknas, termasuk aturan-aturan teknis yang lainnya. Secara teknis bagaimana sekolah itu? Menurut saya bahwa sekolah ini menjadi ruang nyata untuk kemudian bisa, satu, bahwa dia itu bisa memformulasikan bagaimana nilai-nilai karakter yang itu diatur dalam ketentuan aturan atau kebijakan-kebijakan dalam sebuah perilaku atau tata kelola yang sifatnya sistemik di dalam apa lingkup pendidikan. Seperti itu, sistem pendidikan itu harus seperti itu. Bahwa kemudian sederhananya misalnya, kalau ruang itu ada CCTV, mestinya CCTV itu hanya sebagai penanda saja. Yang paling penting adalah bagaimana CCTV itu menjadi pemahaman dalam diri kita, setiap diri kita. Jangan sampai ada pemahaman bahwa, oh ini tidak ada CCTV-nya, tidak ada mengawasi, saya berarti boleh melakukan apapun juga. Jadi saya itu tertib dan taat hanya karena saya itu diawasi oleh sistem. Ini tidak seperti itu. Tapi tertib dan taat saya, patuh saya, apa namanya, hak dan kewajiban orang lain dan diri saya lakukan, itu karena sudah menjadi kebutuhan saya, menjadi perilaku saya, bukan karena saya diawasi. Oh ruangan ini ada CCTV, saya menjadi tertib. Oh kemudian ada ancaman seperti itu, saya menjadi tertib. Bukan seperti itu. Tapi apa namanya, budaya anti korup itu bukan karena diawasi, tapi budaya anti korup itu memang menjadi kesadaran kita. Seperti itu. Nah kemudian yang kedua, bahwa di samping dia bisa mengkolaborasikan ya. Yang kedua itu bahwa ada ketauladanan.
0: Baik, kita angkat terlebih dahulu. Sugeng Enjang, Kak Bro. Halo.
3: Sugeng Enjang.
1: Sugeng Enjang, Ji.
0: Meniko, Pak.
3: Aku nih, menio.
0: Halo, Pak. Meniko wonten Kak Bro, ada pertanyaan?
3: Ya. Ada.
0: Nggih. Saking, Pak?
3: Kula bisa jimane, Mbak.
0: Oh, alah nggih, Pak Sarjiman. Nggih, monggo.
3: Wonten nggih. Mak kula masani lho, monggo. Gimana saja, kapan saja. Baik lembaga pendidikan, lembaga apapun, yang penting kejujuran. Ngoten kemawon.
0: Ngoten nggih. Matur nuwun. Nanti dilanjutkan. Kemudian ini juga ada tanggapan ternyata. Silahkan, monggo Pak Sir.
1: Nggih, terima kasih. Jadi terima kasih beliau Pak Sarjiman. Nggih. Saya sepakat bahwa kejujuran itu adalah yang apa yang paling penting. Sederhana saja misalnya, setiap level pendidikan kita itu kan ada yang namanya laporan hasil evaluasi belajar atau rapot ya, seperti itu. Rapor sekarang ini kan isinya deskripsi. Di samping dia ada nilai, ada huruf, dia deskripsi. Nah deskripsi itu, mohon maaf nge, saya sadar bahwa misalnya wali kelas pegang 32 siswa, dia harus menginput deskripsi macam-macam, itu saya menyadari betapa kemudian rumitnya seperti itu. Tapi sebetulnya itu merupakan pendidikan anti korupsi sebetulnya, bahwa kemudian kita menuangkan deskripsi dalam setiap mata pelajaran yang itu guru mapel ya, atau kemudian guru mata pelajaran, atau kemudian apa namanya itu rapot pada umum yang diformulasi oleh wali kelas, itu sebetulnya merupakan nilai kejujuran. Jangan sampai cuman kemudian kita copy paste saja. Jujur kemudian bagaimana mengcapture, menggambarkan, mendeskripsikan putra-putri peserta didik itu seperti apa dan seterusnya, seperti itu. Termasuk juga saya di perguruan tinggi pun juga juga demikian, bahwa kemudian misalnya ya dalam saya di bidang hukum, dalam kemudian memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum, memberikan penilaian ya, itu seperti itu pun juga demikian, juga menyampaikan sesuai dengan konstruksi yang ada, tanpa kemudian bermaksud memanipulasi informasi, data atau apapun juga, bahkan mungkin mengajarkan itu. Nah ini jadi memang kejujuran ini saya pikir bahwa saya nilai memang harus kita tanamkan dalam diri kita, bahwa sedini mungkin kita jujur ya, lebih baik kita menyampaikan apa adanya daripada kemudian kita mendapatkan hal yang tidak baik. Tetapi juga membutuhkan kolaborasi dengan lingkungan, bahwa kumpulan dari orang-orang yang jujur, yang kemudian punya komitmen moral yang tinggi, itu akan menjadikan lingkungannya kondusif dan tertata ya, seperti itu Mbak.
0: Baik, terima kasih. Nah ya, kemudian ini, wah tanpa terasa menikah Pak, rasanya memang sudah sangat cepat begitu ya. Kita bahas lagi mengenai, kalau menurut Pak Sur, ini sudah ada yang bertanya, apakah Dari Pak Eko, apakah pendidikan anti korupsi sebaiknya menjadi bagian khusus dalam kurikulum pendidikan?
1: Iya, terima kasih Pak Eko. Jadi pendidikan anti korupsi itu menurut saya harus menjadi bagian integral yang tidak terpisahkan. Bahwa kemudian tidak hanya kita itu terjebak pada kurikulum saja, kita menyusun kurikulum, ya kurikulumnya kita susun, tapi kemudian kita lupa untuk mengimplementasikan itu. Ya mestinya dua-duanya dilakukan. Bahwa kurikulumnya itu tetap disusun dengan rapi, sesuai dengan standar atau kaidah penyusunan kurikulum, tetapi juga itu terimplementasikan juga. Menurut saya apa gunanya kurikulum yang baik dan rapi manakala implementasinya jauh dari itu. Maka kemudian ya kita seolah-olah kita itu ya sia-sia saja. Kita mengajarkan mengajarkan secara formal nilai-nilai itu, tapi kita tidak melaksanakan itu. Jadi kita itu masih berada pada tataran visualisasi Mbak dan juga kadang Sutresno Budoyo. Jadi ketauladanan itu penting karena memang kita ini masih membutuhkan visualisasi. Sehingga kalau itu sekedar aturan-aturan yang sifatnya kurikulum itu baik dan itu harus menurut saya karena itu sebagai guidance-nya. Tetapi tidak bisa optimal manakala perilakunya itu tidak menunjukkan apa yang kemudian ada di dalam kurikulum itu. Jadi yang nomor 2 dan nomor 3 tadi, masalah budaya dan ketauladanan itu enggak nyambung, enggak terjadi, itu yang enggak ada gunanya. Saya sadar hak dan kewajiban, saya sadar toh, Pak, saya itu paham. Ning saya itu tidak pernah membudayakan yang anti korup, saya itu juga tidak pernah memberikan tauladan yang baik. Lalu apa gunanya yang seperti itu? Kan begitu. Jadi kesadaran itu juga harus ditopang oleh adanya realita yang ada atau perilaku-perilaku yang ada. Demikian, Mbak.
0: Baik, terima kasih. Terima kasih. Kita lanjutkan lagi. Sudah ada yang bergabung. Matur nuwun sangat ini antusiasmenya dari Mbak Tika. Apa tantangan terbesar dalam menanamkan nilai anti korupsi kepada generasi muda saat ini, Pak?
1: Terima kasih beliau Mbak Tika. Bahwa tantangan besar ya untuk generasi kita, kalau saya bisa mengidentifikasi secara umum ya, tafsiran bebas ya. Yang pertama itu pasti kita dihadapkan adanya era digitalisme. Bahwa digital itu ketauladanan itu tadi, budaya ketauladanan itu bisa terjadi kebentuk karena otodidak. Jadi mempelajari sesuai dengan apa yang ingin dipelajari. Jadi digital ini dan digital itu sulit dikendalikan karena kita bisa berselancar atau kita bisa mencari dari apapun juga. Ketika pondasinya tidak kuat ya maka kita bisa salah menerima pemahaman itu seperti itu. Itu yang kita generasi kita itu termasuk kita sekarang kan juga internet of thinking. Apapun kemudian kita bisa mencari pada gawe yang kita miliki, internet of thinking. Lah kalau datanya enggak benar, pemahaman nyarinya juga istilahnya prompt-nya itu keliru.
0: Prompt-nya itu
1: AI kan prompt-nya kita keliru. Yang muncul ya kan AI itu benda mati ya, dia sistem ya, dia kan big data dia. Prompt kita keliru. Nah, prompt itu sesuai dengan suasana kebatinan paradigma kita, itu prom kita. Ya dia akan muncul sesuai dengan apa yang kita komankomnya itu, kalau dulu komankomnya itu ya sesuai dengan apa yang kita lakukan. Itu yang pertama digital. Maka kedewasaan, kecerdasan dalam menggunakan teknologi itu penting, kan gitu. Kemudian yang kedua bahwa generasi kita itu menghadapi akulturasi budaya. Jadi menghadapi berbagai macam percampuran-percampuran budaya, termasuk menghadapi adanya realita-realita masalah hukum yang itu terinformasikan secara masif dengan diri kita, ya, di hadapan kita. Berapa kemudian informasi pelanggaran hukum yang kemudian setiap hari itu ada, itu yang dihadapi. Kemudian yang ketiga bahwa terjadi perubahan terkait dengan relasi pola karakter ya, karakter antara setiap fase generasi, yang mana kemudian saya standar karakter saya dengan anak saya yang notabene saya kelahiran 70-an ya, anak saya kelahiran tahun 2000-an, itu sudah gapnya itu sudah ada ya, termasuk juga mungkin yang dengan 80-an juga begitu. Jadi setiap fase itu ada gapnya. Nah ini ya, jadi kita punya apa, punya apa, kita perlu ada akselerasi karakter supaya apa bisa apa bisa saling apa bisa saling berapa berkemistri satu dengan yang lainnya. Kemudian yang keempat, bahwa yang tantangan dihadapi oleh para generasi kita, menurut saya ini yang apa yang penting ya, yang penting dari apa dari generasi kita adalah budaya pragmatisme. Nah ini yang kemudian
0: bagaimana itu Pak Sur?
1: Budaya pragmatisme. Nah jadi kenapa ini saya katakan paling penting bagi kita, bahwa instan itu boleh, segera itu boleh, ya apa namanya itu yang apa yang kemudian prosesnya itu proses seketika itu juga boleh, tetapi tidak boleh menghilangkan aturan, tidak boleh menghilangkan nilai. Itu yang kemudian menjadi apa, menjadi penting. Ya, jadi pragmatisme itu boleh, pragmatisme itu menjaga eksistensi, menjaga apa relasi, menjaga apa akses dan macam-macam itu penting. Tetapi jangan pernah menghilangkan aturan, jangan pernah menghilangkan namanya nilai. Itu yang paling paling penting. Misalnya ya, bagaimana budaya menghormati satu dengan yang lain, online offline kan begitu. Jadi bagaimana cara menghormati secara online, bagaimana secara offline, bagaimana. Kemudian bagaimana membangun sistem, ya membangun sistem. Misalnya bicara mengenai ekosistem bisnis, bicara mengenai relasi sosial, kan seperti itu. Ya, hanya karena masalah mencari keuntungan, mencari ini, mencari itu, kemudian menghilangkan aturan, meniadakan apa nilai, lah ini kan menjadi permasalahan. Jadi ini yang keempat menurut saya, bahwa budaya pragmatisme ini kelihatannya sekarang ini memang menjadi apa tantangan kita, karena memang apa bahasanya itu dunia kita itu berjalan dengan cepat,
0: yeah.
1: Kan tuh kompetisinya itu luar biasa. Memang pragmatisme itu nggak selamanya jelek, tetapi jangan sampai kita itu menjadi pragmatis. Segala sesuatu itu ukurannya hanya apa kepentingan kita saja. Nah seperti itu. Demikian Mbak.
0: Baik, terima kasih. Nah, kemudian Pak, untuk melihat generasi muda saat ini begitu ya, langkah sederhana apa yang kemudian bisa kita lakukan agar masyarakat hari ini mulai membangun budaya anti korupsi?
1: Iya, terima kasih. Jadi ini memang menurut saya sangat sulit untuk bisa dijawab sebetulnya ya, dalam kemajemukan apa kemajemukan kepentingan kita. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, yang pertama jadilah orang yang tadi saya punya kualitas moral dan kualitas spiritual yang memang bertanggung jawab. Apapun keyakinanmu, apapun agamamu, yakinilah bahwa ajaran-ajaran itu menjadi pondasi dalam kehidupan, bahwa tidak pun diawasi manusia tapi Tuhan mengawasi kita. Jadi prinsip pahala dan dosa. Itu menurut saya yang paling pertama dan utama, prinsip pahala dan dosa. Kemudian yang kedua, bahwa kemudian ada untuk generasi muda kita ya. Tentunya memang ada sistem atau ada, kalau saya lebih khusus sistem pendidikan, gitu. Ada sistem pendidikan yang memang dia bisa melembagakan penanaman nilai-nilai anti korupsi, bahwa mendapatkan sesuatu, berbuat sesuatu itu memang harus, tetapi dilakukan dengan cara-cara yang bertanggung jawab dan kejujuran tadi itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bahwa untuk para generasi kita, jadilah namanya pionir-pionir era kekinian. Ya. Jadi tunjukkan bahwa pada era disrupsi sekarang ini, era perubahan yang luar biasa sekarang ini, maka bisa menjadi pionir-pionir yang bisa mengendorse nilai-nilai. Jadi kita tidak hanya mengendorse produk. Jadi kita mengendorse nilai. Jadi bagaimana kemudian menunjukkan nilai-nilai yang baik dan bertanggung jawab pada media-media sosial kita, karena salah satu eksistensi kita juga didukung oleh adanya media sosial yang kita miliki. Dan media sosial itu visual, menurut saya visual, tapi juga dia bisa berpengaruh pada persepsi. Nah, maka visual dan persepsi yang kemudian disuguhkan dalam media-media kita atau dalam perilaku kita online offline, pendapat saya itu harus kita bisa mengendorse nilai-nilai yang menjauhkan kita dari perilaku-perilaku korup. Tentunya perilaku-perilaku yang baik itu seperti apa, perilaku yang itu mengarah pada perilaku korupsi kita harus tahu dulu ya, jangan sampai kemudian kita istilahnya salah kaprah, salah mengartikan kita juga nggak ngerti mana yang korup, mana yang baik dalam konteks perilaku ya, kita nggak ngerti, tapi kemudian kita asal mendefinisikan atau menginformasikan. Maka kita ini harus menjadi pondasi dasar bahwa perilaku-perilaku seperti ini berpotensi korup. Itu harus kita pahami lebih dulu. Nah, seperti itu. Sehingga menurut saya literasi dan pengalaman itu menjadi penting. Seperti itu.
0: Baik, terima kasih. Kalau dari awal begitu nggih, dari awal sampai saat ini sudah dijelaskan oleh Pak Sur, monggo kagem menutup kawruh pagi hari ini bisa diberikan conclusion ataupun kesimpulannya Pak Sur.
1: Semoga. Iya, ya, nggih. Jadi pada kesempatan ini saya mengajak kepada kita semuanya bahwa apapun pekerjaan kita, tanggung jawab kita, eksistensi kita, dimanapun dalam kondisi apapun juga, bahwa ingatlah tiga hal. Bahwa yang pertama, bahwa sadarilah mengenai hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, sebagai warga masyarakat, sebagai pribadi, itu kita sadari dulu. Di ujung kepentingan kita, di ujung hak dan kewajiban kita, ada juga hak dan kewajibannya orang-orang lain. Kita harus hidup dalam ruang sosial, bukan dalam ruang ego personal kita. Kemudian mari kita itu bisa menjadi bagian untuk membangun budaya dan relasi yang dia punya kemampuan untuk menjaga moralitas dan integritas kita, menjauhi aspek-aspek korupsi. Yang terakhir tentunya bahwa siapapun kita, apapun itu, kita harus menunjukkan ketauladanan yang baik, karena ketauladanan itu bicara mengenai perilaku, bicara mengenai contoh. Sadar tidak sadar kita itu dilihat dan bisa menjadikan contoh bagi orang lain. Apalagi kita itu pada posisi sosial tertentu, pada ruang tertentu, atau pada kefiguran tertentu. Ini menjadi penting karena kita dilihat oleh semua orang. Sehingga pada akhirnya bahwa perilaku-perilaku yang menjauhkan dari tindakan-tindakan korupsi itu sebenarnya sejatinya itu berawal dari komitmen di dalam diri kita masing-masing.
0: Baik, demikian. Matur nuwun sekali. Matur sudah nuwun berbincang sami-sami. Tentunya di Kabruh, Kaprodi MH Fakultas Hukum Universitas Syana Badra, Dr. Surya Wantaharjo SHLMM. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sutisno Budoyo untuk menutup tentunya Kabruh hari ini. Sudah kita dengarkan bagaimana penjelasannya. Kalau kita melihat menanamkan nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, kepedulian, dan juga keberanian berkata benar, ini perlu dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Mengenalkan nilai anti korupsi sejak dini berarti mempersiapkan generasi yang memiliki integritas dan kepedulian terhadap kepentingan bersama. Karena pada akhirnya budaya jujur dan anti korupsi lahir dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Semoga kabar pagi hari ini menambah wawasan bagi kita semua bahwa perubahan menuju bangsa yang bersih dimulai dari diri sendiri dan dari hal-hal sederhana di sekitar kita. Saya Andi Teriska mengucapkan terima kasih. Kita ketemu lagi di Kabar Candaipun Sugeng Enjang. Matur nuwun.
1: Matur nuwun. Yeah.

0: kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Seterusnya Budoyo, suasana backstage auditorium Taman Budaya Kulon Progo dipenuhi ketegangan sekaligus antusiasme para peserta Festival Dalang Cilik 2026. Festival yang digelar Dinas Kebudayaan Kulon Progo tersebut menjadi salah satu upaya menjaga regenerasi dalang muda di setiap kapanewon wilayah Kulon Progo. Setiap peserta mewakili kapanewon tempat tinggal masing-masing. Dinas Kebudayaan Kulon Progo juga menetapkan aturan bahwa peserta tidak diperbolehkan mewakili wilayah lain. Kebijakan tersebut dilakukan untuk memastikan potensi dalang muda tumbuh merata di seluruh kapanewon di Kulon Progo. Beralih ke informasi lainnya, Kelurahan Patangpuluhan, Kemantren Wirobrajan terus memperkuat upaya pencegahan stunting meski telah berhasil mencapai 0 kasus. Salah satu langkah yang dilakukan yakni meningkatkan literasi gizi keluarga melalui pelatihan pengolahan pangan sehat bagi warga. Program preventif tersebut diwujudkan melalui pelatihan pembuatan menu beragam bergizi, sehat, dan aman atau B2SA. Pelatihan menyasar kader kesehatan, ibu hamil, serta orang tua balita dari berbagai wilayah RW di Kelurahan Patangpuluhan. Lurah Patangpuluhan, Dinda Kardina, menjelaskan bahwa makanan sehat tidak selalu identik dengan biaya mahal. Warga juga diajak memahami pentingnya memilih bahan pangan yang tepat, memperhatikan komposisi gizi, serta menerapkan cara pengolahan makanan yang sehat dan aman. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Selamat siang sedersa budaya, senang sekali tentunya di kesempatan siang hari ini di hari Senin 18 Mei 2026. Kembali saya Semi Prabu hadir untuk menemani panjenengan di kesempatan siang hingga sore nanti. Semoga saja Anda hari ini dalam kondisi yang sehat dan semoga semua aktivitas tugas-tugas Anda hari ini berjalan dengan lancar. Sedersa budaya pukul 10 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat, saatnya akan kita nikmati bersama kelanjutan Ketoprak Mataram dengan cerita Prahoro Blambangan untuk kesempatan kali ini memasuki seri yang ke-26. Sedersa budaya, sugeng midhangetaken.

Nun Sutresno Budaya Sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken siaran Ketoprak kanthi lampahan Prahara Blambangan perangan 26. Sumber cariyos saking buku Kumelut Blambangan seratanipun sederek S. Kopingho. Sutresno Budaya Sugeng midhangetaken.

0: Turahsih. Turahsih.
1: Ma.
0: Iki pancen tak jupuk apa perlune. Niate karepku tak ketokke marang kowe, kowe gelemo ngeladeni utawa nglegani karepe ngatiku wong ayu.
1: Atune ku jenenge sampeyan ku yo nekat. Nekate nganggo banget.
0: Wis tak kandhake nalika aku ketemu karo wong tuamu. Yen wong perang menang wajib mboyong isen-isening kahanan jroning praja. Mboyong putri, mboyong raja brana.
1: Kowe klebu dadi putri kula arep diboyong ten kene pepundhen sampean to kok dadi malah kula digawa mriki ajeng mangalap dhewe niku njur pripun.
0: Ha iso wae to wong aku wong lanang kuwi wong wadon. Pendhuwurku mesti kepareng.
1: Nggih mboten iso wong kula mboten gelem kok.
2: Welasana. Duh.

0: wong tresno kuwi ora kudu ndarbeni. Kowe dadi putri boyongan kuwi dadi panglipure para prajurit sing menang perang. Dadi nek kowe ora tresno karo aku ora apa-apa, waton aku kuwi bisa keturutan kelegan ngene lho. Ya.
1: Saya ngawur ngendika sampean.
0: Piye?
1: Njur mung dikon nglipur.
0: Kowe ngapa tekok malah tengah bu?
1: Iki
0: lambe mule mimpi iki. Gemes. Seneng aku nek kaya ngene iki. Meneh baleni. Aku ora kuat tenan nek nyawang.
1: Sampeyan kok bot banget to.
0: Aku ki nek nyawang wong ngaji kaya ngidam asem cempal.
1: Wis. Kok koyo nekat nangono sampeyan.
0: Anaten tinimbang kowe kuwi ora saguh. Ora saguh ya kena. Ning waton sakwise aku ki keturutan ngono lho. Ya?
1: Mboten.
0: Heh? Ora ana wong iki, ora ana wong ngerti, wis. Ya?
1: Dah. Pok menah mung kon nuruti.
0: Tenan dah.
1: Anjur seneng ati sampeyan.
0: Oh nek ngono kowe tak rudo pepet tenan.

0: ngaturaken kasugengan rawuhipun Kanjeng Pangeran Silarong.
1: Iji, berkahipun jeng Dipati Pasuruan. Winantuner ing Skorokoro lampah kulo dumugi wontening Wana Kitring riki. Taklim kulo kemawon, mugi jengandiku tampi jeng Dipati.
0: Kulo tampi dawah sami-sami.
1: Iji,
0: nyuwun pangapunten jeng Pangeran Silarong. Anggen kulo nanggapi rawuh panjenengan dalem kanthi sekecaning manah kulo, awit kulo sawek nandang sakit pangeran.
1: Injih, mboten dados menapa jeng Dipati Pasuruan. Sedaya meniku milo kawontenan. Kawontenan ing Kadipaten Pasuruan samun dipun unjukaken dening Senopati Haryu kanthi gamblang wonten ngerso sampeyan dalem ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Agung Hanyokro Kesumo ing Mataram.
0: Inggih.
1: Milo tumuli ngerso sampeyan dalem Kanjeng Sultan Agung Hanyokro Kesumo ing Mataram nuding kulo supados mandhegani para prajurit saking Mataram ingkang kedadosan saking para prajurit Bupati Moncongari menapa dene Bupati Pesisiran sedaya ingkang dipun dawaken cacah kalih dosewu supados ngrebat wangsulipun Kadipaten Pasuruan saking astanipun Dipati ing Blambangan menapa dene kedah ngrampungaken kawontenan ing Blambangan ingkang sakyektosi
0: ngaturaken sewu agunging panuwun Kanjeng Pangeran.
1: Inggih.
0: Namung keparenga saderengipun kula nyuwun priksa.
1: Kados pundi jeng Dipati Pasuruan?
0: Menapa saderengipun Senopati Haryo sowan wonten Mataram? Kanjeng Sinuwun Sultan Agung Hanyokrasumo dereng nampi sowanipun tumenggung setika.
1: Sak ngertos kula dereng nate wonten utusan ingkang lumarap wonten ing negari Mataram. Sampuno Senopati Haryo ingkang munjuk wonten ngerso sampeyan dalem ndadosaken kejoting penggalih dalem ngerso sampeyan dalem ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Agung Hanyokro Kesumo ing Mataram. Dene Dipati Santa Guna Alit ing Kadipaten Blambangan tetelo samun bribik-bribik badhe wani dhateng panguwas tunggaling Mataram.
0: Inggih. Yen ngaten kula netepaken bilih tumenggung setika pejah ketungkep prajurit Blambangan.
1: Menapa saderengipun Senopati Haryo menika sowan wonten negari Mataram jeng Dipati Pasuruan samun kengkenan utahe utusan prajurit yang supados sowan dhateng Mataram.
0: Inggih, Pangeran. Inggih, tumenggung setika ingkang nalika semanten kula dawuh.
1: Inggih.
0: Jeng Pangeran.
1: Inggih. Kados pundi, Dipati?
0: Sambet kalian kawontenaning Kadipaten Pasuruan. Saderengipun nandalem rawuh wonten ing Wana Kitri menika kula nampi pelapuranipun Permadi kalian Muryani bilih wekdal menika putra dalem jeng Pangeran Pringgalaya inggih Raden Mas Wangsa Kartika
1: inggih
0: sampun ngamuk lumebet wontening Kadipaten Pasuruan.
1: Permadi menapa dene Muryani priyantun sakti yang dipun tandur dening ngerso dalem Kanjeng Sultan Agung Hanyokro Kesumo wonten ing Pasuruan.
0: Inggih.
1: Ya ngono apa anu Permadi apa dene Muryani? Inggih. Menawa angger Wangsa Kartika saiki ngamuk punggung ana ing Pasuruan.
2: Mila kasinggihan.
3: Inggih leres jeng Pangeran.
1: Waduh.
3: Ing dadosaken watos sing manah kula Den Mas Wangsa Kartika namung badan sepoto piyambakan.
1: Ya. Pancen nguwatiri mungguing kawilujengane angger Wangsa Kartika. Nggih. Ngaten kemawon jeng Dipati Pasuruan.
0: Nggih, kados pundi, Bu?
1: Kula jira diprihatos perkawis pengamukipun Angger Wangsa Kartika dhateng Kadipaten Pasuruan. Mila saking meniku rening wonten ing sakjawining pesanggrahan Wana Kitring riki meniku kalih dosoi prajurit saking para prajurit Bupati Mancanegari menapa dene prajurit Bupati Pasisiran badhe kula rakit kula tata kangge ngrebat Kadipaten Pasuruan.
0: Monggo sesarengan kalian penderek kula ingkang tesih wonten tata-tata ngrebat Kadipaten Pasuruan.
1: Iyih, iyih, sediko. Monggo, monggo, sediki
3: mawon. Monggo, monggo,
2: Kanjeng Pangeran.

0: sinten menika Sang Senopati wonten yang dodok-dodok?
1: Ana wong dodok-dodok. Anu Jabang. Oh, coba saiki ditili, anjir. Ditili. Sopo sing?
0: Sapa ya?
2: Candiak mati.

0: προσενοπάτη. Σε σκουμπλα πάγανα.
1: Τι τσόνο εκεί. Ωπο εγώ εκεί. Ακούω εδώ. Τσακαμιάν εκεί ωπο.
0: Σα τουρνιάκου ngaku σοπάκου. Κόβου εκού τουλου εντισε ngaku.
1: Καμπάν. Μακορό ngaku καμπάν. Νιν. Ακού τα τακόν. Ακού τεκόλο τσακαμιάν εκεί ωπο καρπού.
0: Ya, ya. Kena. Kowe njaluk gak uculke? Tak uculke. Nanging kowe ora bakal bisa mrucut saka panguasaku wektu saiki.
1: Iki jono sik. Perkara aku mengko dirembuk bebarengan.
0: Ya. Aku saguh nguculke kowe. Wes.
1: Wah. Kowe perjurit sekombali apa perjurit sekomblambangan teko kowe nyekel aku
0: dudu aku dudu perjurit sekombali dudu perjurit sekomblambangan ning aku kepengin ngerti luwih dhisik kowe iki senopati apa mung perjurit ucah
1: aku Randu Japang
0: Sumedura. Oh. Sing biantu wong-wong Blambangan ngrebut Pasuruan kene. Bagus lanang tenanku.
1: Apa kowe wong Pasuruan? Hah?
0: Pancen
1: sapa kowe?
0: Aku Raden Wongso Kartika. Aku ning gandok kulon iki pancen sengaja goleki para senopati, senopati sing dadi pangarsaning perjurit saka ing Blambangan. Sing trabaseng perang ana ing Pasuruan iki.
1: Raden Wongso Kartika. Apa kuwi senopati Pasuruan?
0: Dudu. Aku wong Mataram sing dititipake dening Kanjeng Sultan Agung ana ing Pasuruan kene. Mulane kowe kudu mati saka tanganku.
1: Loh. Keparat.
2: Radu Jabang. Suwe temen kepiye?
1: Heh. Nek ngono kowe sing ngobong lumbung pangan panganing para prajurit kae.
0: Tak akoni, tak dodo aku.
1: Keparat kene kowe mekani patimu
0: nek. Oh, sing ngene iki mekani pati. Radu.
1: Ya. Ya. Aspo.
0: Aspo. Iris. Wis sering senopati pancen limpah. Ning koe ora bakal bisa
1: sing iki sing bakal mungtasi nyawamu.
0: Hei, iki sing bakal. Ya, ya.
1: Iranmu.
2: Bang, ono to. Hei.
1: Sang Senopati. Wonten telik sandi saking Mataraming sungsup wonten ing Pasuruan.
2: Ono telik sandi. Sopo jenenge?
1: Menika
0: nek kowe butuh ngerti marang aku?
2: Iya.
0: Raden Wongso Kartika.
2: Wongso Kartika.
0: Putrane Rama, Pangeran Pringgala ing Mataram.
2: Apa karepmu kowe teka ning papaning para prajurit kang lagi padha turu, eh?
0: Aku bakal ngresiki wong-wong Blambangan sing padha mapan ana ing Pasuruan kene.
2: Ngresiki? Karepmu ngresiki?
0: Kowe sapa?
2: Wak matine aku.
0: Kelungguanku.
2: Ngerti yo? Iki Senopati Panji Bulelengan.
0: Kowe to sing jeneng Panji Buleleng. Ayo, yen pancen kowe kepengin urip lan slamet, kowe kudu minggat saka Pasuruan kene.
2: Yen ngono dudu wataking prajurit. Nek pancen kowe senopati luwe-luwe kowe ngaku wong Mataram. Kudune tangkep jojo kantaran bau kanthi adep-adepan. Ora kok njur kowe ngobong barak gawe kisruing para prajurit.
0: Kowe ngerti. Aku ming batan sepoto sing tak adepi prajurit sing maewu ewu cacahe.
2: Oh.
0: Mulane kanthi cara kaya ngene iki, aku bakal bisa ketemu marang pangarsaning para prajurit.
2: Agus, yen ngono, saiki ora perlu para prajurit kabeh padha ngrubut marang kowe. Tandingmu aku ijen padha ijen.
0: Oh, Panji Buleleng.
2: Yo,
0: kowe sesumbar kepengin tanding ijen podo ijen karaku.
2: Pancen aku kepengin naker lu diramu.
0: Tak ladeni singoleno tak kandhani.
2: Opis!
0: Oh, iya! Hoi, iki sing tok jan.
1: Dipun krubut kemawon sang senopati.
0: Ya, krubut telekan. Mati kuwi Panji Pulo Leng. Ayo. Amu. Aja mung maju mboko siji. Krubuten negani adikku. Iki Raden Wangsa Kartika. Satring Metaram. Ayo, amu.

0: Sokartiko perjurit Metarang pancen sekti tenan. Sang Senopati Panji Buleleng mati dipatani dhewek nganti ditigas pisah gembung lan sirai. Wah, nek ora tak tinggal mlayu ciloko aku.
1: Bandut, bang! Bandut! Bandut!

0: oleh Senopati Pasuruan, Senopati Haryo.
1: Ya, ojo sumbar.
0: Endi se mati Haryo, aku
2: apa belum? Yang ojo.

0: mati kowe.
1: Dijol ngasmu ngajar.
0: Ayo ndi sontok kumalit. Ora perlu golek sontok kumalit. Adep ana Tejo Kasmala.
1: Ngomong blambangan
0: kudu minggat saka pasuruan.
1: Warat kowe permati.
0: Minggat babak pedang
1: tunggal
0: mati tenan kowe.
1: Ayo
0: mati bang.
1: Ayo
0: ayo ayo.
1: Ayo, ayo,
0: ayo,
1: mati, mati, mati,
0: ayo, awas,
1: kwe, ayo,
0: ayo, ojo melayu, kwe,
2: parat, ndi sing jeneng, putrane Pangeran Selarung Soko Mata. Wong sopan. Hei, wong Mataram. Endi tetungguling prajurit sing jeneng Wong Sokartiko?
0: Ora susah ngame-ame. Aku wis mapan ana ning ngarepmu. Aku wis mapan ana ning ngarepmu.
2: Oh. Kowe kang aran Wong Sokarti.
0: Ning sewalike aku kepingin ngerti sapa kowe satrio gagah pitekso. Aku seneng banget lamun aku sayekti ketemu pangarsaning senopati saka ing Blambangan sing mapan ning Pasuruan.
2: Aku tetungguling para senopati saka Blambangan.
0: Bagus.
2: Setyo Broto.
0: Oh. Kowe to mulane ladak tetembunganmu Tongas Patrap. Kowe ngame-ame Raden Wongso Kartiko. Aku piyayine, aku
2: bagus. Gedhe atimu mergo kowe iso gawe kapitunan para prajurit Blambangan.
0: Apa dudu satrio Mataram yen aku ora bisa kali sungsang bono balik ing prajurit-prajurit ing
2: kowe wong Mataram nanging kowe Kongas. Kowe bisa mati ni senopati nanging kenapa sirai tok tanjir kali mirising poro prajurit Blambangan.
0: Men podo ngerti men dadi pasinaon sing bisa Kongas sing bisa wengis ki ora mung wong-wong Blambangan. Senajan wong Mataram senajan wong Pasuruan uga bisa tumindak wengis. Ayo, kowe Setyo Broto, tangkep Jojo, tekaning pati, kowe adu arep karo Wong Sokartiko.
2: Bagus, Wong Sokartiko, aku rumangsa antuk pakurmatan, aku bisa adu arep karo tetungguling prajurit saka mana.
0: Kosok balini, aku bisa mbusak rereget, sing tumemplek oning ragani wong tuaku. Lamun aku bisa nugel kulumu.
2: Bagus. Wis rayani Kanjeng Sultan Agung.
0: Pancen.
2: Nanging ngerti ya. Yen aku ora bakal miris ngadepi kowe kaya dene para senopati wis dadi kurbaning tangan.
0: Senajan rangkep nyawamu nanging ning ngarepe Wong Sokartiko kowe ora bakal gondro sepi.
2: Mati kowe. Ayo. Liko kegamanmu, Ben. Mati kowe wong arti bayat. Ya, gus. Osit. Ya. Gus.
0: Oh. Patrapmu mundur nanging kowe banjur ngetok ake mimis. Ayo, ayo. Yen pancen kowe kepengin nama ake mimis, sing tok pamerke ning ngarepe wong-wong. Ayo.
2: Aku dudu satri. Aku dudu

Kartiko tandangi koyong yo member yen poro perjurit Senopati akeh kang podo tadi banten. Aku ora bakal miris nanging miturut petungku yen tak bacotake aku ngadepi mesti aku bakal dadi banten ning peperangan iki. Prajurit Blambangan mundur.

0: Kurang Gondro Spirowo, prajurit-prajurit Blambangan sing ngakune padha duwe katikaya linuwe wis bisa ngrubuhake lan ngrebut Pasuruan. Ning nyatane mundur, kowe mundur wedi ngadepi prajurit-prajurit saka ing Pasuruan. Apa meneh ngadepi marang Wangsa Kartika?
1: Angger Wangsa Kartika.
0: Loh. Sopo kan?
1: Kula Kang Paman Angger. Kula Pangeran Silaro.
0: Paman. Paman Pangeran Silaro.
1: Aku kan wilujeng.

0: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayu Jokarto, Radio Engkang Ngeleluri Budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, penyaluran minyak kita oleh Bulog dilakukan melalui berbagai saluran dan jaringan. Upaya tersebut untuk menjaga keterjangkauan harga dan memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses terhadap minyak goreng bersubsidi. Bulog juga terus mendorong penguatan sistem distribusi yang lebih efisien dan tepat sasaran. Bulog juga menambah kapasitas gudang penyimpanan minyak dengan tujuan untuk meningkatkan akses masyarakat, menjaga stabilitas harga sesuai ketentuan dan memastikan distribusi lebih merata. Andi mengatakan Bulog bagian dari ekosistem pangan nasional berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas pasokan dan harga termasuk komoditas minyak goreng rakyat. Bulog berkomitmen menjaga mandat dari pemerintah terkait ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Beralih ke informasi lain, Direktur Utama PLN Nusantara Power Ruli Firman Syah mengatakan co-firing biomasa merupakan solusi transisi energi yang relevan dan adaptif. Teknologi ini dapat diterapkan secara bertahap pada pembangkit existing tanpa mengganggu keandalan pasokan listrik bagi masyarakat luas. PLN Nusantara Power akan terus memperluas penerapan co-firing biomasa serta mengembangkan inovasi pembangkitan rendah emisi lainnya. Langkah ini menjadi bagian kontribusi perusahaan dalam mendukung target net zero emissions Indonesia serta memperkuat transisi energi nasional. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Seterusnya, di kesempatan siang hari ini, sembari Anda melanjutkan aktivitas Anda, sudah kami siapkan untuk panjenengan koleksi lagu-lagu terbaik dan juga tentunya informasi-informasi menarik untuk Anda hingga nanti di jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini sudah kami siapkan juga untuk Anda canting jali, catatan penting, ojo nganti lali, kali ini dengan satu bahasan Dewi Sukesi.

0: Lur itu kemudian bisa dilakukan untuk menghilangkan rasa kangen adalah bertemu. Meskipun ya sekarang di mana teknologi sudah semakin canggih, bisa berkomunikasi bertatap muka melalui layar handphone begitu ya, tapi akan berbeda ketika bisa bertemu langsung, karena pasti kehangatan ngobrolnya kemudian juga bercandanya itu pasti akan berbeda ketika menggunakan sarana handphone dan ketemu dengan langsung. Seperti juga kemarin ya tersebut ya, ketika pendengar program 4 bisa bertemu langsung, bisa ngobrol langsung, bisa banyak cerita, bisa berbagi pengalaman, berbagi makanan juga ya kan. Tentu itu menjadi sebuah media yang baik untuk terus menjalin persaudaraan dan juga perseduluran. Baik, kalau tadi saya sempat menyampaikan berbagi makanan ataupun juga berbagi pengalaman, nah kali ini juga akan berbagi pengalaman berkaitan dengan UMKM. Di teras UMKM kali ini bersama dengan UMKM Koko Kentang, dipandu oleh rekan Titi Renggani.
1: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.
2: Berempat RRI Nguri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja, Sutresnawa Budaya jumpa kembali di siaran Teras UMKM bersama saya Titi Renggani yang selalu menginformasikan kegiatan-kegiatan para pelaku-pelaku UMKM untuk meningkatkan hasil. Tentunya banyak sekali terobosan-terobosan yang dilakukan oleh para pelaku UMKM untuk bisa meningkatkan hasilnya. Dan saat ini saya menjumpai salah satu pelaku UMKM, ada Ibu Erlina Yuliani. Ini UMKM Koko Kentang. Ya, selamat siang Bu Erlina.
3: Selamat siang.
2: Iya, dengan UMKM Koko Kentang.
3: Koko
2: itu
3: Kentang.
2: Ya, Koko Kentang. Ini alamatnya di mana, Ibu?
3: Saya alamatnya ada di Jalan Nyi Ahmad Dahlan nomor 33 Yogyakarta, RT 48 RW 13 Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Yogyakarta 55122.
2: Oke, luar biasa hafal. Alamatnya di kota ini ya. Bu Erlina, ini UMKM Koko Kentang ini. Produksinya bahan bakunya apa ini, Bu?
3: Bahan bakunya dengan kentang asli.
2: Kentang asli, ada kentang asli. Palsu, Ibu.
3: Iya.
2: Kentang yang seperti apa ciri-cirinya yang dipakai?
3: Kentang itu apa? Kentang biasa.
2: Yang gede-gede
3: yang
2: gitu
3: gede-gede.
2: Atau yang kecil-kecil?
3: Gede-gede.
2: Oh, yang gitu. Gede-gede.
3: Biar,
2: yang gede-gede yang besar gitu ya.
3: Biar kulitnya enggak terlalu banyak kalau yang gede.
2: Oh, gitu.
3: Kalau yang kecil nanti kulitnya terlalu banyak yang dibuang.
2: Oh, gitu.
3: Jadi hasilnya gede, ya. Hasilnya lain kentang gede yang kecil. Kalau
2: gitu.
3: Kentang gede setelah digoreng kering lebih banyak daripada yang kentang kecil hasilnya.
2: Iya, oke. Ini membuat Koko Kentang ini sangat kriuk, gurih ini. Nah, ini kalau ada yang merah-merah begini, ini rasa pedas atau rasa apa ini?
3: Ya, saya ada bermacam-macam rasa. Original, balado pedas manis.
2: Iya. Oh,
3: iya,
2: gitu ya.
3: Ada jagung manis,
2: ada sapi panggang,
3: bakar,
2: ada
3: sapi panggang.
2: Oh, macam-macam ya.
3: Ya, macam-macam.
2: Ini tahun
3: keju.
2: Berapa ini, Bu? Buat
3: 2023.
2: UMK ini? 2023. Karena ya. Apa pilih buat yang kentang-kentang kriuk gini?
3: Karena bentuknya yang kriwil.
2: Oh, karena bentuknya yang kriwil gitu. Tapi kenapa pilih ini? Kenapa enggak usah lainnya kentang yang dibentuk gede-gede misalnya gitu?
3: Kok? Ini saya itu biasanya yang suka anak remaja.
2: Oh, anak-anak remaja.
3: Sekolah, anak sekolah.
2: Anak sekolah gitu ya.
3: Saya gitu. Titipkan di sekolah-sekolah gitu.
2: Oh,
3: dengan kemasan kecil-kecil.
2: Gitu. Kecil gitu ya.
3: Kemasan kecil-kecil.
2: Biar mudah dijangkau
3: ya,
2: harganya
3: mudah
2: gitu
3: ekonomis,
2: ya.
3: Mudah dijangkau sama anak-anak harganya gitu.
2: Iya. Ini kalau buat sehari sampai berapa puluh kilo ini?
3: Biasanya saya naruh seminggu sekali.
2: Naruh seminggu sekali.
3: Ya.
2: Itu buat berapa kilo itu?
3: Saya biasanya seminggu sekali 3 bungkus. Isinya satu bungkusnya 20 gitu.
2: Oh, satu bungkus 20. Ya Ya banyak ya, 20 kali bisa 3 bungkus ya. Udah 60 ya.
3: Iya, 60 satu minggu ya. Itu ya. Tapi ada beberapa sekolah gitu.
2: Ada beberapa sekolah, ya. Tapi paling tidak besok kalau berkembang ya. Pasti juga banyak juga nih ya.
3: Iya.
2: Oke. Okay. Ya. Terus ini Bu, dari kentang tadi. Nah, kentang ini kan kentang digoreng atau diapain ini? Atau dipanggang ini?
3: Goreng.
2: Ini digoreng ya. Kok ya. Bisa kecil-kecil pendek-pendek
3: ya, begini, Bu? Ya, ini penggorengannya ini 30 menit lamanya.
2: Gorengnya 30 ya, menit ini, lama
3: yang,
2: juga ya.
3: Yang 1 kilo, 1 kilo.
2: 1 kilo itu goreng 30 menit, ya. Tapi posisinya harus api panas, api kecil atau?
3: Api panas.
2: Harus api panas begitu ya. Ya.
3: Api panas.
2: Tapi enggak takut gosong itu nanti?
3: Enggak,
2: tapi 30 enggak. Menit itu.
3: Iya, 30 menit.
2: Gitu. Biar
3: dengan cara diaduk-aduk sekali-kali
2: diaduk. Gitu. Tapi biar krenyes begitu atau bagaimana?
3: Iya, nanti lama-lama kering dia.
2: Oh, lama-lama.
3: Memang lama gitu. Prosesnya penggorengannya.
2: Oh, gitu. Iya. Begitu. Dan cara penjualannya tadi dititipkan di warung-warung atau di sekolah-sekolah gitu ya. Terus beranjak besok lama-lama juga kemana-mana gitu ya, ya. Nanti punya ya. Pemikiran seperti itu ya. Juga gitu ya Bu ya, ya. Oke okay. Dulu penjualan ataupun awalnya itu apakah langsung bisa segede ini sekarang ini, atau punya cerita-cerita tersendiri khusus nih dulu seperti apa?
3: Saya gitu. Awalnya itu sebenarnya cuma lihat-lihat YouTube.
2: Oh, gara-gara lihat YouTube aja, tapi yeah. Terus utak-atik yeah. Gitu masak.
3: Iya, yeah. Lihat jadilah. YouTube kelihatannya wah kentang enak ya.
2: Oh, ini gitu. Apa? Terus buat praktek ya,
3: terus
2: gitu ya.
3: Praktek saya gitu. Kok jadi kentangnya terus enak. Ya udah gitu. saya coba
2: pom, gitu.
3: Saya pasarkan gitu.
2: Oh gitu. Dipasarkan ya. Kok laku gitu ya.
3: Iya. Iya, ya pertama sebenarnya enggak di sekolah. Pertama teman lewat WA gitu.
2: Oh gitu, teman-teman
3: terus,
2: lewat WA.
3: Iya, terus lama-lama saya coba di sekolah-sekolah.
2: Sekolah-sekolah gitu. Ternyata malah ramai di sekolah-sekolah ya, gitu di sekolah, ya. Oke. Dengan tadi disampaikan awalnya teman-teman yang dijual di teman-teman, terus akhirnya beralih ke sekolahan, ternyata sekolahan itu lebih banyak yang yeah. Beli gitu yeah. Ya. Tekad Ibu untuk menjalankan usaha UMKM ini apa Bu yang dilakukan? Tekadnya apa? Semangatnya apa gitu?
3: Ya, semangatnya itu kita jadi apa? Semangat untuk apa? Apa ya untuk tambahan ekonomi
2: ya, itulah gitu. Yang membuat Ibu Erlina ini lebih semangat lagi gitu ya karena biar nyata-nyata bisa meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga gitu ya. Oke, luar biasa ini Bu Erlina yang sudah berbagi informasi, memotivasi, semangat juga bagi pelaku-pelaku UMKM yang mungkin kadang-kala ada patah semangat juga ya Bu ya. Sebagai pelaku UMKM kadang-kadang kan patah semangat, putus asa, wah kok aku gawe ralaku-laku rapayu-payu misalnya gitu.
3: Ya dikit-dikit saya, yang penting apa? Yang penting lancar aja Bu.
2: Yang penting dikit-dikit gak apa-apa, yang penting lancar aja. Banyu
3: nanti,
2: mili
3: ya, gitu banyu ya. Mili, bismillah nanti ke depannya ya.
2: Oke, okay. Tetap harus butuh ini ya, apa kesabaran juga ya Bu ya.
3: Iya, butuh kesabaran.
2: Oke, okay, baik, luar biasa Ibu Erlina ini untuk apa sharingnya di siaran Teras UMKM. Matur nuwun sangat, semoga bisa menginspirasi pelaku-pelaku UMKM lainnya gitu ya. Matur nuwun. Baik, seterusnya budaya demikianlah siaran Teras UMKM. Tentunya kita akan termotivasi dengan melihat, dengan mendengarkan siaran-siaran Teras UMKM yang menyampaikan atau memotivasi pelaku-pelaku UMKM untuk lebih bersemangat lagi. Begitu. Matur nuwun, sugeng siang, sugeng makaryo.
1: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

Ojo dumeh. Biasanipun tiang ingkang anggadai sifat remen gumun lan gampil kaget, kawontenan menika lajeng nggadahi sifat gampil nginggil-nginggilaken diri pribadinipun kalian dipun iringi gampil ngeremehaken dateng tiang sanes. Piyambakipun rumangsa paling hebat, paling pinunjul, paling moncer lan sak piturutipun. Tembung dumeh menika maknanipun sebab. Pramila aja sebab sugih banjur gumampang ngina sapodo-podo. Aja sebab pinter banjur petentang-petenteng. Sebab aja bisa ngrasa duwe pangkat banjur lali karo kanca lan tangga teparo. Sifat aja dumeh menika mboten sae, sebab kanugrahan kadunyan menika mboten langgeng. Sedaya menika saged ical kanthi mboten kanyong.

Seterus budaya yang masih terus setia bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta. Kami sampaikan untuk Anda, untuk hari ini azan zuhur nanti berkumandang di pukul 11:38 waktu Indonesia Barat. Sembari menantikan tanda waktu azan zuhur, satu koleksi lagu religi kali ini saya pilihkan untuk Anda. Ayo, podo sholat.

Untuk semua budaya ya, tiba saatnya untuk kami kumandangkan tanda waktu azan zuhur udara istimewa Yogyakarta dan daerah sewaktu. Untuk hari ini kami kumandangkan tepat di pukul 11 lebih 38 menit waktu Indonesia Barat.

Seterusnya putuyo, azan duhur sudah berkumandang. Segera kita untuk melaksanakan ibadah sholat duhur dengan penuh harapan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah akan dilipat gandakan pahalanya hingga 700 kali lipat. Yang demikian karena Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yang

0: awake sisan kopine Kang.
1: Nah, cocok iki karo ngrungokke bal-balan pertandingan bola dunia.
0: Wes langsung nyetel RRI wae. Cetho iki. Ora mung dirungokke nanging iso ditonton ning channel YouTube RRI Net Official.
1: Nah, tegese iso melu pesta bola dunia.
0: Bola iya to. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Sutrisno Butuhnya menikmati santap siang Anda di kesempatan siang hari ini, ataupun juga sudah bersiap untuk istirahat siang. Saya sudah siapkan untuk Anda uyon-uyon siang kali ini, persembahan dari keluarga Karawitan RRI Semarang. Sutrisno Butuhnya sugeng midangetaken.

Sutresno Budoyo penyerahan tasih midhangetaken program 4 RRI Ngayogyakarta ing giaran uyon-uyon siang ingkang dipunaturaken tining keluarga karawitan RRI Semarang. Gending salajengipun ingkang badhe dipunaturaken inggih menika Ketawang Sinom Parijoto kalajengaken Srepeg Kaseling Palaran Pangkur Laras Pelok Padat Barang.

0: Karite jam 13.
1: Abang Pak Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day di kawasan Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan akan mulai diberlakukan efektif pada 1 Juni 2026. Kebijakan tersebut dilakukan setelah seluruh fasilitas penunjang di kawasan tersebut rampung disiapkan oleh pemerintah Pemprov. Ia juga mengatakan khusus untuk kawasan Rasuna Said, Pemprov DKI masih menyelesaikan sejumlah fasilitas pendukung agar masyarakat dapat menikmati kawasan tersebut dengan nyaman dan aman saat pelaksanaan CFD berlangsung. Beralih ke berita yang lain, Bang Po, puluhan ribu wisatawan menjadikan Banyuwangi sebagai destinasi pilihan selama libur panjang. Sepanjang periode libur 14 sampai 17 Mei 2026, sebanyak 47 ribuan wisatawan domestik maupun mancanegara tercatat mengunjungi berbagai destinasi wisata dan penginapan di Banyuwangi. Salah satu destinasi yang ramai dikunjungi adalah Hutan De Jawatan. Kawasan tersebut dikenal memiliki suasana rindang dan menjadi lokasi favorit wisatawan untuk berfoto maupun menikmati udara segar. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram,

Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat dimanapun Anda berada. Siang hari ini kita berlagi bareng Ejuritia di siaran berjaringan kita di Suara Budaya Nusantara di hari Senin tanggal 18 Mei 2026. Wah, gak berasa nih, udah mau habis ya. Minggu depan terakhir kita di bulan Mei-nya. Ini udah masuk pertengahan, gimana? Ada yang kembang-kempis? Tapi ya, walaupun ada yang kembang-kempis juga tetap semangat aja dah, Abang Po, pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat ya. Kita harus tetap semangat ya, di luar panas atau di luar hujan juga tetap sehat waras ya, Abang Po, pemirsa RNet ya. Hari ini kita langsung di siaran berjalan kita, gak sendirian ayah di Jakarta. Nanti kita bakal ngobrolin soal budaya ya, di tentunya Abang Po di Perempat Makassar ya, dan udah tersambung barengan kita ada Kak Haryanti di Perempat Makassar. Assalamualaikum, selamat siang Kak Haryanti. Kita ada Kak Haryanti di Perempat Makassar. Assalamualaikum, selamat siang Kak Haryanti. Oke, ini sepertinya masih gangguan ya, gangguan teknis ya Bang Pop, pemirsa RNet ya. Nanti kita akan gabung lagi, coba kita akan koneksi lagi dengan teman-teman di Perempat Makassar ya. Buat Abang Pop, pemirsa RNet yang mau bergabung, nanti interaksinya kita bisa di Perempat Jakarta ataupun di Perempat Makassar. Tapi nanti setelah kita berdiskusi dulu sebentar dengan narasumber yang hadir ya. Tapi nanti kita bakal balik lagi ya, tentunya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Balik lagi ya, kita coba mau menghubungkan dengan Kak Haryanti di Perompat Makassar yang sudah tersambung di line online kita. Assalamualaikum, selamat siang Kak Haryanti.
2: Waalaikumsalam, selamat siang.
1: Iya.
2: Bung Jo, Aditya, apa kabar?
1: Baik, gimana di Makassar, sehat?
2: Alhamdulillah sehat, hujannya deras sekali.
1: Ini lagi hujan, iya. Kita mah di sini panas mentereng gitu.
2: Kalau kirim ke sana bisa tidak ya?
1: Pengennya nih, Karyanti. Tapi ntar dulu, mikir dulu, di kosan kita punya baju gak ya? Kalau ada baju, mending jangan deh.
2: Nanti dikirimkan dari Makassar.
1: Takut jemuran basah soalnya.
2: Oh gitu.
1: Begitu.
2: Kurang banget.
1: Siap. Kak Haryanti, ini hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih di siaran berjaringan kita?
2: Hari ini kita akan bicara tentang Sipakatau, filosofi Bugis untuk perdamaian sosial di era digital.
1: Oh gitu. Oke, siap. Ya. Dengan arah sumbernya sudah ada ya bersama kita ya. Di online kita ya.
2: Betul, ada sebentar bersama kita Profesor Dr. Gusnawati M. Hum. Beliau adalah dosen sastra daerah FIB Universitas Hasanuddin Makassar. Dan alhamdulillah beliau di Zoom ya.
1: Online ya, via online ya kita ya. Oke, betul, siap. Betul. Assalamualaikum, selamat siang Bu Gusnawati.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang,
1: Bojo. Sehat ya, Ibu ya. Siap deh kalau gitu. Kak Haryanti ini karena tadi kita terpotong jeda ya. Ini nanti kita akan diskusi terkait tema kita selama 10-15 menit nanti disambung langsung ya dengan interaksi dengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet. Untuk nomornya Perompat Makassar berapa nanti ya?
2: Sebentar, kita di 0811-400-9250, Bung Jo. Ya, Jakarta berapa Bung Jo?
1: Kita
2: Jakarta.
1: Di 0213504510. Untuk WhatsApp kita hanya terima pesan WhatsApp aja ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat ya. Tidak terima untuk telepon. Dan silakan buat Kak Haryanti dan juga Ibu Profesor Dr. Gusnawati M. Hum terkait tema kita Sipakatau filosofi Bugis untuk perdamaian sosial di era digital. Monggo.
2: Iya. Baik, terima kasih Bung Jo dan assalamualaikum Bu Prof.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, terima kasih. Kita ketemu di siang hari ini siaran berjaringan RRI Makassar dengan RRI Jakarta. Ibu Prof, sebenarnya kita juga mau tahu dulu apa sebenarnya itu Sipakatau. Iya, silakan Ibu Prof.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh pendengar Suara Budaya Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Makassar hingga Manokwari. Izinkan saya membuka dengan sebuah angka yang mencengangkan sebelum saya menjawab pertanyaan dari Bu Anti tadi ya. Bung Jo ya. Kita masih ingat tahun 2024 itu pada saat pemilihan presiden itu lebih dari 182.000 jumlah konten media sosial mengandung ujaran kebencian. Jadi hanya dalam beberapa bulan kampanye itu sudah ribuan 182 lebih konten kebencian, dan enggan itu sesungguhnya orang yang mengunggah itu berarti melupakan satu hal paling mendasar, bahwa yang ada di seberang layar itu adalah manusia. Dan hari ini saya ingin mengajak pendengar seluruh Nusantara untuk berkenalan dengan sebuah jawaban yang sudah ada jauh sebelum internet lahir, sebuah filosofi dari Tanah Sulawesi Selatan yang bernama Sipakatau. Saya sambung Bu Antia dengan pertanyaannya tadi, apakah itu sungguhnya Sipakatau? Nah, ini adalah sebuah terma dalam bahasa Bugis. Si itu artinya saling, paka itu artinya menjadikan, dan tau itu adalah manusia dalam artian seutuhnya, jiwa, raga, rohani, dan jasmani. Jadi Sipakatau itu artinya saling memanusiakan. Nah, ada pepatah yang relevan dengan ini dalam budaya Bugis, bahwa tau mapa katawe ripadana rupa tau iya naritu riyatutui ridewata sewai. Artinya manusia yang memanusiakan sesamanya, dialah yang dilindungi oleh Yang Maha Esa. Demikian Bu Antik dan Bung Jo.
2: Oke, baiklah, kita ke yang berikutnya, Bu Prof. Jadi kalau Bu Prof bicara mengenai Sipakatau sendiri, apakah ada pepatah Bugis yang berkaitan dengan Sipakatau, Bu Prof? Silakan.
3: Ya, itu tadi saya sudah sampaikan bahwa sesungguhnya Sipakatau itu bukan pengakuan pasif ya, bukan toleransi pasif, tetapi sungguhnya pengakuan aktif atas kemanusiaan orang lain. Yakni tau mapakatau ripadanna rupatau, jadi orang yang memanusiakan sesamanya, yanaritu riyatutui ridewata sewai, dialah yang dilindungi oleh Yang Maha Esa.
2: Oke. Nah, apakah Sipakatau juga itu berdiri sendiri, Bu Prof, dalam budaya Bugis?
3: Oh ya, masya Allah, sungguhnya tidak ya, tidak. Sipakatau itu sungguhnya berkaitan dengan tiga pesan yang lain, yakni yang saya sebut sebagai tiga papaseng atau tiga petua yang membentuk satu sistem yang lengkap, yakni Sipakatau, yang artinya tadi saya sudah jelaskan, yakni saling memanusiakan, dan kemudian Sipakainge, yakni saling mengingatkan dengan hormat, dan Sipakalebi, yakni saling memuliakan. Nah, untuk kaitannya dengan era digital, itu sebelum kita posting, itu kita harus memikir bahwa apakah ini memanusiakan, ya. Dan sebelum kita forward, apakah kita harus berpikir kepada diri sendiri, apakah ini mengoreksi dengan penuh empati atau mempermalukan, itu. Jadi yang ketiga adalah Sipakalebi tadi, kita sebelum berkomentar, kita bertanya kepada diri sendiri, apakah ini memuliakan lawan bicara kita atau tidak, itu. Dan satu hal yang menarik lagi, Bu Anti, di penelitian saya tahun 2000, saya meneliti dulu di Bone, Wajo, dan Soping, itu saya temukan bahwa tiga trilogi ini, tiga pasang ini, ada tambahannya yang ditambah oleh responden, yakni Sipakario, artinya saling menggembirakan. Bukan sekedar tidak menyakiti, tapi aktif membawa keceriaan bagi orang lain. Bayangkan jika itu yang kita bawa di media sosial nanti.
2: Oke, nah Ibu Prof tadi sempat bilang ada penelitian yang dilakukan terkait dengan Sipakatau ini. Mungkin bisa diceritakan datanya dan apa yang paling mengejutkan dari jawaban responden tersebut, Bu Prof?
3: Ya, waktu itu saya meneliti untuk sebuah makalah yang berjudul Kebijaksanaan Bugis Memelihara Harmoni Melalui Sipakatau. Saya mensurvei 35 orang responden dari berbagai latar belakang. Pertanyaan kuncinya sederhana, apakah Sipakatau masih relevan di era digital? Hasilnya 74,3% menjawab sangat relevan. Yang mengejutkan itu adalah kedalaman jawaban mereka. Seorang responden bahkan menulis, memanusiakan orang lain itu seperti kita juga ingin diperlakukan sebagai manusia. Itu adalah rumusan yang hampir identik dengan prinsip emas dalam etika universal, namun diungkapkan dengan bahasa budaya lokal. Responden lain menulis, setiap manusia memiliki hak asasi tanpa ras, tanpa melihat ras, suku, atau agama. Jadi mereka bicara tentang HAM dengan menggunakan nilai Bugis.
2: Oke, baiklah. Nah, Bu, ini kan bukan penelitian baru ya, Bu ya?
3: Iya, betul.
2: Kalau kita lakukan, iya. Jadi mungkin bisa diceritakan, Bu, kapan, apa lagi namanya, adakah yang mungkin Ibu bisa ceritakan dari penelitian Ibu ini?
3: Iya betul, ya itu tahun 2000 ya, itu sudah 26 tahun yang lalu ya, saya mewawancarai sebetulnya para budayawan dan tokoh adat di Bone waktu itu, Wajo, Sopeng. Saat itu saya sudah ternyata menemukan bahwa mereka menganggap Sipakatau itu adalah bagian dari HAM. Dari waktu itu adalah 7 tahun sebelum PBB mengeluarkan deklarasi hak masyarakat adat pada tahun 2007. Jadi sesungguhnya bukan saya yang mengikuti tren, tetapi leluhur Bugis sudah mendahului mereka. Jadi sebelum keluar deklarasi hak asasi manusia, hak masyarakat adat itu tahun 2007, sungguhnya budaya Bugis sudah ada jauh sebelumnya.
2: Iya. Oke. Nah, Bu Prof, apakah ada data tentang ujaran kebencian di Indonesia kira-kira, Bu Prof?
3: Wih, ya Allah, itu tadi saya sudah katakan di pendahuluannya bahwa lebih dari 182.000. Dan bahkan pada umumnya mereka menyerang identitas. Jadi mereka menyerang orang karena suku, agama, penampilan, kondisi fisik, dan itu sesungguhnya kebalikan sempurna dari si Pakatau itu sendiri.
2: Nah, mungkin bagaimana caranya kita menerapkan si Pakatau ini di media sosial? Alangkah baiknya, Bu Prof, secara konkret begitu.
3: Ya, wah, ini pertanyaan yang sangat dalam, Bu Ante. Ya, baru-baru ini saya berpikir bahwa saya mau mengusulkan model, yakni si Pakatau Digital Ethics Model, atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai model etika si Pakatau dalam ruang digital. Inti modelnya sederhana, yakni 3 pertanyaan yang kita tanyakan ke diri sendiri sebelum bertindak di media sosial.
2: Jadi ada
3: ya. 3 pertanyaan ya, saya sampaikan ya.
2: Ya boleh, bisa tolong mungkin berikan contoh konkretnya sebelum memposting mungkin begitu ya Bu Prof?
3: Ya, betul.
2: Bagaimana contoh si Pakatau lebih sendiri dalam media sosial?
3: Ya. Jadi sungguhnya sebelum kita merespon, sebelum kita berkomentar itu, kita harus memikirkan pada diri kita ya, bahwa apakah responku ini memuliakan lawan bicara saya. Jadi maksud saya di sini adalah ketika kan ada pepatah dalam bahasa Bugis bahwa aja olak mau kolaki. Jadi tidak, orang lain itu tidak sama dengan kita punya ukuran. Jadi ya, bisa saja kan dalam kekinian banyak orang yang mengukur orang lain dari dirinya sendiri, sehingga dia memiliki standar, dia membuat standar untuk orang lain dari standarnya sendiri, sehingga terjadilah namanya like and dislike ya Bu Anti ya. Jadi kita harus ingat bahwa ketika kita misalnya mengingatkan atau misalnya si pakai inge itu, kita harus membuat suatu testing bahwa seperti yang dikatakan dalam pepatah Bugis yang mengatakan nareko meloko kebeti tawe kebeti yolo alemu nako mapedi mu seding mapedi itu tuh tawe. Jadi ini adalah sungguhnya bukan teori, tetapi suatu hal yang bagaimana kita merasakan. Jadi bagaimana tubuh kita merasakan, hati kita merasakan, kalau sakit kita rasakan, maka janganlah menjawab seperti itu kepada orang lain. Itu caranya untuk menguji atau prosedur untuk bagaimana melaksanakan si Pakatau.
2: Bu, adakah contoh konkret sebelum memposting dan bagaimana contoh si Pakatau lebih dalam media sosial?
3: Contoh konkretnya itu misalnya sering kita melihat ada meme ya. Kalau kita mau memposting meme, kita mengejek penampilan orang lain sebelum menekan kirim itu kita misalnya kan itu kalau kita menunjuk orang itu kan sebetulnya 3 atau 4 jari-jari kita lain menunjuk pada diri kita sendiri ya. Nah, jadi kita misalnya kita arahkan kepada diri sendiri dulu. Kalau saya yang kena ini, apakah saya senang gitu? Jadi ini abstraksi filosofis yang sangat nyata bahwa dengan uji-uji tubuh langsung maka kita bisa membatalkan kita punya ejekan kepada orang lain.
2: Baik, Bu Prof, kembali lagi. Kalau contoh si Pakatau lebih sendiri dalam media sosial, kan kita biasa itu ya tidak sadar gitu Bu Prof. Sebenarnya apa yang harus dilakukan dalam sifat si Pakatau lebih ini?
3: Kalau si Pakatau lebih kan artinya tadi anu ya, si Pakatau lebih itu artinya memuliakan. Jadi tadi saya sudah katakan bahwa aja mukrui wajumu rialena tawe. Jadi jangan mengukur bajumu di badannya orang lain. Jangan mengukur bajumu di badan orang lain. Jadi artinya standarmu, standar orang, standar kita, nilai kita itu tidak, kita jangan mengukur ke orang lain. Jadi sesungguhnya satu-satunya ukuran yang sah di dunia bukan diri kita saja, tetapi setiap orang memiliki standar yang berbeda-beda. Jadi kita tidak boleh menghakimi siapapun yang berbeda. Si pakar lebih mengajarkan sebelum berkomentar pedas itu, tanyakan, sudahkah saya benar-benar memahami posisi orang yang saya komentari? Jadi kita harus mengerti sebetulnya konteks ya, dan itu juga di dalam papasena orang apa namanya Arubi Lari Sopeng, bahwa mereka meloki pengaja meloki angkelinga ki wali-wali. Jadi dengarkan sebelum menyebelah, bukan hanya telinga kiri saja yang mendengar, tapi telinga kanan juga. Maksudnya kedua pihak kita harus dengarkan, dan supaya kita bisa mendapatkan pandangan yang utuh, kemudian baru kita memutuskan. Itu demikian.
2: Baik. Nah, Bu Prof, bagaimana dengan generasi muda kita saat ini? Apakah mereka juga mengenal Sipaka Talk? Kita tahulah generasi kita saat ini ya, media sosial sangat gencar begitu mereka posting segala hal yang menurut mereka ya itu bagus begitu. Nah, kalau tidak ada unsur Sipaka Talk, bagaimana nih mereka harus apa ya? Membatasi diri mereka lah, agar ya tahulah Sipaka Talk itu kan jangan dihilangkan dari kita atau pergaulan kita, Bu Prof. Silakan Bu Prof.
3: Iya, tadi saya sudah jelaskan sebelumnya tentang penelitian saya ya, yang tahun 2024 yang lalu itu, bahwa generasi muda sebetulnya mengenal Sipaka Talk, tetapi bahkan mengatakan relevan untuk kekinian 74,3% itu tadi, dan mereka butuh jembatan antara nilai kuno ini dan kehidupan digital mereka. Dalam penelitian saya bersama dengan rekan-rekan tentang kesantunan berbahasa anak muda Bugis, kami menemukan bahwa filosofi Sipaka Talk masih hidup dalam cara mereka berbicara sehari-hari, termasuk di media sosial. Benih itu ada, tugas kita adalah menyiramnya. Ya, jadi kita selalu artinya memberikan model lah, Bu Antik.
2: Iya. Sebenarnya ini pengaruh lingkungan juga perlu ya Bu Prof untuk mengenal Sipaka Talk begitu.
3: Betul Bu Anti. Jadi kita ini sebagai orang tua ya, berikanlah model ya. Jadi jangan memberikan contoh yang tidak bagus.
2: Iya. Baik. Nah, apakah Sipaka Talk juga ini adalah hanya untuk orang Bugis saja, Ibu Prof, atau untuk seluruh Indonesia mungkin, atau spesial untuk Sulawesi Selatan atau Sulawesi saja begitu, Ibu Prof?
3: Iya. Insyaallah. Sama sekali tidak, Bu Anti. Bung Jo, Sipaka Talk ini adalah universal. Jadi nilai universal tidak punya paspor.
2: Iya.
3: Sipaka Talk kebetulan saja lahir dari tradisi Bugis, tapi isinya memanusiakan manusia, ya. Jadi universal. Ini semua kebutuhan semua manusia. Jadi sama seperti batik misalnya, ya, itu bukan hanya miliknya orang Jawa, tapi kini milik semua orang Indonesia. Dan saya justru mengajak pendengar dari semua suku, cari nilai serupa di tradisi kalian masing-masing. Di Jawa ada tepas selira, di Sunda ada sili asi, di Papua ada nilai kebersamaan yang indah. Ketika kita saling mengenal kearifan satu sama lain, kita sudah sedang mempraktikkan sesungguhnya Sipaka Talk lintas budaya. Itulah Indonesia yang kita impikan.
2: Iya, oke lah. Nah, Bu Prof, bagaimana jika berhadapan dengan hoax? Ya, kita tahu hoax itu adalah salah satu juga ya berita bohong gitu. Apakah Sipaka Talk ini berarti kita harus diam saja begitu, Ibu Prof, kalau ada berita hoax begitu? Iya.
3: Waduh, justru ini di sini perannya Sipaka Inga, Bu Wanti. Jadi Sipaka Inga itu mengajarkan kita untuk saling mengingatkan. Mengoreksi hoax adalah kewajiban moral. Tapi caranya harus dengan Sipaka lebih. Ya, koreksi isinya, jangan serang orangnya. Kritik konten bukan hujat manusianya. Jadi bedanya mengingatkan dengan menghakimi adalah dengan kasih sayang, dengan empati, bukan dengan cara menyerang orangnya, ya. Justifikasi bukan justifikasi. Mungkin Bu Anti. Itu modelnya yang paling sederhana.
2: Baik, Bu Prof, kita tahulah di era individualis saat ini, apakah nilai dari komunal seperti si Pakat tahu masih bisa kita pertahankan gitu, Bu Prof?
3: Justru ini si Pakat tahu sangat penting dan paling dibutuhkan dalam era kekinian, yakni era individualis. Sebab individualisme itu kan sering berujung pada narsisme. Jadi hanya dirinya yang benar saja, hanya melihat perspektif diri sendiri, tidak melihat lagi perspektif orang lain. Jadi si Pakat tahu adalah sebaliknya. Si Pakat tidak melawan modernitas, ia melengkapi modernitas dengan kemanusiaan. Demikian Bu Anti.
2: Baik, Bu Prof, kembali lagi kalau bicara mengenai program nyata untuk mengembangkan si Pakat tahu, adakah itu Bu Prof?
3: Ya, alhamdulillah tahun lalu saya membuat satu program, saya terlibat langsung. Programnya bernama Materu. Kami kembangkan di Universitas Hasanuddin, melatih guru-guru sekolah dasar di Kabupaten Baru untuk mengintegrasikan nilai Bugis Makassar ke dalam kurikulum bahasa daerah. Dan hasilnya sangat menjanjikan, guru-guru sangat semangat. Dan saya kira menurut saya, kearifan lokal bukan hanya bisa masuk ke ruang kelas, tetapi memang harus masuk ke ruang kelas. Demikian.
2: Tujuannya untuk apa sebenarnya Ibu Prof?
3: Ya, untuk tetap melestarikan budaya lokal kita ini, tetap bagaimana si Pakat tahu ini bisa tercerminkan pada setiap tingkah laku kita. Kan ini adalah budaya kita juga, ya. Jadi seperti tadi yang saya kemukakan, untuk melawan individual hanya melihat dirinya sendiri, maka kita harus melihat juga secara empati kepada orang lain. Iya, Bu Anti.
2: Iya, karena kalau kita lihat di era digital saat ini, semaunya orang memposting, entah itu senggol sana senggol sini, tidak peduli Bu Prof. Nah, ya, apakah budaya si Pakat tahu juga harus digaungkan di media sosial agar supaya ya masyarakat kita tahu bahwa kita punya filosofi yang sangat dalam begitu di.
3: Ya, jadi dengan cara begini kan itu sebetulnya kita sudah menggaungkan Bu Anti. Alhamdulillah ini acara pro 4FM yang kerjasama dengan Jakarta. Bunjo, terima kasih banyak sudah membuat acara seperti ini. Kita ini adalah kesempatan yang sangat langka dan sangat seperti mutiara, ya, memperkenalkan budaya-budaya lokal yang menjadi filosofi orang dulu sehingga dapat hidup harmoni terus-terus, karena sungguhnya manusia itu sama sama, ya, secara keseluruhan. Bahkan ada pepatah Bugis, yang bukan pepatah Bugis tapi sebuah ungkapan mungkin yang saya masih ingat dari kakek saya, bahwa si Tenggana Cedim itu tahu. Jadi katanya satu orang, dan ini mungkin terdengar aneh, ya, terdengar aneh masa hanya satu orang, tetapi maksudnya adalah sesungguhnya rasa manusia yang ada dalam diri kita itu sama pada manusia lain. Jadi sebelum kita misalnya memposting, kita harus ingat bahwa manusia juga yang di seberang sana, bukan orang, bukan sesuatu yang lain, bukan rupa tahu, bukan jadi-jadian maksudnya.
2: Rupanya rupa tahu tapi bukan jadi-jadian itu ya, Bu Prof, ya. Baiklah Bu Prof, apakah ada pesan yang ingin ada yang ingin Ibu Prof sampaikan kepada pendengar seluruh Nusantara tentang si Pakat tahu ini? Silakan Bu Prof.
3: Wah, ada tiga pesan kunci Bu Anti, ya. Jadi pertama itu kearifan lokal si Pakat tahu adalah yang sudah teruji. Jadi kearifan lokal yang sudah teruji, sudah divalidasi penelitian akademik internasional bahwa si Pakat tahu ini relevan menjawab tantangan era digital. Dan kedua, itu data berbicara bahwa 74,3% masyarakat percaya si Pakat tahu masih dibutuhkan hari ini. Dan 182.000 lebih konten kebencian membuktikan bahwa kita sangat memerlukannya. Yang ketiga, mulai dari diri sendiri, Wanti. Jadi tiga pertanyaan yang sebelum bertindak di media sosial, yakni apakah ini memanusiakan? Apakah ini mengingatkan dengan hormat? Dan apakah ini memuliakan? Nah, kalau ini ketiga hal ini, misalnya kita jalankan, insya Allah, maka kita sudah jalankan si peketau. Dan insya Allah harmoni baik sesungguhnya di dunia nyata maupun di dunia digital.
2: Oke, baiklah.
1: Okay,
2: nah,
1: siap.
2: Iya, silakan Bung Jo.
1: Iya, ini udah jadi kita tahu ya, Kak Haryanti dan juga pendengar Perompak, pemirsa internet, terkait si peketau ini ternyata di setiap daerah, kayak misalnya di Sunda, di Jawa juga sama ya, Bu ya. Apa namanya, Bu Prof ya, punya filosofinya masing-masing yang mana tujuannya sama, yaitu memanusiakan manusia seperti itu.
3: Iya.
1: Ya.
3: Betul, Bu Jo.
1: Oke, siap. Dan kalau gitu, Kak Haryanti, kita sekarang kita buka interaksi ya dengan pemirsa internet dan juga pendengar Perompak yang bisa menghubungi nomornya Perompak Makassar ataupun Perompak Jakarta. Sudah ada telepon kah di sana, Kak Haryanti?
2: Belum. Kita coba ya, Bung Jo, nanti yang mau bergabung boleh langsung di 0811 400 9250, mau bertanya kepada narasumber kita ya, Bung Jo ya.
1: Boleh.
2: Siang hari ini.
1: Kalau pesan WhatsApp juga boleh. Iya.
2: Boleh.
1: Ini
2: pesan WhatsApp.
1: Di Jakarta juga sudah ada pesan WhatsApp yang sudah masuk di sini. Ada Bang Orik di Jember yang mau nanya, ini apa aja sih kiat-kiatnya dan juga harapan pegiat budaya di Makassar dan juga di Bugis gitu ya, dalam hal mempertahankan si peketau di era digital seperti sekarang ini. Dan apakah masyarakat Makassar dan Bugis memiliki sistem penanggalan tersendiri, katanya gitu. Terima kasih.
2: Oke, mungkin Ibu Prof bisa langsung jawab ya, Ibu Prof.
3: Ya, langsung, mungkin penanggalan ya. Wah, Masya Allah, ini pertanyaan sesungguhnya di luar ya, tetapi tidak masalah karena kebetulan saya juga mengetahui sedikit tentang ini. Sungguhnya kan budaya kita banyak ya, banyak aspeknya, termasuk penanggalan. Nah, itu ada dikenal sebagai apa ya? Saya lupa lagi istilahnya tiba-tiba. Jadi ada memang ada penanggalan, dan itu kalau orang tua kita di zaman dulu melihat alam ya di dalam melihat apa perbuatan itu terus-menerus merelevankan dengan misalnya apakah musim hujan, waktu, itu ada ya. Jadi ada ya. Saya tahu itu ada, dan itu memang sangat menarik karena misalnya sebelum keluar rumah ya, atau sebelum melakukan satu acara itu kita melihat itu namanya lontar apa lagi namanya itu ya. Jadi sebuah
2: bilang sistem, namanya Bu Prof.
3: Lontara bilang ada istilahnya lempuanti. Jadi kan beda istilahnya dalam bahasa Makassar, dalam bahasa Bugis juga beda. Nah, kebetulan saya bukan ahlinya tapi sering dengar-dengar, makanya saya tahu bahwa ada. Dan ini menarik sekali memang karena ini terkait dengan rezeki juga, terkait dengan misalnya apakah akan mendatangkan rezeki atau mendatangkan misalnya malapetaka. Jadi di situ bagusnya. Cuman karena saya bukan ahlinya jadi saya tidak bisa bicara lebih banyak.
2: Ya, mungkin Bung Jo maksudnya begini, adakah pertanyaan mungkin dari narasumber Bu Prof, mungkin adakah si peketau itu tanggal-tanggalnya maksudnya? Tapi kalau si peketau ini menurut Bu Prof tadi bilang itu untuk sosial begitu ya, tidak ada ya, penanggalan ya Bu Prof.
1: Pertanyaannya
2: ya.
1: Ada dua.
3: Oh iya, betul.
1: Karyanti, Punten sama Bu Prof, ini pertanyaannya ada dua. Apakah kiat-kiat dan harapan pegiat budaya di sana dalam hal mempertahankan si peketau di era digital sekarang? Pertanyaan kedua, apakah masyarakat Makassar dan Bugis punya sistem penanggalan tersendiri, kalender sendiri seperti itu? Jadi ada dua pertanyaan berbeda. Iya.
2: Penanggalan apa nih maksudnya Bung Jo kira-kira ya?
1: Iya, mungkin bisa dijelaskan lagi ya Bang Ori kalau untuk yang penanggalan. Soalnya udah beberapa kali sih di beberapa daerah juga pertanyaannya hampir sama, penanggalan. Mungkin
2: penanggalan
1: kalau ada kalau di kita di Toba, di Batak itu ada sendiri kalender khusus gitu. Jadi ada kalendernya gitu. Kalau
2: kalau di sini enggak ada kayaknya ya, Bung Jo, mohon maaf ya.
1: Iya, jadi belum ada kalau untuk penanggalan ya Bang Orik ya. Tapi kalau untuk tadi kiat-kiatnya sudah disampaikan ya dari di awal ya Bang Orik ya. Gitu. Siap. Ada pertanyaan dari telepon mungkin Kak Haryanti?
2: Ya. Kami belum ada nih.
1: Belum ada. Kita angkat dari Jakarta ya.
3: Saya jawab dulu, Bung Jo.
1: Boleh, boleh.
3: Yang tadi itu kan, apakah ada kiat-kiat dalam mempertahankan sepak atau? Nah, ada istilahnya namanya tudang sipulung. Jadi sungguhnya itu adalah musyawarah ya. Jadi tudang sipulung tadi itu artinya kan duduk ya, tudang itu artinya duduk dan sipulung itu artinya berkumpul. Jadi tudang sipulung itu artinya duduk berkumpul. Nah, itu salah satu cara untuk menjaga sipak ketau ya. Jadi selain itu, jadi kita harus memang selalu selalu meminta pandangan orang lain juga. Itu tadi yang sipak inge, dan kemudian dalam meminta pandangan itu kita sipak lebih. Jadi memuliakan ya, jangan sampai kita menganggap bahwa yang kita ajak ngomong itu lebih rendah misalnya, maka orang jelas tidak
1: tidak akan respect gitu ya Bu ya.
3: Iya, tidak akan respect. Jadi kalau kita menjaga diri kita sendiri, kita menjaga orang lain sesungguhnya, itu adalah menjaga diri kita sendiri, Bu Binjo. Karena jangan sampai pertanyaan kita yang tadinya mungkin untuk mempermalukan orang lain, jangan sampai kalau dijawab itu mempermalukan diri Anda kembali, begitu Binjo. Jadi mengingat diri kita, dan kita membuat orang lain lebih mulia juga, supaya kita juga dihormati.
1: Oke, siap. Jadi udah terjawab juga ya Bang Orik ya untuk pertanyaannya ya. Oke, sudah telepon kah ke Haryanti di sana?
2: Kami belum ada.
1: Belum. Ya udah. Kita angkat dari Jakarta ya, sudah kedip-kedip soalnya teleponnya dari tadi nih. Ya udah deh, ngebel nih. Halo, Bro 4. Assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum. Selamat siang Bang Jojo,
1: siang. Mbak Yanti.
4: Ibu ya, siapa ini? Ya, Bang Jojo, Mbak Yanti.
2: Ibu Gusnawati.
1: Ibu Gusnawati.
4: Ya, ini tulisannya kecil banget, ini enggak kebaca nih. Yang pakai ibu kacamata hijab kuning, Mbak Yanti juga baju putih, hijab hitam, Bang Jojo baju putih gitu, yang ganteng, cantik-cantik keduanya gitu.
1: Iya, Bang Leman, ini, gimana kabar sehat ya?
4: Iya, saya Leman di Kota Agung, Tangga Mas Lampung, ingin menanya dengan Nasum siang ini. Selamat siang, Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, begini Ibu, saya tanyakan, siapa katau, yang saya baca ini, filosofi Bugis untuk perdamaian sosial ini kan. Nah, pertanyaan saya, selain untuk perdamaian sosial, apa saja Bu, selain perdamaian sosial yang ada di Sipakatau itu Bu, gitu.
1: Oh, bisa digunakan. Itu saja,
4: makasih Bang Jojo, Mbak Yanti.
1: Oke,
4: selamat siang, wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penggunaan sipak katau ini di era sekarang, apakah hanya untuk di apa namanya, perdamaian sosial saja kah, atau bisa digunakan di aspek yang lainnya seperti itu Bu Gusnawati?
3: Wah, ini pertanyaannya luas sekali ya. Jadi sesungguhnya kan manusia itu relasinya kan dibagi dua ya, dibagi besar, dibagi dua secara besar ya, secara berkelompok besar, yakni relasi dengan manusia, hubungan dengan manusia, dan hubungan dengan Tuhan ya. Jadi sipak katau ini tentu saja dengan mengatakan untuk kedamaian sosial, berarti hubungan antara kita semua ya. Jadi bukan hanya sesungguhnya di media sosial, tapi sekarang kan modelnya untuk media sosial, karena kita sekarang kan lagi getol-getolnya memiliki dua dunia nih ya, dunia nyata dan dunia maya. Nah, di dunia nyata itu kan sekarang orang sangat senang ya. Saya juga heran kenapa lain pernyataan, lain jawaban, bahkan misalnya ada memposting tentang hutang ya, misalnya ini si ini ada hutangnya dan begini-begini, terus orang justru menjawab bahwa wah ini seksi sekali nih orang, ini bagus dikasih begini. Saya heran di mana letak hubungannya antara jawaban dengan pertanyaan. Jadi mungkin karena yang dihadapi itu adalah layar ya, bukan orang. Kita sudah tidak melihat siapa sih yang di hadapan kita. Kita kira bahwa orang di depan kita itu bukan manusia seperti diri kita. Jadi kalau kita melihat diri kita sendiri sebetulnya bahwa kita ini adalah manusia, dan berarti orang di sana itu juga adalah manusia. Jadi tadi itu saya mengatakan seding tahu. Jadi manusia itu kan sebetulnya perasaannya sama, enggak mau disakiti kan. Jadi begitu. Jadi kalau kita ingin menerapkan hal seperti ini, kita kembalikan dulu ke diri kita ya. Jadi sosial ini sangat luas Pak. Semua untuk maya dan nyata gitu ya. Tidak ini, tidak terbatas.
1: Jadi bisa di mana aja ya. Jadi nggak cuma di media sosial aja yang sedang kita bahas.
3: Bukan hanya di media sosial.
1: Tapi di kehidupan sehari-hari juga bisa ya.
3: Betul. Cuma orang kadang-kadang menahan diri kalau di dunia nyata, karena dia melihat misalnya yang dihadapi itu kan orang tua kah, atau misalnya orang cantik kah, orang kaya kah, kan orang otomatis merasa segan kalau melihat status sosial seseorang. Tapi kalau di media sosial kan tidak ada, artinya jarang kita melihat siapa sih status, apa statusnya orang seberang sana. Apakah dia orang tua yang kakek-kakek atau misalnya seorang anak-anak. Ya, jadi itulah yang membuat mungkin bahasa tidak mengenal konteks lagi. Jadi sudah sangat banyak. Bayangkan tadi yang saya bilang, orang bicara tentang yang lain terus dijawab dengan yang lain, bicara tentang misalnya apa ya, promosi, terus yang dijawab adalah misalnya justru karakter dari orang itu. Jadi ini berbeda,
1: nggak nyambung sangat. Jadinya
3: nggak nyambung jadinya, betul.
2: Dan miskomunikasi nih, kalau begitu ribut nih orang biasa.
3: Itulah jadi terjadilah yang namanya
1: nanti ada ya? Beteka ada pada ya.
2: Adu argumen gitu ya.
1: Iya,
2: di dunia tidak nyata, dunia maya. Iya.
1: Gitu ya. Kayak nanti sudah ada telepon di sana?
2: Kami belum.
1: Belum ya, udah kita akan dari Jakarta aja ya.
2: Boleh, silakan. Okay.
1: Halo, Pro4, assalamualaikum.
5: Selamat ya, Sarah. Selamat
1: sampai
5: Jakarta.
1: Iya, Cece Ayu, silakan Cece Ayu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Pramata dari Makassar.
2: Iya, kabarnya alhamdulillah sehat, baik, hujan.
1: Iya, ya. Silakan Cece Ayu.
5: Saya langsung aja sama ibunya ya, Bu Prof. Bu Prof, supaya tahu secara rahasia, memenuhi rahasia seperti yang sampaikan. Saya bertanya sama ibu Prof ya, supaya tahu apa namanya, sepakat atau ini bagaimana dengan toleransi biasa dalam budaya Bugis itu sendiri, sebagai apa namanya
2: ya,
5: itu aja sih pria. Udah apa apa belum ya tentang sepakat atau dengan toleransi biasa dalam budaya Bugis itu aja sih.
1: Oke, dalam kehidupan sehari-hari gitu ya maksudnya ya, percaya ya.
5: Iya, dalam budaya Bugis. Kalau tadi kan Elbi menyampaikan bahwa tentang media sosial, karena kan media sosial ini banyak hoax juga, yang banyak ujaran kebencian. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cece Ayu di Maluku. Gimana? Boleh Ibu Prof disampaikan terkait
3: ini pertanyaan dari Maluku ya, Bu Jo dan Bu Anti. Ini luar biasa, kita saling interaksi dari berbagai Nusantara. Toleransi ya, ini sebetulnya sepakat tahu ini lebih luas dari toleransi, boleh dikatakan demikian. Sebab bukan hanya sekedar mentolerir, tapi sungguhnya melihat bahwa manusia secara utuh ya. Jadi menjaga diri kita, sesungguhnya kalau kita menjaga orang lain, maka orang itu insya Allah akan juga menjaga diri kita. Jadi kalau kita mempermalukan orang lain, sungguhnya kalau dia balik kita, saya maaf pakai logat Bugis.
1: Iya, nggak apa-apa. Ini kan nanti suara budaya Nusantara.
3: Nanti Buanti yang mengatakan balik itu apa, Buanti? Jadi kalau orang lain balik kita, kan kita jadi malu dan orang bu. Jadi sifat kata ini bukan hanya tentang diri sendiri, tapi tentang kita punya keluarga juga. Jadi itu kalau prinsipnya kalau orang Bugis Makassar, bahwa kalau orang mempermalukan diri kita, sungguhnya bukan diri kita yang dipermalukan, tapi keluarga kita juga, bahkan komunitas kita juga. Jadi bukan hanya toleransi Bu Cece ya, adik Cece ya, terdengar dari suaranya sangat lembut ya. Ya, makasih banyak pertanyaannya.
1: Jadi bisa sehari-hari beda sama, pokoknya implementasinya untuk di sosial media seperti apa dan juga kehidupan sehari-hari seperti apa gitu ya, Bu Kusnawati ya, untuk sepakat tahu ini ya. Dan ini karena sudah masuk di menit terakhir nih, Kak Yanti, boleh mungkin closing statement dari narasumber terkait tema kita di hari ini.
2: Silakan Ibu Prof.
3: Ya. Saya berikan kata penutup ya.
1: Iya.
2: Silakan Ibu.
1: Silakan Ibu.
3: Pendengar yang saya muliakan di seluruh Nusantara, nenek moyang Bugis mewariskan kepada kita sebuah pesan yang sangat sederhana tapi sangat dalam. Yakni tau mapaka tau ri padanna rupa tau yenar itu riatutui ridewata sewai. Manusia yang memanusiakan sesamanya, dialah yang dilindungi oleh Yang Maha Esa. Jadi ketika era digital, jari lebih cepat dari pikiran dan layar lebih dekat dari wajah tetangga, maka jadikanlah si Pakatau bukan sekedar warisan yang kita pajang di museum, tetapi kompas moral yang kita pegang setiap kali membuka ponsel. Dari Makassar, Profesor Kusnawati, Universitas Hasanuddin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam, Prof. Ya. Terima kasih buat penyampaiannya nih, Prof. Untuk di siang hari ini, jadi kita lebih tahu lagi terkait budaya atau juga ini ya, apa namanya, si Pakatau ini yang hampir, kalau bisa dibilang filosofi. Di setiap, iya, filosofi di setiap daerah pasti punya, tapi hanya mungkin berbeda namanya, seperti ya, itu betul, intinya sama, intinya satu toleransi dan juga memanusiakan manusia, ya, seperti ya, itu betul. Terima kasih buat Prof, dan juga terima kasih buat Kak Yanti di hari ini pertemuannya. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, terima kasih Kak Yanti.
2: Assalamualaikum.
1: Bu Prof.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, Pak Bersara ini dan juga pendengar Perempat dimanapun Anda berada. Itu tadi ya obrolan kita terkait kita tema kita di siang hari ini, yaitu filosofi si Pakatau ya, filosofi Bugis untuk perdamaian sosial di era digital ya. Jadi kita bisa jadi lebih tahu ya terkait filosofi di setiap daerah di hari ini. Kita ketemu lagi ya pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat, karena kita harus gantian dengan program-program lain di Radio Visual RNet. Ayo kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado.

Abang Po Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan akan segera meresmikan stasiun Jakarta International Stadium setelah layanan KRL komuter lain resmi terhubung dan berhenti langsung di kawasan stadion tersebut. Ia juga menilai kehadiran akses KRL menuju JIS bakal meningkatkan konektivitas transportasi di Jakarta sekaligus memudahkan masyarakat yang ingin menuju stadion tanpa harus bergantung pada kendaraan pribadi. Beralih ke berita yang lainnya Bang Po, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal mendorong pengembangan program desa wisata di sekitar kawasan Anyer Carita Cinangka, Banten. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yanri Susanto mengatakan bahwa desa wisata yang dikembangkan tersebut bakal berkolaborasi dengan pihak hotel seperti beberapa hotel yang ada di Banten. Langkah kolaborasi salah satunya adalah menyiapkan paket wisata yang mampu menarik wisatawan untuk mengunjungi desa wisata tersebut. Sampai di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Irama budaya Nusantara. Selamat sore Sutresno Budoyo. Bersama saya Cika Marsya yang akan menemani Anda dalam siaran Irama Budaya Nusantara yang menyajikan berbagai lagu daerah yang ada di Indonesia sambil kita mempelajari budayanya. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak, dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain, dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu menjadi satu bangsa, maka yang muncul adalah sebuah keindahan. Untuk mengawali siaran kita hari ini, mari kita dengarkan pengetahuan mengenai tari yang berasal dari Jawa Barat. Tari Jaipongan adalah tarian khas Sunda yang berasal dari Karawang. Di tahun 1976, Haswanda menciptakan tari Jaipongan. Tari Jaipongan juga dikenal dengan tarian kombinasi antara seni pencak silat dengan tari topeng banjek, tari ketuk tilu, dan wayang golek. Dalam pertunjukannya, tari Jaipongan diiringi musik gamelan yang terdiri dari degung, ketuk, gendang, rebab, kecrek, dan gong. Selain itu, tarian ini juga diiringi dengan nyanyian

nyanyian dari sinden. Hingga saat ini, tari jaipongan masih bisa kita lihat pada acara penyambutan tamu dari luar daerah atau dari luar negeri, pentas seni dan acara-acara lainnya. Yuk, mari kita dengarkan bersama lagu dari Jawa Barat. Semoga bisa menambah keceriaan Anda di sore hari ini. Lagu pertama dari seorang penyanyi muda, Yura Yunita, yang sengaja menciptakan lagu berbahasa Sunda untuk mengingatkannya pada tempat di mana ia

0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Kata dahar dalam bahasa Jawa dan bahasa Sunda sebetulnya memiliki arti yang sama, yaitu makan.
2: Dahar, Pak.
1: Namun, kata dahar di Jawa bermakna halus. Sementara, bagi orang Sunda, dahar bermakna kasar. Hati-hati menggunakan kata tersebut. Pastikan di mana Anda menggunakannya.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia.
4: Peribahasa Sunda.
5: Indung suku ge, mual di bejaan.
4: Artinya, niat yang kuat atau ikrar untuk memegang rahasia. Suatu sikap yang terpuji dan patut dicontoh. Jika sudah berikrar untuk memegang rahasia tertentu, maka apabila membocorkannya, sama dengan melanggar sumpahnya sendiri, atau sama dengan menipu diri sendiri.

Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Wilayah kepulauan yang membentang dari Sabang hingga Merauke membuat Indonesia memiliki keragaman budaya dari berbagai suku bangsa. Ada lebih dari 300 kelompok etnik dan 1.340 kelompok suku bangsa di Indonesia. Masih bersama saya Cika Marsya dalam siaran Irama Budaya Nusantara. Yuk kita beralih ke Aceh yang mendapat julukan Serambi Mekah. Hal ini dikarenakan Aceh memiliki nilai ideologis Islam yang melekat dan begitu kental dalam kehidupan masyarakatnya. Mari kita mengenal rumah adat Aceh yang dikenal dengan nama Rumoh Aceh atau Krom Bade. Ada beberapa hal yang unik dan menjadi ciri khas dari rumah adat Aceh ini. Salah satunya, bentuk rumah yang seperti panggung dengan berjarak sekitar 2,5 hingga 3 meter dari atas tanah. Keseluruhan bangunan adat ini juga dibangun dengan menggunakan kayu. Sedangkan atapnya berasal dari anyaman daun enau atau daun rubia. Hal yang menjadikan rumah adat ini semakin unik adalah dari segi penggunaannya. Seperti di bagian kolong rumah yang digunakan sebagai tempat menyimpan bahan-bahan makanan. Sedangkan bagian atas atau panggungnya digunakan sebagai tempat istirahat atau penerima tamu. Keunikan rumah adat Aceh ini terletak juga pada jumlah anak tangga yang mengantarkan pada ruang utama atau panggung. Anak tangga tersebut sengaja dibuat ganjil yang dimaksudkan sebagai simbol religius suku Aceh.

0: mengenal rumah adat di Indonesia.
1: Rumah adat Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Rumah adat Aceh, atau juga disebut dengan krombade, adalah sebuah rumah dengan struktur panggung. Rumah ini dibuat dari bahan kayu, kecuali atapnya yang terbuat dari bahan daun rumbia atau daun enau yang dianyal, serta lantainya yang terbuat dari bambu. Saat memasuki rumah, kita perlu meniti tangga di bagian depan rumah. Tangga tersebut biasanya memiliki jumlah anak tangga yang ganjil. Ini merupakan simbol tentang sifat religius dari masyarakat suku Aceh. Ciri khas lain dari rumah adat Aceh ini adalah memiliki gentong air di bagian depan untuk tempat membersihkan kaki mereka yang akan masuk rumah. Ciri ini memiliki filosofi bahwa setiap tamu yang datang harus memiliki niat baik. Struktur rumah panggung memiliki fungsi sebagai perlindungan anggota keluarga dari serangan binatang buas. Terbuat dari bahan-bahan alam, yang merupakan simbol bahwa masyarakat suku Aceh memiliki kedekatan dengan alam. Rumah adat Aceh juga memiliki banyak ukiran dan lukisan di dinding rumah. Ini menandakan masyarakat Aceh adalah masyarakat yang sangat mencintai keindahan. Di dinding luar rumah juga terdapat lukisan yang menempel. Itu menandakan tingkat dari ekonomi masyarakatnya. Rumah adat Aceh berbentuk persegi panjang dan membujur dari arah barat ke timur, menandakan masyarakat Aceh adalah masyarakat yang religius.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
3: Mati anak mupat jerat, gadah adat pat tamita.
0: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap adat.

0: Prompat RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara, Irama Budaya Nusantara, Irama Budaya Nusantara.
1: Programa 4 RRI Ngayogyakarta, ngeluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Bersama saya Cika Marsya. Sutresno budaya, mari kita menuju ke Pulau Madura.

tradisi karapan sapi yang masih berlangsung hingga kini. Karapan sapi digelar setiap tahun pada bulan Agustus atau September. Pada perlombaan ini, sepasang sapi menarik semacam kereta dari kayu yang dipacu dalam lomba adu cepat melawan pasangan-pasangan sapi lainnya. Trek pacuan tersebut biasanya sekitar 100 meter. Tidak hanya perlombaan, tradisi karapan sapi menjadi ajang pesta rakyat dan acara yang prestisius bagi masyarakat Madura. Mari kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Madura.

0: juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Ce?
4: Aisyen raugut kali fuse.
5: Kermana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, nopak karya balik.
7: Oras dongan, poha kabar muna?
8: Poha barakan rakan mandung.
9: Kuma dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Nasanan totongin arara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
11: Ingkang wigati menika orientasi diri, ngungkur ke diri ngesti pribadi, waspodo keblat papat limo pancer, wikan sedulur papat limo pancer, kakang kawah adi ari-ari, kakang nembarep adine wuragil. Inggih menika sumurupa biare. Magepokan kalian bab menika menawi layon dipun lampahaken, menika prayogi boten dipun tembungaken telusupan utawi brubusan, nanging sumurupa sangkan paraning dumadi.

0: Bu Karjo.
1: Pak Pardi. Monggo, monggo. Niki Pak Karjo nembe makani lembu teng wingking. Monggo, kula dereke.
2: Ayo, Bendot. Manganmu sing akeh. Ben cepet lemu.
0: Lho. Pak Karjo ki piye to? Wis reti menawa saiki akeh kabar bab antrak. Kok wani-wanine sing duwe ternak sapi? Keporo malah nyedak-nyedak kewan kuwi piye, Je, Pak?
2: Piye to? Mosok ternak kunjur tak jarke wae. Ame sakit to ya, Pak Pardi?
0: Wis, aku ora sida omongan wae. Engko tak telepon wae ya, Pak. Wis ya.
2: Piye to? Lah kok malah lunga?
3: Jagi ternak panjenengan supados bebas antraks.
4: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
5: Masih di Pro 4 RRI Jogja, ngeluri budoyo suara budaya Jogja. Sutresno Budoyo, dua buah lagu berturut-turut dari suku Bugis hadir di ruang dengar Anda, menemani aktivitas Anda di sore hari ini. Suku Bugis adalah salah satu suku yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, berdamping dengan suku Makassar dan suku Toraja. Dengan semboyan Geteng Lempu Ade Tonggeng, yang jika diartikan dalam kaidah bahasa Indonesia artinya teguh pada pendirian, jujur, benar, dan adil. Falsafah inilah yang menjadikan orang Bugis sebagai pegangan hidup dalam mengarungi bahtera kehidupan dan dalam menghadapi berbagai situasi masalah sehari-hari. Baik Sutresno Budoyo, terima kasih sudah bersama saya bersama-sama mempelajari budaya Nusantara. Saatnya saya Cika Marsha pamit undur diri. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Sebagai penutup akan kami sajikan lagu indah dari Jawa Barat. Selamat mendengarkan.

Sutrisno Budoyo, Prabowo Subianto menargetkan pada tahun 2028 seluruh sekolah di Indonesia akan rampung diperbaiki. Hal itu disampaikan Kepala Negara usai meninjau progres renovasi bangunan SMA Negeri 1 Cilacap, Jawa Tengah. Pembangunan dan perbaikan sekolah di seluruh Indonesia ini merupakan salah satu program prioritas yang dicanangkan pemerintah Presiden Prabowo. Berdasarkan data yang dimiliki Kepala Negara, setidaknya terdapat 288.000 sekolah yang membutuhkan perbaikan dan pembangunan infrastruktur. Kepala Negara lebih lanjut menuturkan bahwa program tersebut saat ini telah berjalan dan terus menunjukkan proses yang signifikan. Beralih ke informasi lain, pakar kebijakan publik UMY Profesor Diah Mutiarin menyoroti sektor transportasi di perkotaan sebagai penyumbang signifikan krisis iklim global. Tahun 2024 menunjukkan transportasi menyumbang 25% dari total 37,8 gigaton emisi karbon dunia. Maka Profesor Diah mendorong perubahan sistem mobilitas di lingkungan kampus. Saat ini perguruan tinggi berbasis Islam memiliki posisi moral unik untuk memimpin transisi menuju kampus rendah emisi melalui pendekatan ekoteologi. Sebab masalah transportasi bukan sekedar persoalan teknis mesin, namun kegagalan struktural dari sistem mobilitas itu sendiri. Kampus-kampus Islam di DIY punya dasar normatif yang kuat dalam menggerakkan perubahan ini dari dalam. Demikian saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Indahing swasono sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Program 4 RRI Ngayogyakarta keparengaturaken suko sami suko.

suko, panjenengan suko, kulo suko, sedoyo sami suko. Kanthi ngaturaken lagu-lagu dangdut, lumantar program 4 RRI, Ngayogyakarta.

0: Seterusnya budaya ya, wonten ing santen menika mugi sedaya tansah pinaringan sehat bagas waras, sedaya pakaryan pedamelan, sedaya saged pun tindakan kanthi sae mekaten nggih. Tugas-tugas semuanya bisa diselesaikan. Begitu nggih, cuaca di Kota Baru?
1: Cuaca cerah.
0: Cerah ya, Betia. Di luar gerah sekali.
1: Iya. Terus
0: tersebut ya. Jadi kalau cuacanya gerah di luar ya sebaiknya ngiyup. Kecuali yang memang harus kerja di luar. Begitu sih. Betty, kita langsung buka atau kasih lagu dulu baiknya?
1: Kasih lagu dulu aja.
0: Kasih lagu dulu aja ya. Jadi yang mau bergabung di telepon sabar dulu. Kita siapkan lagu yang akan menjadi pembuka. Lagunya apa ini?
1: Penak Konco.
0: Penak Konco. Badi Kapiarso. Tersebutnya menengkau tembang pambuka wondering suko sami suko.

0: Dokter sebutu sampun kapi arsa tembang pambuka wonten ing sonten menika nggih wonten penak kanca lan samangke bari katurangan tembang yang saged pun pilih tembangnya apa Betty?
1: Tembangnya Legan sama Saestu.
0: Legan Saestu ing kampung pundi tersebut ya gasal sekawan 333. Sugeng sonten.
2: Tiga lagi.
0: Sias-sias, Bu. Malah kan
2: saya ragu-ragu. Sugeng sonten nak Betty nak Semi.
0: Sugeng sonten, Bu.
2: Suka sami suka, kula suka, panjenengan kalian suka, sedaya sami suka.
0: Sedaya sami suka.
2: Lagu ini pun menapa nggih, Bu?
1: Lagunya Legan.
0: Legan sama Saestu.
2: Ya sik legan bae.
0: Oh, legan.
2: Yang sedih.
0: Legan Saestu, nggih legan. Monggo kakitun, Bu.
2: Legan ki ya kepenak ta, Mas.
0: Nggih, kok nggih.
2: Ora duwe beban. Kintenipun.
0: Monggo.
2: Atur nama Yuwana Mata Diarjo, sugeng santen menika kula sowan, Mbah Yono Wirasaban, Rama KRT Prodhati Kusuma ing Pengasih, Rama Haji Ngadiono, Rama Heri Sadono Kirukun Werda. Eyang Sasminto wonten ing dalem kusuman Pak Depaimin wonten ing Huwo Sari ugi kagem Mbah Buyut Juru Gentong Mbah Yo Mbah Giman Bapak Untung Raharjo wonten ing Kulon Progo Bapak Sadio Mbah Dio Bu Tarmi Mbah Mus Tanjung Pinang Bu Kartiti Nak Rian Dik Rimbang wonten ing Mendut Bapak Supoyo Pak Dumangin Mas Ipul, Bapak Kasiono, Nak Wadianti, Dik Supriyati, Mbak Noyo, Om kalian Bulik Tudo, Bapak Damaskas, Mas Toro Wonten Ing, Manis Renggo, Pak Pur Kenteng Rejo, Romo Narto Indra, Wonten Ing Bekasi, Mas Bambang Sutarno, Wonten Purworejo, Bapak Sumar, Wonten Sedayu, Bapak Mudiono, Wonten Brosok, Mas Mbak Pipit, Biat Jeng Sriwi, wonten Monjali, Buyayu, Sdoya Buyayu, saya wonten Kweni, saya wonten Jalan Paris, lan wonten ing Pundi Kemawon, Mbak Itut, Bu Nani Bajuri, Bu Widyanise, Nak Ibu Wigati, Bapak Adi Poncosari, Mas Adi Klatim, Pak Budi Grahito, Mas Bilas, Bapak Dimas Yanto, saya Dimas Yanto, saya wonten Pundong, wonten Sayegan, wonten Tandiabang, lan wonten ing Punta, Mbah Yono, Mbah Kang Dono,
0: Kunci,
2: Jalan Samas, Mbak Ana, Mbak Ase Gopra, Lek Gono, Diajeng Sukap, wonten Wedo, Baik Lendi, Bu Siti, wonten Bangun Tapan, Dimas Haji Etiket, wonten ing Panjatan.
0: Prayogi ini pun
2: Daya Sutresna Budaya wonten ing pundi kemawon.
0: Pundi kemawon
2: mekaten. Sedaya kula kintuni kagem panjenengan sekalian.
0: Nggih.
2: Makarya ngantos paripurna mangke matur nuwun sugeng sonten.
0: Sugeng sonten. Matur nuwun sipun wiwit wonten ing Karang Mojo. Ngersakene Kang Legen berikutnya.
1: Sugeng sonten suka sami suka.
3: Sugeng santen, suka sami suka, kula suka, Mbak Betty suka, Mas Semi Prabowo suka, sedaya sami suka.
0: Saking Monjali Bu?
1: Sriwi.
0: Bu Sriwi terus pun di Pawartos Bu.
3: Ngestuni pun, saya ini kok Monjali rejuk ketoknya ya wis meh bersih.
0: Enggak apa Bu?
1: Mendung.
0: Wela. Wela, si kacengen roto. Seger ngaten sih. Monggo Bu Sri badhe ngersakaken pundi tembangipun?
3: Legan kemawon.
0: Legan. Nggih, kakinten.
3: Kakinten kagem Bu Drijo kula wau. Matur nuwun. Kula kula wau wis nunggoni sajake nduk didoroke tiba.
0: Ngaten Bu.
3: Terus nyeng klak meneh. Sik kula gocekan kenceng yo iso mlebu meneh.
0: Eh ngaten sih.
3: Pinggangnya kenceng wae nek ora ngono ndak didoroke meneh aku.
0: Ngaten Bu.
3: Nggih. Lajeng kagem Bu Wagianti wonten Wareng, kagem Mbah Noyo wonten Gadung Sari, Ki Kumbokarno wonten Kota Gede, Mami Sartika wonten Minggir, lajeng Mas Rian Ahai wonten Minggir, lajeng Pak Tupar wonten kali menapa kacen niko yang suka gowes niko.
0: Oh, niko anu Pak.
3: Pak Supoyo.
0: Pak Supoyo Kadilayar.
3: Pak Supoyo Kadilayar nggih. Lajeng kagem Bu Sri ingkang wonten minggir niku ingkang sok karaoke niku Bu sinten? Sri siapa itu?
0: Minggir Bu.
3: Bu Sri. Suka karaoke nggih, suka
0: oh, nggih. Nggih.
3: Lajeng Bu Yayu wonten Jalan Parang Tritis napa nggih?
0: Nggih, Jalan Paris wonten
3: Bu Yayu. Nggih, kula nggih saya. Nggih, lajeng kagem sedaya kemawon yang saya ketoke lupa yang suka nyenggol saya matur nuwun.
0: Nggih.
3: Saya senggol baliknya fotokopinya Bu Dwijo.
0: Oh, ngaten. Nggih.
3: Apa nek Bu Dwijo?
0: Nggih.
3: Nggih, ngaten kemawon matur nuwun Mbak Betty, Mas Emi.
0: Nggih, sami-sami Bu.
3: Selamat sore.
0: Sugeng sonten. Bu Sri wonten ing menjali matur nuwun. Tembangipun sami kalian Bu Dwijo kalau mau lagen.
1: Sugeng sonten suka sami suka.
2: Sugeng sonten suka sami suka Mas Eni Prabowo Mbak Devi Damayani.
0: Nggih, Bu Sri. Sehat-sehat, Bu.
2: Sehat, Mas Eni.
0: Nggih, nggih.
2: Wingi kondur ngantos jam pinten?
0: Wah, kula niku langsung wangsul jam pinten? Jam setunggal niku pun wangsul, Bu.
2: Nggih. Kula ndadak mampir wonten pakem.
0: Oh, ngaten, nggih.
2: Terus tengah wolu.
0: Oh. Nggih, nggih.
2: Nggih, anu dere kintun-kintun.
0: Heeh.
2: Tembangipun atus trimo.
0: Dalam legen.
1: Saestu.
2: Nggih. Dere kintun gak kemendhi Sutriwi Bunda Sido lajeng Pak Asari, Pak Gading, Romo Ayu.
0: Nggih.
2: Romo Heri Sarjono lajeng Kirukon Bredo. Pak Suro, Mas Rian, Pak Bumi, lajeng Pak Depa Yamin, lajeng apa super nak tekan kene
0: lanjut.
2: Ya, nu pokok ikon derek Mbak Titi aturan pun wingi.
0: Ngaten sih.
2: Kok ora pitu napa pinten ngaten
0: sih.
2: Sanesipun benjang malih.
0: Benjang malih.
2: Ngaten Mas Eni.
0: Nggih.
2: Mangke ndak.
0: Heeh.
2: Kersane kathah sing iso mlebu.
0: Mekaten. Kalian sih.
2: Mbak Asih Kupra. Nggih ngaten kemawon.
0: Ngaten.
2: Oh, sedaya kemawon. Ingkang midhangetaken wonten Pro 4 sonten menika
0: acaranipun.
2: Mm-hmm. Suka sami suka yang membantu Mas Eni kalian yeah. Mbak Te
0: Mekatan sih.
2: Yeah, mekatan gimana matur nuwun medalipun.
0: Sami-sami sih Bu Sri Utami wonten ing Jalan Paris. Lanjut.
1: Nggih, yeah, sugeng sonten suka sami suka.
4: Sugeng sonten suka sami suka. Kula suka panjenengan suka sedaya sami suka.
0: Nggih. Mas Ipul sehat-sehat.
4: Iya Mas, pangestu nipun sami sehat. Mugi Mas sami kita nyampaian sehat ugi.
0: Nggih, pangestu nipun.
4: Pripun Mbak Yani, Pak Wasisipun?
1: Nggih, baik, Pak Iful.
4: Oh, nggih, sehat.
1: Sehat nggih.
4: Oh, nggih. Obat pun diminum berarti nek sehat.
0: Weh, kok ngombe obat bareng?
4: Lah nek kirang sehat nak, yuk.
0: Oh, obat yo sehat. Nggih. Aku kok nggih ngertos mawon lho, nggih.
4: Ya biasane nek gerah ngunjuk obat to, Mas.
0: Oh, ngaten. Anji kok nggih.
4: Sekarang menang Pokemon Mas, saya menikah mau.
0: Menikah wonten legan, kalian saestu.
4: Saestu legan.
0: Legan apa saestu kok? Saestu legan lho.
4: Oh, legan saestu.
0: Niki pilihan.
4: Boten. Oh, sugan-sugan.
0: Nggih kok nggih.
4: Wah, nggih saestu Mas.
0: Oh, nggih saestu.
4: Pun wonten saestu niki Mas sampe kok boten goro niki.
0: Ngaten nggih.
4: Kita Mbak Yani.
1: Oh, nggih.
4: Saestu to niki nggih.
1: Nggih.
4: Alhamdulillah. Nek kita-kita nggih.
0: Monggo.
4: Katemban Bu Sri Utami niki Mas.
0: Bu Sri Utami Jalan Paris.
4: Oh nggih, Gang Santa Bu Sri Utami, mugi sampeyan sehat Bu Sri Utami nggih. Sonten ugi kagem Mami Sartika, Bunda Dwijo, Mbah Noyo, ugi kagem Bu Nani Bajuri. Ugi kagem Mbah Nek Glendi, ugi Lek Gono paling pungkasan, kagem Bu Agianti mugi sampeyan sehat. Mugi kagem sedaya kemawon Mas, sami sanget Gang Santa mugi sampeyan wis Gang Santa sing mitangetaken.
0: Nggih.
4: Agama Semi Ugi Mbak Yani Geng Tugas. Mungkin paling iklan tahun saya nipun Mekatan mawon utawi kula kondhuraken sugeng sonten.
0: Sugeng sonten. Maturun menika sangge masih puluhan teneng wates. Satu lagi ya.
1: Nggih, sugeng sonten suka sami suka.
5: Sugeng sonten suka sami suka, Mbak Teti, Mas Sem.
0: Nggih, sugeng sonten. Saking Purworejo nggih. Pak Babang Sutarno dos pundi sehat-sehat?
5: Alhamdulillah senang-senang kindak Teti Mas Sem nggih. Sehat kan?
0: Sehat, alhamdulillah nggih.
5: Oh, alas banget enak.
0: Oh, pala kok nggih sami niki pun radi mendung menika sonten. Nggih.
5: Lagunipun anu dhewe aning mawon.
0: Engkang legan.
5: Legan.
0: Legan nggih. Legan kakenten. Pak Bambang Sutarno.
5: Pak Kemben Mas.
0: Oh. Nggih.
5: Kebisio kalau tahu terus putri utami Mbak Ana, Mbak Yeni, Mbak Andin, Mbak Anggun, Mbak Siti, Wakianti, putri kami putri Bonagung, Gisirup, Nyudo, Tutarmi, Berani Bajuri, Yang Sas, Mami Satrika, Bu Ayu, Bu Weni, Bu Asalama, Bu Isianengse, terus Pak Mbah Noyo, Pak Giman, ada Mas Gus, Romo Jujus Bagus kalian, Romo Yono Mato Diarjo, Romo Ngasiono, Mas Rian, Mas Adi Penusari, Pak Tupar, Pak Tardio, terus Pak Sumar,
0: di
5: Joko Puru Samun, terus Pak Dipa Imin, terus Dah Noyo, Kirkun Wardo, sana Sipun, Benjang Malis, Mas.
0: Mekaten.
1: Sugeng Santen.
0: Sami-sami sih, Pak Bambang Sutarno, wonten ing Purworejo, matur nuwun. Kita ke WA ya, Betty ya.
1: Iya, ke WA. Ini dari Pak Yuwono.
0: Pak Yuwono
1: sugeng santen suka sami suka Mas Emilan Mbak Betty saking kula Yuwono Marto Diharjo wonten Danurejan Jogja. Kirim kagem Ki Joko Bodo Pajangan Kirukun Werdo Bu Duijo Bu Sartika Bu Sri Bon Agung Bu Wagianti Bu Mega Gunung Kidul Yomudo Bu Sri Utami Bu Nani Bajuri Bu Januasi Mbah Noyo Ki Resi Seto Sedoyo Mas Yanto Ki Kumbu Karno Eyang Sasmito Mas Rian Peyek Ki Bandung Bondowoso, Mbah Yono, Mbah Suroyo, Romo Ngadiono, Romo Tujo Subagio, Romo Narto Hendro, Mas Ipul Wates, Pak Mamat, Pak Mujiono, Pak Sarjio, Pak Wawan Haka, Pak Bambang Sutarno, Pak Supoyo Kadilayar, Mbah Mustanjung Pinang, Pak Sumar. Kagem sedoyo pendengar Pro 4 RRI Jogja wonten pundi papan, sugeng laras kagem penyiar sugeng makaryo.
0: Nggih, matur nuwun Romo Yono Marto Diarjo wonten ing Danurejen. Nggih, salajengipun salajengipun menika wau saking Mbah Suro nggih menika ingkang kintun voice note nggih coba kita dengarkan monggo.
6: Sugeng sonten suka sami suka kula suka Mas Emi suka jeng Beti suka sedaya sami suka sekolor trisik Mbah Suro. Pawartos mesti nggih dos sehat to Mas Emi pripun putrane pun sehat dereng. Mugi ndang ke sehat. Nggih. Pokok men lagune Mbah Suro manut. Salamipun ku agem kabeh wae sedaya mawon mboten kula piji-piji wong ya wingi bar ketemu mesti do sehat do rejekine do lancar mugi duwite ya kathah. Iki aku ya kek bali sego garap pari, iki arep no ngarit. Pokok men programe Mbah Suro lagi arep ngirengke awak ben kaya wong Afrika gedrik. Kagem Mas Emi kalih jeneng Beti, suka ngayai tugas sak mangke kunderipun ngatos-atos pokoknya selamat sore tetep guyu bahagia dadah
0: matur nuwun saking Mbah Suro
1: dari Mbah Jio nge, berikutnya suka sami suka sugeng sonton Mas Emi Prabowo ugi Mbak Beti mugi jenengan kekalih manggih kasarasan
0: amin.
1: Dari atur salam kageng Buduijo Karangmojo Pak Tirto, Mbah Yono, Mbah Noyo ugi Sedoyomon monitor ingkang midhangetaken suka sami suka wonten pundi mawon lagunipun nderek matur nuwun
0: sami-sami bajia punane bajuri sugeng santen. Sugeng suka sami suka Bulani Bajuri atur salam niko kagem Mami Sartika, Bu Anjasmoro, Bu Endar, Bu Sri, Bu Nagung Yumudo. Lajeng katur kagem Bu Twija, Bu Yayu sedayanipun, Eyang Sas, Bu Widyaningsih, Mbak Titun, Mbak Kristin, Bu Lidia, Bu Asih Gopra, Mbak Pipin, Mbak Yeni, Romo Yu, Romo Narto Indra, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Buspoyo, Pak Rimang, Pak Sarjio Kirkun Werdoki, Joko Buduki, Kumbu Karno, Ki Bandung, Pak Yanto, Mas Awan Haika, Mas Yudi, Mas Sipul, Mas Ardi Klaten, Mbak Noyo, Mbak Suro, Trisi, Pak Sudar Dasilan, Lanuki Katur Kagem Bu Sri Yui, Wontene Monjali, Pak Tirto, Bu Wagianti, Je Matur Nuwun, Bu Nani Bajuri. Ye, satu lagi
1: dari
0: Pak Kasiono.
1: Nggih. Nggih,
0: Pak Kasiono wonten ing Bolawen menika kinten voice note. Monggo.
7: Suko sami suko sugeng sonten Mas Semi Prabowo saha Mbak Betty Damayani. Kula Pak Kasiono Bolawen Telogati nanggapi Pak Tupar kalau wingi ngaturaken salam kenal kalian kula. Kula Pak Kasiono Bolawen Pak Tupar, Pak Tupar salamipun pundi? Di katur salam menika di katur Bapak Tupar soho Romo Mariono taiki rukun werdo ki Resi Seto wonten ing dalan Timoho Mbah Noyo wonten ing Gadung Sari Gunung Kidul, Ibu Dwijo Karangmojo, Ibu Tutin Jogoyudan, Ibu Tini Niti Prayan, Ibu Andasmoro Minggir, Ibu Mami Sartika Minggir, Sokatur Sedoyo Poro Sucerno, Suko Sami Suko, wonten ing RRI Perumpat Ngayu Giyokarto, ing lenggah wonten pun tiki mawon, sugeng sonten, sugeng midhangetaken Suko Sami Suko, mugi kagempang lipur sauntawis, lagunipun derek Mas Semi Prabowo, Sombak Betty Damayani, matur nuwun.
0: Sami-sami, saking Pak Kasiano Bolawen dan sudah lima yang bergabung.
1: Sampo,
0: ya
1: Peti
0: ya, kalau gitu kita ke lagu-lagu yang banyak diminta apa tadi?
1: Ini Legan
0: ya, gimana Kak Piarso? Tersebut ya tembangipun ingkang kata pun kersakem nih kau ingkang Legan.

0: info seputar Pesta Bola Dunia 2026.
1: Maskot Piala Dunia 2026 resmi dirilis. Maple, Zayu, dan Clutch siap meriahkan turnamen.
2: Yang pertama, Maple dari Kanada, terinspirasi dari rusa moose, simbol keanggunan dan kekuatan. Ia lahir untuk menjelajah seluruh provinsi Kanada sekaligus merangkul keberagaman budaya negeri tersebut.
1: Kemudian, Zayu dari Meksiko, terinspirasi dari jaguar, hewan penuh energi dan keberanian. Nama Zayu bermakna persatuan, kekuatan, serta kegembiraan. Di lapangan, ia digambarkan sebagai penyerang yang gesit. Terakhir, Clutch dari Amerika Serikat, hadir sebagai elang botak, ikon nasional dari Amerika Serikat.
2: Sosoknya mencerminkan rasa ingin tahu tanpa batas, semangat juang tinggi, dan keberanian baik di dalam maupun luar lapangan.
3: Gawe ke sisan kopi ini, Kang.
4: Nah, cocok iki karo ngrungokke bal-balan pertandingan bola dunia.
3: Wes langsung nyetel RRI wae. Cetho iki. Ora mung dirungokke nanging iso ditonton ning channel YouTube RRI Net Official.
4: Nah, tegese iso melu pesta bola dunia.
3: Bola iya to. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Sutresna budaya panjenengan tasih nyawiji nggih wonten ing suka sami suka sonten menika. Beti langsung aja kita ya biar nanti banyak yang bisa masuk begitu nggih. Lagu yang kita siapkan?
1: Lagunya ada Teklek Kecemplung Kalen.
0: Teklek Kecemplung Kalen
1: atau Nyambangi Ati.
0: Nyambangi Ati. Sugeng sonten suka sami suka.
2: Awi lajeng sonten uwi. Suka sami suka. Kula suka. Mbak Yani suka, Kakak Maseni suka, sedaya suka, monggo-monggo sami suka-suka, sami suka-suka. Kikuk.
0: Ngata. Mas Rian kalau wingi duwe jam pinten e? Napa nginep?
2: Kula ki tekan ngomah ke jam 3 pokoke.
0: Oh, jam 3
2: duwe mekaten.
0: Oh, lah iya karang iya.
2: Mumpung ketemu ngene lho. Lah
0: nggih kok. Terus mampir pundi kalau wingi kok? Kok ya di Kali Pak Yanto diampirke?
2: Mboten 12 mawon.
0: 12 mawon. Nggih. Engkang bakal sedaya sian si Mas Ria.
2: Nggih, pangestune Kakang Mas Mbak Betty mekaten.
1: Nggih,
0: monggo.
2: Tembangipun Teklek Kecemplung Kalen timbang golek kepiye hayo.
0: Timbang golek ya nyemplung kalen. Monggo.
2: Nggih, nyuwun sampun atur nggih.
1: Nggih,
2: sampun mekaten. Wonten Mami Sartika mongah-mongah sugeng sampun. Wonten Yumudom Rajan Minggir, wonten Bu Andas Moro Ari Mami, wonten Pak Yanto teng Gregol, Margo Dadi Tegan Sleman sugeng sonten, nggih teng ngriku nggih wonten Pak Dono sugeng sonten ugi. Wonten Bu Dewijo, Tante Wagianti Prayuginipun.
1: Nggih,
2: sugeng sedaya oke mawon sik drenggoskon nyengapunten tekaos sedasa kintunan mekaten.
0: Mekaten sih.
2: Kagem Kakang Mas Semi kalian Mbak Betty.
1: Nggih.
2: Sik sedaya ramah-ramah nyenengke sedaya.
0: Nggih.
2: Sugeng siaran. Mugi tansah diparingi kesehatan keluarga.
0: Mekaten sih.
2: Nyuwun sewu makan nalika
1: ndur.
2: Nggih kami ngatos-atos.
0: Mekaten nggih.
2: Matur bali pun lepasan pangapunten assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun menika Mas
1: Rian.
0: Mas Rian nggih wonten ing Minggir Sleman.
1: Nggih, salajengipun sugeng sonten, suka sami suka.
2: Nggih, guyu sik ala sampun.
0: Sugeng sonten ngampet guyu sik niki lho.
2: Sampun nggih Mas Rian oke.
0: Okay, lha pripun niku Mas Rian niku?
2: Oh, jalaku iya gelo ngene.
0: Lah pripun kok gelo niku?
2: Lah sing tak ambi-ambi wis tekan kene, Mbak Jan tekan iki ora nyalami aku.
0: Eh, napa nggih?
2: Nggih,
0: wong kula niku le salaman jan tapis lho sedaya saka wetan dugi kulon tak baleni meleh lho estu lho kula niku. Ah jenengan sing delik mesti
2: delik ibu jenengan langsung dideliki nang kamar.
0: Oh mboten lho kula cetok langsung pokoke kula salaman sik jagongan riyin ngoten lho kala wingi nika. Nggih napa? Wah jan. Ngerasa kedusan tenan nek iki. Wonten sing kliwatan ra salaman iki lho.
2: Aku
0: njuk ngene
2: iki.
0: Aku nek macami pamit aku ngarep ngumpet panganan kok agar ora ngerti ya. Wah, lha jan iki kudu dibaleni meneh niki nggih. Nyuwun ngapunten nyimudho mbecam pun wangsuli meneh niki. Jan kebangetan tenan kok jenengan.
2: Tenan
0: Mas Yani. Jan wis.
1: Nggih.
2: Ambi-ambi tekan ya malah ra pengen ngono
0: aku. Jan wis kudu marane brajan iki.
1: Lagunya milih apa, Bu?
2: Apa ki mau Mas Rian?
1: Teklek Kecemplung Kalen.
2: Oh,
0: timbang golek anger
1: jalen.
2: Timbang golek. Nggih.
0: Ngaten nggih. Timbang golek alo wong jegur kalen.
2: Ampun. Heeh. Salamnya nek yo kagem Mas Rian ae.
0: Nggih.
2: Terus kagem Pak Yanto, Pak Dono, Pak Cekemenggo wonten kali Denyengkan, kali Kunti nih kalau mau cek tinggi-tinggi.
0: Nggih.
2: Terus Bunda Wadianti, Pak Rindang, Jalan Ibu, Pak Yanto, ini kok Bulegi.
0: Nggih.
2: Ini langsung Mbak Suro, Pak Tupan, Pak Bambang Soekarno, saya masih itu Mas Mamat. Kalau ini kayak gini ya tuh ya tuh, si Oke.
0: Ngatas.
2: Ya Mbak Wah Maya, Mbak Hono, ya ngalian sedoyo ke mawon.
0: Makatas.
2: Ya kan ya Mas Yang
0: ini.
1: Nggih.
2: Kalau Mbak Betty.
1: Nggih, yuk.
2: Sugeng Sonten.
1: Sugeng Sonten.
2: Sugeng Sonten. Ya, matur Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun ya Yumudon CS tuh lho kalau ini kau jan rumah sekolah ini pun salaman sedoyo tapis lho menikah ini kok gitu.
3: tese wonten sing kliwatan jan nggih nyen ngapunten nggih yumudha sane seputar mengke saged silaturahim saged pinanggi malih nggih sak wingkingipun yumudha
1: nggih sugeng santen suka sami suka
4: niki salaman
0: pripun niki niki tau jak Pak Yanto lho
4: aku tak iki roto wae Mas aku ya ra ngira
0: pripun cobi ngeta napa jenengan delikke kala wingi
4: mboten nang buriku kok
0: lha kok nggih apa
4: menglet sithik kok kalih kula ku kok iso nggih mboten jenengan sing buri-buri iki ya wis
0: kok wah kula parani sedaya lho padahal
4: eh lari ane Mas Rian kok
0: oh eh langke lho ah yo mudho gawe-gawe mesti
4: aku ra ngira kok wingi ra ngendika nek ra salaman Mas
0: Semi ya jen
4: ini aku ten guyon kene panas.
0: Nggih, monggo Pak Yanto badhe ngesakaken ingkang pundi tembangipun?
4: Ah nggih, kuwi mau teklek.
0: Teklek?
4: Oh,
0: teklek
4: kecemplung ning India kan.
0: Oh, nggih, terima kasih di India ya.
4: Nggih. Kula pinten kagem Mbak Yu kula ya yuk yang wonten rangka. Heeh. Lan sampun Tuto Bu Wadianti, Mbah Noyo, Kajeng Bu Yanu, Rama Tujo, Rama Singationo. Pak Rimbang, Pak Nawi, Mas Rian Kelawau, Yumudo, lajeng Om Jono, ayo Om, lebu Om, mana lagi sih rapopo?
0: Pun tenggo meniko Pak Jono.
4: Pun kagem sedoyo ke mawon Mas.
0: Kaden.
4: Buri ni mentoto yang ramter yang dari yang kulo sebat. Mugi mugi tetap di Ngapura rasa dipanggil sudah. Kalau sih kagem sedoyo ke mawon ngamun ter. Maten nuwun Mas Rimbang.
0: Sami sami.
1: Waalaikumsalam.
3: Pak Yanto wonten ing Grogol marga dadi seyegan. Sehat-sehat nggih sedaya warga masyarakat wonten ing Sleman sisih kilen. Yanto daerah Minggir seyegan Moyudan Tempel Godian iku masuk gitu. Berikutnya
1: Sugeng santen suka sami suka.
5: Sugeng santen suka sami suka. Nggih. Suka sami suka.
0: Nggih.
5: Pak
0: Bebi suka. Nggih. Terus Pak Sarjio sehat-sehat.
5: Pak
0: Sarjio Pak pun nggih, semanten ugi.
5: Nggih,
1: alhamdulillah.
0: Pak Sarjio. Pak
1: Bebi nggih, sehat. Nggih. Nggih.
0: Teklek kecemplung kalen. Kakin tun.
5: Kakin ketemuan Mas Mbah. Yanto,
0: Pak Yanto menika wae nggih.
5: Yanto Mas Yanto.
1: Nggih.
5: Kagem Budijo Mbah Yono. Mbah Mbah Noyo.
0: Nggih.
5: Ente Pak Agian, Pak Supriyati. Kayane iki menjadi patro nggih. Heeh. Dan Bu Aki iki yo kuya nase. Jadi paris jadi peni. Mas ini ya, Pak. Ibu cuba aku view kami di tempat ini.
0: Pak
5: Raden Nika Nasi Mursari, Pak Joko Budo, Pak Yono, Pak Den Romo Yono, Pak Yono, Pak Yono, Pak Yu Sirup, Mas Ibul, Mas Ramad, Pak Yuki, Pak Nimu, Pak Nimu, Pak Nimu, Pak Midi, Pak Den, Pak Tupar, Pak Mas Pasuman, Pondok Pak Musiono, Pak Mas Sutarno, Romo Narto Indro, Miko, Mbah itu ya,
0: Mbah. Bundi?
5: Miko?
0: Ingkang lengkap Bundi.
5: Trise?
0: Trise,
5: nggih.
0: Mbah Suro, Trise?
5: Mbah Suro.
0: Nggih.
5: Nggih. Pondok Mas Rian, nggih. Pondok Mami Satika, wonten Yumudo, wonten Ibu Suri, wonten Bu Aja Semoro, wonten Niko Romo Ajinya Diono, wonten Mas Toro,
0: Mas Toro Mane Serenggo,
5: Mas Serenggo, Mbak Titit, Bu Tarmi, Bu Karsiti, wonten Pak Supoyo, Pak Damaskes, wonten Mbah, Pak Dipengen, wonten Pak Sagio, kagem sewon,
0: Waduhun Pak Sarjion, wonten Jatimulyo, Sakler Negoro.
1: Berikutnya
3: satu lagi ya.
1: Nggih. Sugeng santen, suka sami suka.
5: Sugeng santen, suka sami suka.
1: Sugeng santen,
0: Rama.
5: Nggih.
0: Niki nembe napa, Rama?
5: Dugi dalam saminan.
0: Dalam?
5: Halo, iki dugi dalam saminan.
0: Lah lagi salam kali jenengan to, Rama? Lah sing derek kene kok ora kula to ten wingking jenengan. Wah, lah jan. Nah, nggih. Lah nek jenengan mampir nggih soto kula ra diampirke kok pripun?
5: Aduh. Anu, apa sarap entek iki anu ne?
0: Oh, nggih, monggo, monggo.
5: Mangke saya wis ngomong
0: tak lek iki sak niki. Tak lek
5: nggih. Pun kakem saya mawon iki mangke dah.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Matur nuwun sedherek Haji sampun derek regengaken santen menika kita beralih ke WA.
1: Nggih.
0: Kita buka lagi WA yang bergabung
1: dari Pak Azhari nggih.
0: Pak Azhari Mantingan.
1: Nggih, sugeng santen suka sami suka Mas Emi Mbak Betty. Kula Bapak Azhari Mantingan nyuwun lagu nomor kalih kinten salam kagem Bu Sri Utami, Bu Duijo, Bu Salamah, Bu Hagianti, Bu Supriyati, Bu Sri Supatmi, Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Yeni, Bapak Hangadiono, Bapak Rimbang, Pak Yanto Candi Abang, Pak Tri Harjito, Bapak Tumidi, Mas Mamat, Mas Ipul lan kagem sedoyo pamit danget pro empat sonten menika matur nuwun.
0: Sami-sami si Pak Azhari Mantingan salajengipun menika voice note saking Pak Supoyo nggih. Pak Supoyo kadilayar monggo.
6: Suko sami suko. Mas Semi kalian Mbak Betty kesarasan wonten ing panjenengan.
0: Nggih.
6: Kula wau goes teng Piyungan tenggene Pak anu Yanto Pait. Lan kanggene Pak Widodo nggih. Tunggal sak kampung.
0: Oh ngaten.
6: Kirim-kirimipun agem Pak Nardi Mursari. Bu Nani Bajuri, Bu Mami Sartika, Bu Pipit, Bu Yeni, Bu Anggun, Bu Wagianti Wareng, Bu Supriyati, Pak Sudar, Pak Noyo, Pak Tupar, Pak Damaskes yang buas Romo Yu. Nah kalau ingin ya Allah ini jane ajeng nopo niku Mas anu pramur projo ajeng derek kempal ngoten niku ning kula padose niku mantek kali jam niku boten ketemu Mas.
0: Welah.
6: Kula tanglet-tanglet teng pundi-pundi nggih. Boten kepanggil lajeng kula nggih. Mantuk. Waduh, kula ben jama. Boten pinanggih kali kanca-kanca. Matur nuwun.
0: Nggih, matur nuwun sih. Menika saking Pak Supoyo lagi kok ngantos mboten pinanggih sih. Nggih pun sanes hotel mangke insyaallah bulan September wonten ing telepon Pak Sagio nggih wonten jalan sama sepriko. Berikutnya
1: nggih, dari Pak Damaskus.
0: Pak Damaskus, nggih, Pak Damaskus.
1: Mas Mbak sugeng sonten salam sehat, sugeng tugas lancar rejekipun. Rejekinipun lagunipun derek bonceng Mas Mbak Kepenak Rambayar. Salamipun kagem Mbah Noyo, Mbah Yono, Mbak Mbah Suro, Pak Ipul, Pak Tujo, sekalian Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Sarjio, Pak Bambang Sutarno, Mas Yudi, Mbak Anggun, Mbak Yeni, Mbak Siti, Bu Duijo, Bu Yanti, Bu Supriyati, Bu Sri Utami, Bu Yayu Kweni, Jalan Paris, Bu Pipit, Bu Sartika, Bu Widyaningsih, prayoginipun kagem sedaya pamit danget matur nuwun.
0: Sami-sami. Saking Pak Damaskus berikutnya dari Mbah Glendi.
1: Baik Glendi.
0: Baik Glendi, nggih coba ini kok panjang banget ya, coba nanti kita enggak harus semuanya nggih.
1: Nggih.
0: Monggo.
7: Sugeng santen.
0: Sugeng santen.
7: Demi kalian Mbak Dede.
1: Nggih. Mbah.
7: Nggih telap jalan taman.
0: Nggih.
7: Kae lagune. Kulon derek engkang sampun jumawis nggih.
0: Mekaten.
7: Kintun-kintun Mbak Tani, Mbak Pipit, Mbak Anggun, Mbak Ana, Mbak Susi jalan Pramuka. Terus tuh Mbak Supriyati, Bu Januwati, Bu Wagianti, Bu Salamah, Bu Mega, Bu Duwijo, Mami Sartika, Mu'ah, Mbah Juri, Nggih,
3: lan katur kagem sedaya kemawon sih lah menika panjang banget ya, 3 menit.
1: Nggih.
3: Cekam nggih menika wau nggih Mbak Glendin nggih. Oh, sakmenika badhe katerang tembang salajengipun lagu yang banyak diminta yang apa tadi
1: teklek,
3: ya?
1: Teklek kecemplung ya. Kalen.
3: Badhe kapiarsa wonten ing suka sami suka teklek kecemplung kalen.

0: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Sutrisno Budoyo, ratusan siswa di Gunung Kidul dipastikan tidak lagi menikmati layanan penuh bus sekolah gratis milik pemerintah daerah. Hal ini disebabkan melonjaknya harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi jenis Dexlite. Selama ini bus sekolah melayani 7 rute yakni Ponjong Wonosari Semanu Wonosari, Sokoliman Wonosari, Tanjung Sari Wonosari, Gedang Sari Wonosari, Ngelipar Wonosari, dan Semin Wonosari. Sebelumnya

mengatakan pembangunan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama diawali dengan proses pengurukan tanah, di mana sebelumnya pemerintah Kabupaten Bantul mengalokasikan dana keistimewaan atau DANAIS sekitar 20,7 miliar rupiah untuk pembangunan Taman Budaya Bantul. Nantinya kawasan tersebut akan dilengkapi sejumlah fasilitas seperti gapura, kios UMKM dan pasar seni, musola, landmark, pendopo, gedung pertunjukan tertutup, sanggar budaya anak, galeri, area pertunjukan terbuka, hingga kios souvenir. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Sugeng sonten satresna budaya ingkang nembe kemawon cekling nggih wonten ing program 4 era ing Yogyakarta wonten ing sonten menika. Menika tasih sareng kalian kula Semi Prabu lan ugi Betty Damayani ingkang dereaken. Menika badhe pun pikamale wonten ing telepon lagu yang kita siapkan apa nih Betty?
1: Ini ada Ninggal Katresnan atau Babar Pisan.
0: Nah, ingkang pundi Ninggal Katresnan nopo Babar Pisan?
1: Nggih. Sugeng sonten suka sami suka.
2: Sugeng jantan suka sami suka kurang malam nek mboten mlebu ngeten
0: iki. Walah jan dobel lho jenengan niku. Wis. Nggih, pun. Singkat mawon monggo Mbak Glendi.
2: Eh, kae kagem sedaya monitor 4 mawon nggih Mas Emi Mbak Glendi.
1: Nggih.
2: Terakan suko sami suko. Heeh. Pun ngoten niku mawon matur nuwun iki singkat awas.
0: Ah, oke sih. Matur nuwun. Matur nuwun. Jan kok ya. Nek ora mlebu ning telepon ki ora lega gitu. Matur nuwun Mbak Glendi. Berikutnya.
1: Sugeng sonten suko sami suko.
3: Sore.
0: Sore. Zee,
3: Mas Ani,
0: cek ke dalam.
3: Tapi ini bersabar aku baik di musim ini ya. Kurang salam aman.
0: Enje napa?
3: Jangan tenggelar ni kok.
0: Napa kalau mohon salaman? Kalau kini nanti
3: tengkulon mas.
0: Lah kalau kini salaman tuki kilan tuki mas tuki mas Ri mas Mbak Suro Mas Rian kalau salaman kabel lo.
3: Bu Yustina barang salaman.
0: Langge, pripun niko.
3: Pak

0: Bayi muda ini tengah dingkul lah jagungan kali sore kan.
1: Oh nggih, weh lajan.
0: Niki. Mesti lali kene do
1: mesti. Padahal ketok inggih pun sedaya pun tapis lho niku asli lho. Nah inggih Mbak Punawi kadang kalimpun nggih nyuwun ngapunten. Ngoten ta Mbak Nayun sih?
0: Kemarin ten Bantul
1: Mas. Ngaten nggih.
0: Lagu ini apa niki?
1: Menika wonten ninggal katresnan kalian babar pisan.
0: Nggih, ninggal katresnan niku Mas.
1: Ninggal katresnan nggih, monggo kakintun.
0: Mbah Suro ini Pak Bambang Sutarno.
1: Nggih.
0: Nani bajuri kalih Bu Sutarmi.
1: Heeh.
0: Lajeng wonten Pak Limbang.
1: Nggih.
0: Kakek Mbah Deni nggih. Nggih. Sing Mbah Gono kalau ini pinanggi Mas Rian dan Pak Yanto Pahit kali Yulegi ketemu Pak Paimin kali buat si Paimin ini
1: pinanggi
0: pinanggi Mbah Yono di kumpulkan ini orang mampu mampu ini Mas Bu Yustina masing wonten Pak Sergio kalau ini Pak Sawiyo yang Kawan, Mami Sartika kali, Pak Romo Yuwono Marto Diarjo. Pelajar kita kemudian gimana sih Mas?
1: Saya kemauan berkata.
0: Sami kali Mbak Fethi.
2: Gih.
0: Ini tugas.
1: Matur nuwun.
0: Kendal lagu ni pun. Matur nuwun.
1: Sami. Menawa saya kemauan Noyo Wantening Gadung Sari. Matur nuwun. Kita buka lagi.
2: Gih. Sugeng Santen. Suko Sami Suko.
3: Sugeng Santen. Suko sami suko, kulo suko, mas Prabu suko,
2: iya
3: ten pesi sama yani suko,
2: mangga
3: sami, itu mas Yuri.
1: Gih, kulo tak mendel rien, monggo. Kacengan beda-bedaan rien.
3: Pun ngerti kok saat ini.
1: Gih nama?
3: Ngerti bereng ceng.
2: Ini Mbah kok Mbah.
1: Ayo.
3: Mbah Turo.
1: Aduh.
2: Aduh Mbah apa ki ya?
1: Oke, kita.
3: Mbah Turo sing bener.
1: Ngaten.
3: Lagune napa mboten mah teruske mangke ndak ngombro-ombro.
2: Lagunya ada Ninggal Katresnan Babar Pisan.
3: Katresnan tinggal niku nggih.
1: Ninggal Katresnan.
3: Dere ulem-ule.
1: Nggih.
3: Romo itu Mbah Suro Mbah Rimbang Romo Nalimbro Romo Nalimbro kalian Romo Nalimbro kalian ini Romo Nalimbro kalian Mbah Mus Lanjung Timang Bopo Bambang Utarno Bopo Mujono Bopo Dunari Mbah Suro Master Sarjo Abah Kerto Siru Kumbarjo Bati Pak Imin Bapak nih Mas Yudin, Mas Bapak Naga, Kang Sandar, Mas Agi, Mbak Grendi, dan Mbak Tidur, Mas Mbak Yono, ini Bobo yang berkarya di Bati, di Gerai, Bobo yang berkarya. Ini saya kan nih Mas
1: Yudin.
3: Ini buatan ya Ceng Beti Damayang.
2: Ini benar Ki.
3: Oh, gini sombong. Iya, sami tombolsi, membuka tujuh, bunda Andri, mami Santika, ibu Anjang Moro, terus ya.
1: Iya.
3: Di sini dan di tawa Kianti, ibu Tami, terus juga lima, ibu Donagung, ibu Jo, ibu Tarni, ibu Mega, Pungkasan Ibun, Bunani, Pasli, kan sombong.
1: Iya.
3: Tunggal maling ya Mas Budi.
1: Monggo.
3: Ibu Aja saya Mas. Bayu kula mulyani kali Mas Marco. Ngeten mawon Mas Guru Kang Minulya kali dia sing dadi tetep lali nggih. Mulyani matur nuwun medalipun.
2: Sami-sami.
1: Waalaikumsalam Ciki Joko Budu matur nuwun sampun dereng regengaken nggih kita buka lagi.
2: Sugeng sonten suka sami suka.
0: Sugeng sonten. Mbak Betty, Pak Semi. Halo, sinten Mbak Betty.
2: Halo. Pak Sagio, bukan?
0: Iya.
2: Iya, bukan ya?
0: Ya nuwun Pak Semi niku.
1: Dalam.
0: Kuwi mendel mawon.
1: Oke, kula pokoke mendel mawon pokoke.
3: Uyanu, kok uyanu uyan? Suko sami suko kula suko
2: panjenengan suko sedaya sami suko.
3: Sekaripun derek. Salam kagem Mbah Noyo lajeng Ki Joko Pudu nika wau. Lajeng Pak Tipaimin. Lajeng Pak Rimbang. Lajeng Mbah Nawi.
1: Nggih.
3: Lajeng Pak Toyo. Lajeng Mas Rian.
1: Nggih.
3: Nika ini pun kagem sedaya kemawon.
1: Sedaya kemawon.
3: Dening Winjang Malih
1: matur nuwun.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Matur nuwun sira matur. Sebagai wonten ing Bambang Lipuro. Satu lagi ya Beti.
2: Nggih, sugeng santen, suka sami suka.
4: Setunggal malih nggih Mas Demi.
1: Monggo.
4: Sugeng santen Mbak Beti.
2: Sugeng santen Pak.
4: Pak Sinten.
1: Pak Nopo numpak motor.
2: Aduh.
4: Sugeng santen suka sami suka sedaya sami suka.
2: Nggih.
4: Romo tujuh subagyo nggih to.
1: Oh. Si kalau wingi kondur jam pinten nih kok?
4: Mungkin kira jam siji 20 menit.
1: Oh ngaten sih.
4: Kalau buatan dengan pasti buka.
1: Ngaten ki.
4: Kentenan acara.
1: Langgi kok gitu. Tum.
4: Kembangin derek. Salam salam. Kagem katemben Romo tujuh subagyo. Eyang Duwijo, Mbak Pipit, Bu Tarmi, Bu Sri Utami, Bu Sri Bonagung, Mbak Noyowau, Pak Yono, Pak Sagyo, Pak Salio, Mas Rian, Pak Yanto Yulegi, Yumudo, Ibu Wakianti, Mas Ipul, Romo Ngadiono, Mbak Suro, Mbak Glendi, Pak Sumar, Mbak Man, Mbak Min, Ki Joko Putu, Pak Tirto, Pak Bambang Sutarno. Rayo kine kagem sedaya kemawon.
1: Nggih.
4: Pak Sakirman mangke ndak kesupen
1: kali
4: Pak Yono sing teng
1: pedes. Nggih.
4: Mboten mawon matur nuwun.
1: Sami sami. Si Pati pamenon ning gua. Triwidati pajangan pun sameneika geser wonten ing WA.
2: Nggih.
1: WA yang belum dibacakan, yang belum diputarkan voice note-nya menika dari Pak Tupar. Pak Tupar wonten ing Kulon Progo monggo.
5: Suko sami suko kula suko panjenengan suko sedaya sami suko.
1: Nggih.
5: Nggih. Oh sugeng santen Mas Semi Prabowo Mbak Beti nderek atur salam nggih. Kagem Putu Jo Buagianti Yusirup Yumudo Bu Supriyati Butarmi Bunani. Bumami Sartika Mungah Lek Gono Mbah Noyo Mbah Noyo Mbah Suro Trisik Mbah Mustanjung Pinang Pak Bambang Sutarno Purworejo Pak Sawiyo Pak Sagio Pak Sarjio Pak Supoyo Kadilayar Pak Suwati Nengahan Mas Adit Poncosari Mas Ardi Kalti Mas Mamate Mas Sipul Kalajeng wonten malih Kirukon Werdo Mbah Neglendi Pak Rimbang Ki Kumbokarno Gresisitor Motojo Sekeluarga Pak Kasiono wonten Bulawen lajeng wonten malih Pak Tumiting Galur Bopo Narto Indro nggih wonten Bekasi nggih. Lajeng Pak Sumardino Sleman, Pak Sumar Sedayu, Pak Tumiting Galur. Sainipun kagem sedaya kemawon, kagem ingkang dereng kesinggo nyuwun ngapunten nggih mangke dalu kula singgol mangke dalu wonten Mikus Plus kalih Masuk Giman.
1: Mekaten.
5: Kagem Mas Semi
1: nggih.
5: Mbak Peti
2: nggih.
5: Sugeng ayai karyo ngantas pariporo sak manggil mbok pilih kuntur ngatos-atos kula sakaren derek mawon mbok pilih ngaten mawon nggih Mas Semi ngapunten le omong ting pecotot niki kesusu-susu soalé ajeng gusah pitik.
1: Oh alah jan pitik dhek kok digusah lho pun kajengen mawon niku nggih. Matur nuwun si Pak Tupar salajeng pun menika saking Lomproko mlumpat Wetan Progo pinanggih kalian Mami Sartika mengirimkan voice note monggo.
6: Mas Semi Prabowo Mbak.
1: Nggih.
6: Mbak. Dadi wong ayu.
1: Nggih.
6: Saking Mami Sartika minggir nggih. Monggo. Wis nomor setunggal kagentun katur Mbah Noyo hadir kula Tutik Sutirta Turi. Terus kagem Puswijo Rama Yuwono Pak Yanto Sedaya Yanto Yumudo Mbak Anjasmara Mas Wawan Haka Mas Rian Peyek Mbak Wagianti Mbak Wigati Mbak Sriwi Mas Wonderful Saipul Mandore Bolen Mbak Damaskus, Mbak Kiman, Mbak Supriyati, Pak Sarjio, Ki Joko Budo, terus kagem Mas Arsi Kuntul, terus Arsi Poncosari, terus kagem Mbak Neng Blanggo, Mbak Tupar, Mbak Sri, Sedoyo Sri, Mbak Klan, Mbak Pipit, Mbak Supriyati, Mbak Nani Bajuri, terus kagem Mbak Pipit, Mbak Supriyati, terus kagem Mbak Kasihono, Pak Wardi, Mbak Suro, Mas Paryono, terus Pak Wening lan sedaya kemawon. Kantor berdua, penyiar berdua sugeng ayo karya sia selalu rezeki lancar. Muah muah muah.
1: Matur nuwun, Mami Sartika. Berikutnya kita ke WA lagi dari Pak Untung
2: Raharjo.
1: Pak Untung Raharjo sugeng sonten suka sami suka, sedaya sami suka nggih Om. Dan dere salam kagem Butuwijo wonten ing Karangmojo. Matur nuwun. Nggih, lanjut.
2: Ibu Wagianti.
1: Bu Wagianti menika mana Bu Wagianti nggih? Ya, menika mengirimkan voice note, coba kita dengarkan. Salam.

0: Setresna budaya matur panjenengan tasih nyawiji wonten ing program 4 era ing Yogyakarta. Tasih wonten ing suka sami suka wektelipun tasih 30 menit mengkaten nggih setengah jam mengka badhe lereng regengaken samangke. Kita siapkan lagu berikutnya apa ini?
1: Nggih, lagunya Sesandingan atau Cidro Asmoro.
0: Weh, Sesandingan apa Cidro Asmoro? Kita buka lagi di telepon.
1: Sugeng sonten, suka sami suka.
2: Sugeng sonten, suka sami suka. Kulo suka Mbak apa iki?
1: Betty
2: Damayani suka. Kali Masemi Prabowo suka. Sedaya
0: sami suka ugi. Bu Sri sehat-sehat Bu.
2: Alhamdulillah pengestunipun sehat kulo Masemi Prabowo ugi kondur wangsul sedaya keluarga panjenengan kali Mbak Betty ugi sehat nggih.
0: Sehat sedaya menika Bu.
2: Lagunya ini gimana kok kalau gak tersebutkan mbak?
1: Lagunya Sesandingan atau Cidro Asmoro.
0: Engkau Bundi
2: Sesandingan kali Cidro Asmoro. Sesandingan mawon nggih.
0: Sesandingan
2: kali Radio Pro 4 nih.
0: Mekaten. Kita salam.
1: Nggih.
2: Mantep karo Mbak Betty Damayani karo Mas Semi Prabowo.
1: Nggih, Bu Sri.
2: Dere salam nggih Mas Semi Mbak Betty.
0: Monggo.
2: Nggih, kagem kula wau wonten Bu Agianti, wonten Ki Joko Budu, wonten nika wau Pak De Paimin, terus nika wau Mbah Noyo, Mbah Yono, Mbah Giman, Mbah sijine kae Mbah sapa kae Mbah Suro. Terus Mbah Mintemon, Mbah Aman Temon kali Mbah Aman Pengasih.
0: Nggih.
2: Terus enten Dudu Ijo, Bu Salimah, Bu Salama, Bu Sri Supatmi, Bu Sri Utami, Rama Tujo Subagyo kula wau. Terus Bu Nani Basri, Rama Yuwono Marto Diarjo, Bu Supriyati, Mbak Andin, Mbak Ana, Mbak Yeni. Terus enten yang Sasmito Murti. Onten sinten nika Mami Sartika yo muda Banjasmara.
0: Nggih.
2: Irukun Werda. Terus enten Pak Yanto Candi Abang kali Ibu Legi lan Pak Yanto Soyegan.
0: Nggih.
2: Pak Sumar Sedayu, Pak Mujiono Brosot, Pak Sumardiono Jalan Gitogati.
0: Nggih.
2: Mas Ipul, Marian pelempet Mas.
0: Sampun. Halo, sampun.
2: Aku lo dereng klik loh.
0: Nggih.
2: Iki kagem Mas Rian, Mas Ipul, Mas Adik Klaten, Mas Mamade, Pak Sagio, Pak Sargio, Pak Tumidi, Pak Muladi, terus enten Lek Wir Jujur, Lek Gono, Mbah Gono wau kali Lek Gono kali Mbah ni Glendi nggih.
0: Nggih.
2: Iki lajeng wonten Romo Adiono, wonten sinten nika Pak Puji Graito, terus wonten Pak Timur Sari, Pak Sudarndasilan, Pak sinten nika siji nika Kang Gilas.
0: Nggih.
2: Nggih, lajeng kagem Pak Gimas Pak anu, Pak Giman nika lho.
0: Nggih.
2: Pak Bambang Sutarno.
0: Pak Bambang Sutarno nggih.
2: Nggih. Lan kagem sedanten kemawon nggih Mas Semi kali Mbak Siti.
1: Nggih.
2: Tersuwun wedalipun.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bu Sri.
0: Bu Sri wonten ing Bu Sri Bonagung nggih matur nuwun sakidul Sleman mriku nggih. Di belakangnya.
1: Nggih, sugeng santen, suka sami suka.
3: Santen suka sami suka.
0: Nggih.
3: Sami sehat.
0: Sehatunipun.
1: Nggih.
3: Derek remen sehat niku.
0: Ah, nggih, nggih. Kala wingi duki dalem jam pinten, Pak?
3: Kula ale.
0: Oh, jam kali duki dalem nggih. Oh, nggih.
3: Nggih, lah kula langsung ngaret.
0: Oh. Nggih.
3: Nggih, sikat ben Yusri Banagung ini.
0: Nggih.
3: Nggih, sugeng santen Busi Banagung mugi sehat. Kale Yumudo, Mbah Noyo, Pak Dipaimin, kale Mbak Yuwagianti, Mbah Yono, Mbah Noyo, Bu Dijo. Kamra Gempak Sumar Sedayu
0: Badinyu
3: Beso Teringat Ngayas Reng Wau
0: Pak Sumar Dereng
3: Oh Ngibu Bilih Mijang Ngetakan Badinyu Beso kaleng ini Mas Dios niku Pak Sumas dan kalmi pun pun.
0: Nah, Pak
3: Sumas
0: dan ibu sangat.
3: Jadi kali sekalipun di masa ini ngalih di BST di suatu ini pun di BPA
0: ngaten sih
3: kita ada gempa pukar di wantan LC setengah lagi.
0: Oh ngaten.
3: Jadi mengatakan masa ini ngaten pun lagi di BST. Selamat sore.
0: Sugeng santen Pak Sagion.
1: Pak Sagion
0: wonten jalan sama kita buka lagi.
1: Sugeng santen suka sami suka.
4: Lilu jeng sonten suka jeng suka. Kulo suka panjenengan suka Mbak Betty Mas Semi apa ya? Niki kulo saking Wayudan.
0: Wayudan menika Pak. Kulo kok kesupen jenun sewu menika. Wayudan, Wayudan.
4: Apa Tete dari
0: YouTube? Oh, siapa Tete sih?
4: Dawi Pak Tirto.
0: Pak Tirto Mayudan terus pun di Pak Warto sehat-sehat Pak Tirto sih.
4: Alhamdulillah ini cerah niki Mayudan.
0: Ngaten monggo badhe ngersakaken tembangipun menika wonten sesandingan kalian Cidro Asmoro ingkang pundi.
4: Kula kok kepengin sesandingan
0: nggih. Weh ngaten sesandingan nggih.
4: Nggih. Nggih. Nggih sampeyan pun kagem yumudo ing beraja.
0: Nggih.
4: Mas Ardi, Mas Baik Lendi, Pak Paimin Guong, Pak Sumar Bayu, Ki Kumbo Karno, Raden Joko Budu, Ono Salam Raden, Mbak Noyo, Mbak Jio apa ini?
0: Ingkang Bundi, Lenggai Pun,
4: Mbak
0: Jio Kionten, Mbak Jio Nji.
4: Lajeng Bu Nani Baduri, Bu Mam Kartika, Bu Nabi Baturan. Saya mawon nih Mas Gie.
0: Makaten.
4: Dengan kekali suka ngayu tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Tirto saya atau Pak Tete yang ada di Moyudan Sleman, maturun. Kita buka lagi tersebut ya wonten ing asal sekawano 333 tasih wonten sekedhe wekdal ingkang badhe nereng regengaken ngawiyat temangipun wonten sesandingan kalian Cidro Asmoro. Kalau begitu oh ya sebelum ke WA ke telepon lagi.
1: Sugeng sonten suka sami suka.
5: Sonten suka sami suka Mbak Betty dan Mas Emi.
0: Nggih.
5: Saking Jalan Pleret niki.
0: Bu Salimah. Sehat-sehat, Bu.
5: Sesandingan.
0: Oh, sesandingan nggih. Kintun salam, Bu.
5: Nggih. Sri Kebon Agung kalian kula nyuwun kok fotokopinipun sampun komplit.
0: Mekaten
5: nggih.
1: Nggih.
5: Ya, iki kalian Ibu Julia Dongkelan.
0: Ngaten.
5: Atur nuwun, Mas Emi.
1: Sami-sami, Bu Salim.
0: Waalaikumsalam. Bu Salim mau ntar jalan Pleret, matur nuwun. Sehat-sehat selalu nggih, Bu. Kita buka lagi tersambut ya semoga 540333 yang akan bergabung sambil kita siapkan yang akan dibaca di WA.
1: Sugeng sonten, suka sami suka.
6: Sugeng sonten, suka sami suka.
0: Nggih.
6: Di semi kan sing ben.
1: Nggih.
0: Nggih.
6: Pripun sehat Asani Bu?
1: Baik,
0: sehat.
6: Nggih. Heeh. Lagune napa Mas Semi?
1: Lagunya sesandingan atau Cidro Asmoro.
0: Nah, ingkang
6: mudi. Sesandingan.
0: Sesandingan, nggih.
6: Kula kenten-kenten sekedhik nggih.
0: Monggo Mbah Yono.
6: Kagem Budi Wijo sugeng sonten, matur nuwun. Lajeng kagem Bu Agianti ajeng sampun randhat kula nderek Bila Sungkawa. Awit sedanipun ingkang wayah mugi sinanding dumateng Allah SWT.
0: Amin sih.
6: So mugi keluarganipun pinaringan ketabahan.
0: Nggih.
6: Lajeng kagem Bu Tarmi ing
0: Demangan
6: Baru. Lajeng Bu Sri Bonagung Yumudo. Lajeng kagem Pak Nardi Mursari Mbak. Oh. Lajeng kagem Mas Saiful Ki Joko Budu, Pak Narto Indro Romo Yu, lajeng kagem Pak Sarjion Jati Mulyo, lajeng Bu Sasmito ing Ujo Kesuman, Ajeng kagem sedaya kemawon boten kula piji-piji kula kentuni sedayanipun. Kagem disemi kali dibeti sugeng makarya ngantos paripurna. Pinaringana kesehatan lantas keluarga.
1: Amin.
6: Mekaten matur nuwun disemi.
0: Sami-sami. Baya nonton yang wira saban matur nuwun. Lan sameneika ingkang tasih wonten ing WA dereng pun waos menika badhe pun waos.
1: Nggih. Kita dari Mbak Anggun.
0: Mbak Anggun.
1: Mbak Anggun, salam sehat semangat buat Kak penyiar Mas Emi, Mbak Betty, makasih matur nuwun Mbak Anggun.
0: Matur nuwun sih Mbak Anggun.
1: Dari Mbak Giman.
0: Mbak Giman sih. Nggih.
1: Wilujeng sonten suka sami suka Mas Emi so Mbak Betty RRI Perompat Ngayek Jakarta lagunipun derek mawon atur salam nggih. Katur salam dumateng Ibu Dwijo Mbah Noyo, Bu Agianti, Pak Yanto Candi Abang, Bu Saginem, Mas Gilang, Mbak Yeni Patok, Pak Wening, Bu Yanu Asih, Pak Tujuh Subagio, Soho Ibu, Bu Sirup, Romo Hadi Ngadiono Bayen, Bu Sri Bon Agung, Pak Bambang Sutarno, Mbak Andin, Pak Rimbang Budor, Mami Sartika, Kirokon Werdo, Pak Ipul, Pak Mamat, Mas Rian, Ki Joko Bodo, Ki Dirjo Sumarto, Kirokon Werdo, Prayogi Pun Sedoyo, Sutrisno Pami, Denget RRI, Pro 4 Ngayuk Jakarta.
0: Matur nuwun Mbak Giman. Salah sih menurut saking Bamus wonten ing Tanjung Pinang menika ngintun voice note.
7: Sugeng sonten suka sami suka Mas Semi Prabowo kalian Mbak Betty Damayani. Mbah Mus niki anu monitor terus derek salam-salam mawon niki. Kangge sedaya pendengar pamor praja RRI Pro 4 Yogyakarta wonten Romo Yu, wonten Romo Tujo, Romo Resi Cito, wonten Mbah Glendi ingkang bar nembe mawon niki wau nggih. Wonten Mami Sartika, wonten Bu Yanuase, wonten Bu Wagianti, wonten Bu Dwijo, wonten Bu Saginem. Langkung saya kangge sedaya kemawon anu Mas Semi kali Mbak Betty. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mbak Mus Tanjung Pinang matur nuwun.
1: Lanjut dari Pak Sudarmono, suka sami suka, kula suka panjenengan suka sedaya sami suka. Pak Darmono saking Panembahan badhe nderek ngregengaken suka sami suka kirim dumateng engkang sami mirengaken suka sami suka. Matur nuwun Mas Semi.
0: Nggih, sami-sami jenenge Pak Sudarmono wontene Panembahan. Berikutnya menika saking Bu Ningsih wonten ing Wonosari sugeng santen suka sami suka sugeng santen Mas Semi Mbak Betty ndherek regengaken nggih. Lagunipun ndherek ingkang sampun cumawis kemawon kinten-kinten salam katur kagem sedaya pamidanget suka sami suka kanthi atur sugeng laras lagu-lagu menika sinambi aktivitas. Katur Mas Semi lan Mbak Betty mugi tansah sehat semangat rezeki lancar.
1: Amin.
0: Sukses sedayanipun. Sugeng tugas ngantos paripurna mangke matur nuwun.
1: Matur nuwun Bu Ningsih.
0: Berikutnya ada
1: Bu Pipit
0: game nika kinten voice note.
8: Sugeng sonten Mas Emi Prabowo Mbak Betty. Nembe wangsul tok Mas. Lagune manut nggih Mas. Kintun kagem sedaya kemawon nggih Mas ingkang sampun nyenggol kula. Sinten kemawon. Mboten kula biji-biji, pokoke sedaya kemawon. Matur sembah nuwun nggih Mas. Mugi panjenengan tansah sehat selalu rezeki lancar. Ngaten mawon Mas Emi, matur nuwun.
0: Sami-sami Bu Pipit.
1: Pak Tumidi.
0: Pak Tumidi menika ugi kenten voice note.
9: Nggih, nderek atur salam kagem Pak Sudar, Pak Sukabjo, Pak Yono, Pak Sarjo, Pak Sumar, Pak Supoyo, lajeng wonten Pak Jingadiwono, Pak Tujo, Pak Tupar, Pak Suro, Pak Ipul, lajeng Pak Gono, Pak Bambang, Pak Suwardi, Bu Dwijo, Bu Sri Utami, Bu Agianti, Bu Supriyati, Bu Sri Kebong Agung, Bu Mudo, Eyang Cas, Mbak Andin, lajeng Bu Tarmi, Bu Sarmi, lajeng wonten Mbah Man, Mbak Pak Min, lajeng Pak Wir Jujur, lajeng Pak Rungkut, Mbah Klendi, Pak Tukirin, Pak Rukun Werdo, lajeng Mbah Noyo, Pak Nono, Pak Diartono, Lajeng Pak Atmo Suwito, Pak Sardi, saya ini pun kagem sedaya kemawon matur nuwun.
0: Sami-sami Pak Tumi Tinjing kang sampun dereng regengaken. Kita ke lagu ya Betty ya.
1: Nggih.
0: Lagu yang tadi banyak diminta apa ini?
1: Sesandingan.
0: Sesandingan nggih menika badhe kapiyarsa tersebut ya tansah nyawiji wonten ing suka.
1: Sami suka.

Kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabuh wolu dalu. Semoga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI Luri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja.

0: Catur sabutaya menika tasih wonten WA ingkang dereng pun aturaken menika voice note nggih. Matur menika saking Pak Jono nggih pun tengko saking kala wau jam 3 ya menika nembe mlebet nggih. Monggo Pak Jono voice note dipun.
1: Sugeng sonten, suka sami suka.
0: Sugeng sonten.
1: Mas sami suka, Mbak Betty suka, kulong ki suka. Nggih. Niku Pak Jono tadi kinten-kinten. Nggih. Mateng Ibu Tuwijo, Ibu Wakianti, Mas Yanto, Grogol, Mas Rian, minggir kali pemuda minggir, lan sedoyo pendengar RRI 4 lan kita ini ku wingi ini ku bumudu ini ku celak kulo kok lep. Kok mboten salaman deh mas yang nopo tenan nopo mboten iku nun
0: Jee waterun jee Pak Jono, jee waterun tak sabar dengan sehat waterun jee. Sesuatu budaya menikah waktali pun sampun telas jee waterun suko sami suko. Lan mugi teman-teman sampun kapiarso datang sembali pur sawet tawis. Samangi tembang penutup apa piti nanti?
2: Wegah kelangan.
0: Wegah kelangan jee mulai ngaten waktali pun kulo semi Prabowo pamit.
2: Beti Damayani pamit jee.
0: Waterun sugeng santen. Matur nuwun.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, anggota Komisi 8 DPR RI Mahdalena mengusulkan razia besar-besaran terhadap daycare ilegal. Langkah ini dinilai penting untuk menjamin perlindungan anak. Ia menilai izin operasional bukan sekedar administrasi, melainkan dasar utama keamanan dan kualitas pengasuhan anak. Beralih ke informasi lain, Mahdalena menyoroti data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak lantaran sebanyak 43% daycare belum memiliki legalitas. Selain itu, 66,7% pengelola belum tersertifikasi dan 20% belum memiliki standar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu seterusnya budaya ingkang dipun rahmati dening Allah. Mboten wonten atur ingkang langkung endah kejawi lafal alhamdulillahirabbil alamin. Saestu sedaya puji pangalembono kagunganipun Allah. Ingkang namung dumateng Allah kita nyuwun pitedah lan nyuwun pitulungan saha nyuwun pangapunten saking sedaya dosa. Mugi kita dipun tepihaken saking akhlak ingkang awon sarta kirangipun amal ibadah. Saestu menawi Allah sampun kersa paring hidayah dhateng kawulanipun mboten badhe wonten ingkang saged nyasaraken. Sholawat saha salam mugi-mugi tansah kajiwa kasarira dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soho keluarga, poro sahabat, tabiin, sarto sedaya umat ingkang miderek sunahipun, ngamalaken syariatipun, ngantos akhir zaman, amin, amin, ya robbal alamin. Bapak, ibu, seterusna budaya ingkang kawula tresnani. Tiang ingkang sedekah ing margining Allah menika ibarat caos sambutan utawi utangan Allah. Kamangka maha sugih lan maha peparing. Allah menika maha sugih lan maha peparing. Allah Ta'ala ngendika wonten ing Quran surat Al-Baqarah ayat 252 gangsal ingkang jawinipun. Sopo wong kang gelem ngutangi marang Allah kanthi potangan kang becik. Mlanjakake bandane ing dalane Allah. Mongko Allah bakal nikelake penyaure marang

Sutresno budaya sugeng nindakaken ibadah salat maghrib kanthi pandonga mugi-mugi sedaya ingkang pun nindakaken tansah tinampi wonten rasa dalam Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin, telah memberikan acuan serta dorongan dalam mengimplementasikan setiap kebaikan yang ada di dalam jiwa manusia, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi,
1: Qala Allahu Ta'ala fi kitabihil aziz.

Sutresno Budoyo ngaturi pambagia wilujeng sugeng pepanggian malih lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wekdal menika badhe ngaturaken giaran ringgit wacucal dipun tindaken dening dalang Ki Hadi Sugito kanthi mbabar cariyos Bagong Kembar perangan 3. Ing wusana katuraken sugeng meda.

Ayo sambato ing atas wing Bagong. Kumo wali wangsulan karo loro apa sing tak jalu ae. Yen pancen digdol tangi tak tunggu. Wah, pancen sinuwun mandra ki ratu sing pekok tenan. Kudu tak tempile ngurung rampung le nyuwae plek. Nek cara tembung kasar ya moro tangan moro cangkem. Anak kula moro bisan moro bangun. Moro bisan moro bangun yang penemune dalari moro pisan mulih bangun. Iso tahu Bagong nggih wonten dewa sing welas nguripke kok.

Lah kok bareng damu panase kaya mawa bathok. Upama mungsuh kudune merwasa karaku aku mlayu doyak. Nek Bagong ora mah dengok-dengok. Kowe seneng menang karo aku. Sing ngomong nek seneng sinten wong ya ora ngopo-ngopo. Kula menang ya ora wong ya ora ana undake apa-apa. Menang apa duitku entek kok. Duit entek dapuse ditubruk kucing. Aja sumbar-sumbar gerang gue apa sing ketok tangan gue. Ora minggat kelakon gelandang negolo setan. Kocapo kinwa Bagong kataman pusaka negolo. Sirna Margolayu. Sirna sipate kinwa Bagong datan sirna tukang pati. Namun ilang sekopan dulu wujudnya kinwa Bagong salah kedaten dadi Baladewa.

kono runang kono gawe gelar sira wang-wang kowe pamer kepintran bisa salin wujud kaya mengkono sak katokmu bolo dino. Ayo ngejak pirang dino tamak noh gaman keparat soyong gempong ke pamikir rajang negol raimu turun.

0: Paman Durna. Paman Ujung mboten kiat kula, Paman.
1: Oh, lole. Wonten menapa ngger anak Prabu?
0: Ingkang wonten sak lebeting taman menika Senes Satrio, Senes Narindra, malah Bagong.
1: Lho, aneh. Bagong anake Semar. Lho, nek penemu sampe nek Bagong niku anake sapa?

Risang Suranggong Koromangsa.

0: Eh, Bagong.
1: Nun.
0: Kowe kok dadi kemendel sing mulang sapa? Sing jenenge lelakon iku mboten sah diwulang saka tuwuh nalare dhewe. Kowe iki ming derajate ponokawan. Mung derajate batur kok kumawani gandeng Kakang Mbok Banowati. Lah nek sampean iku ngluputke niku ya ngluputke ngriku ampun kula lah nek kula wong ditimbal. Kula mara sangu kula dibalekke. Jur bali disangoni dhewe iki nggo kowe, iki jole. Mangke tengrikane kula entuk bayar saka ndoro. Niku dereng. Lir kawan ketoprak. Asa dletek. Yen kena tak pringgake becik. Kowe semingki raja meteng-metengi mripatku. Han apa kula ngaling-alingi sampean nek kula niki ngene iki sing meteng-meteng ya wong ya ora kok. Meteng-meteng ini ku dasari nopo nek pancen mlesani kanan peteng anggo kula silirek lah rak malah rek tegese gawe ruwet renteng negara istina yen nganti ora manut miturut aku sing didhawuhi mateni kowe ajeng mateni ku lho iya anggih kena-kena mawon sing jenenge mati niku wong biyen ora ana njur bali ora ana niku lumrah dene sangkane mati nek pancen saking sampean nggih kula tampa pancen pun didhawuhi kudu ngono nek pancen dewa niku dereng marengke kula mati ajeng dinapak-napake dilalah ya tuna luput luput nggih to malah mejang aja takon dosa kan krasotan oh ngejak krenganing kula niki oleh ngantem mboten janji dhisik kira-kira ora ulah ya ora sah wae nek pancen karep males males ngetokno kekuatan nggih awi dol jajal kadik dan kali kula

pagi iki aku tumon Bagong duwe kemandhen. Tak para tangan ra digawe rasa satemah dhewe ndamu kaya panase mawa. Ayo. Sida apa ora kok madengok-tengok. Yo. Yo mengko dhisik. Aja takon dosa tiban godoh mati dening aku. Kacarita tatkala semono kira Bagong ketaman pusaka bono keling. Sirna Margalayu ilang saka Pandulu jelek ana Tirtonata kembar.

runanggono gawe gelar sira wang-wang. Pamer kowe bisa ngembari karo Jaya Jatra. Minggali ngejak pirang dino Tirtonoto genti milang tatu karo wah keparat. Ojo takon duso antem godo sempal pundamu.

0: lepat ngendikan pun Koko Prabu. Apa buktine saged dados Tirtanata, Man?
1: Halo.
0: Lele dadak noleh rono.
1: Dadi yang iso dadi Tirtanata ngono.
0: Mekaten Paman Durna. Mbok saniki cobi Kakang Durna sampean maju. Mangke iso ana Durna kembar napa mboten? Nek panjen sampean maju iso ana Durna kembar kula percaya yen dhewe digdaya.
1: Dong gempung ake lenggah lo labrak kaya

kowe kita tempil yang mati kok mbajur mana dadi jaran ngapa mereka kali ngancing ora-ora.

0: Naluru napa?
1: Durna-durna napa kula pateni mati madati.
0: Dadi napa?
1: Dadi jaran. Njur tengah dengklan iku mendak-mendak kan. Kelingan jaman lair Swatana.
0: Oh,
1: nika lak mau ning manggih mergo saking.
0: Dadi nek ngono sampean ku mbiyen seneng kali jaran
1: sing seru. Men dumumake para kawula. Dirungake wong sejagat. Mangumumke nek kula niki ndek senengan jaran ngaten. Wah, malah werna-werna pira-pira dialing-aling malah cetak-cetakake. Alah. Kalingan jaman semono. Onang pinggiring samudra. Ku membeng waspa mungging tepining.
0: Sengkune sing majar.

Ning aku kok ngono kowe ya. Ya kebangetan sing kebangetan iki ya kowe. Angger Baladewa dipodo, Tirtanata dipodo, sapa-sapa kembari. Aku kok nyir kowe kok malik kok ngono iki ra ya. Nyek kelingan pesenan mau kae. Mas ora wae lah nanti saya pijitin dipijitin ye akan karo karo dos pundi nggih.

0: 我kulo tingali poro kadang kulo kuro bibar paman inggir ngaturakan kaulingan nyatani pun sinten yang majeng wonten peperangan temtu dipun kembali kalian Bagong. Nah wonten ngriki menika lajeng dos pundi ya menapa kinten-kinten badhe damel kucemipun anak Prabu Duryudana.
1: Oh dos pundi anak Prabu
0: sak menika ngaten sedaya para kura pun dawi tenggo utawi tangsah angawasaken dateng pun Bagong. Kulo kalian paman Sengkuni menopo kulo kalian paman Durno tedak wonten ngindro prasto namung rikolo swau kalimput tanpa ngginaken pretangan ke langkung permati tegis pun desbunyi upami ngginaken pretangan langkung permati boten badi kelampah Kurawa badi murat marit kados ngaten. Carane pun dos pundi kira. Sak sampunipun dumgi wonten negari Ngamarta. Menika mangke mbuktaken Ngamarta wonten Bagongipun menapa mboten. Yen pancen wonten ateges wonten Bagong kalih. Yen mboten wonten Durat moko menika pun pasrahaken dhateng kadang kula Ngamarta. Supados paring pengajaran dumateng kawula ingkang nerak kelersan Trajang sarak nyingkiri bebener. Dos pundi, Pan? Oh, cacak, ya, cacak. Senajan keng rayi Ngamarta padahal menika pinuju nampi bebenduning Jawata. Nah, yen wonten dawuh ngaten kula kinten sumedya ngestokaken ngendikanipun anak Prabu Baladewa kok ya tanpa dipikir mau-mau. Ini nek Bagong niku mung siji. Ajeng pripun-pripun nggih ming anake Semar. Ono wis tunggal. Nanging yen kula panjenengan dumugi Ngamarta kedadosan wonten kalih pun pasraken supados pun cepeng jer menika damel wirangipun Panakawan Ngamarta. Ning yen mboten wonten pun pasraken para kadang kula Ngamarta mari pengajaran dumateng Panakawan ingkang nerak paugeran. Ngaten.
1: Oh nggih nggih. Ini yang mengisi jajan-jajan
0: kulo kali sampeyan tengah marto mbukteki ono Bagong nopo boten jelas dereng
1: nggih
0: yen pancen wonten ateges wonten kali yen boten wonten malingin iki pasrake Pandhawa ben diajar mergo niki rak kula Ngamarta Kurawa ora melu-melu ning ngerti nggone maringi pengajaran dateng kawula ing murang tata. Mpun cetha?
1: Nggih. Napa piye-piye ya mung siji. Ya mung siji. Ora ana Bagong kok loro ora ana. Jani pun kan.
0: Kula
2: sampai nek kena dilipan.
0: Media omongi kaya ngono kok masa isih ngayal.
1: Nggih, nggih, nggih, nggih.
0: Kali sampean, Man.
1: Nggih,
0: Tengah Marto. Bukteki kados pundi kawontenipun negari kawon.
1: Monggo kula dhaaken. Dicuni.
0: Nun.
1: Mongso borong lin ngatur para Kurawa, aja nganti padha batik digerah, aja mani wonten drajit. Aja ada geguyon. Mangke ndak dibalen malih.
0: Oh nggih mangke kula tatane kro nek ra ngaten.

ποταπό. Lestantun genya lumaksana sinun mandura Prabu Baladewa drasan sang tapa begawan durna. Nilar wewengkon kraton Ngastina arsa lumat ing nagari Ngamarta. Ngrajang tepasing Wadiwasa Griting Antra wis pas dadi menggak arga sengkan-sengan anut bambing kapereng lemamir. Rajang Sira kang mangapit mergi kang sempit dupi tumengking puncaking arga. Andru Surya wis manjing Bantala meracih nalyenta rina gumanti wengi wis mudhatan kersa kandel genya lumaksana. Alon-alon jumangkeng suku tenggo wijiling sasangka kang kinarya gumanti ning pepadhang. Wis nyokaton jumedul saking bumi sumuruh amadangi puncaing gunung-gunung ingkang dinulu saking katebian pating jenggering kekendit ampak-ampak candrane amuwi wewanguning jagat. Nulusuk rimbong genggeng gung liwang liwung tanyi pemerang pringgo bayari margi kacar ingkang dinuladi jeruning penggalih doyo-doyo tumekeng kraton Ngamarta. Upomo pintro jumangkeng suku pintro denuncal-uncalaken. Genti kang winursita nenggih kucapa ingkang kinaros sinambeting sinarto ing lenggah wonten kraton Parang Gubarjo. Nalindro gagah prakusa kang kepareng jejuluk Prabu Tunggul Rasa. Kasibo marang para kadang tuwin sedaya para kawula. Marmain Nalindro gung binatoro jumedul saking Datuloyo Harso Sinoko lumiyate sang noto gerigo gerigo lirka sering peting lu gadung

punika warnaniro ing kraton Parang Gubarjo. Senajan to kraton datan sepinten udawedanane, nanging saknyatane kathah para ratu mancanegara kang sanget telu tanpa srana ginebaging Pancakara. Saben kawan sing aturaken punten ratu peni-peni raja peni guru bakal guru dadi. Praping toto gelar atur pisungsun megang batos tetelo kalam untuk kayun marang kau tamaning sang naridul. Lagi kocapo doso namaning noto doso wilangan 10 nomo redini kekasih. Ing ajeng wis kacarita kalih kang sinuwun kepareng jejuluk Prabu Tunggul Rasa. Narindra gagah prakusa prawira ngajesti mandra guna. Bebasan pinjringa papak mrajaning akar janget pinlon gurda pinukul sari. Pilih tanding kalih manjing wonten Surakah. Lenggah dampar kencana kang usia go ngrasuk keprabon mengeraken purabdi bedhe kang sang ngampil upacaraning paswanan.

yen to kadulu siniwakanya nang sinuning ning pindo jaladinen kadjargo tetelo kalam to wenten kang den penggalih. Nagi kocapo kang kepar ngayun kadang taruno ingkang dahat sinudar sono selajanto iku mung kadang sinowe di pangreng kune sang noto tan prabido marang kadang pribadi ingkang kekasih Raden Dewa Baskoro satrio bagus warna muda dasar irenggo dining busarani patut yen kinaryo kondang poro satrio kidungan ning poro wanudyo ingkono lenggah ngalakan dodo ngangkulakan jonggo mukoyaya konjem konjem bantolo adrih kalepatan piswani rupakuntun ngerso dalam ini rokok nenggi kocapoy ngang nembiki wolo sewan

lucitaning driya kang kawiyos ing lati. Bopo kepatian pun wonten paring adawuh. Keporo ngangsek sowanmu dateng Sendika Jenengan.

Estungro jagat manik rojo dewa kwe bopo kepatian kulonok nun wonten paring adau sinu marmane adu tak ceraki cerak tak praketake ojo nganti gugup ing pamikirmu awit ingsun musuh diondangu kadiparan pawartaning poro kawulo kang podo sowan kulonun ing ari palenggan punika kados boten muji wani piswanipun sedaya para kawula dalem langkung-langkung para narapraja pangembating kraton ingkang tansah angestu.

Sutresno budaya cekap semanten ati coro ringgit maju calon tene wekdal meniko. Mugi-mugi saged kagem panglipur sawetawis. Keluarga ageng RRI Yogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan. Mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

0: Pawartos wanci jam 7 dalu.
1: Sutresno Budoyo, Tim Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat KKN PPM Universitas Gadjah Mada utawi UGM ngawontenaken program edukasi ngolah sampah kanthi mandiri kagem para warga ing sakiwa tengenipun kawasan Pantai Depok Bantul. Koordinator Mahasiswa Unit KKN UGM Ahmad Zaki mratelakaken. Pilih program menika gayut kalian pemilahan sampah organik lan ugi anorganik. Saha dados pundi cara anggenipun ngolah sampah dados pupuk kompos saha barang kerajinan ingkang samanggenipun saged dipun sade. Wontenipun program menika ugi dados salah setunggaling cara supados warga masyarakat tansah njagi lestarining lingkungan ugi saged nyuda kathahipun sampah ing kawasan wisata pantai. Pawartos salajengipun Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian di KPP Kabupaten Bantul

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Enteng swasono dalu, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sugeng dalu sutresno budaya panjenengan tasih nyawiji midhangetaken program 4 RRI Ngayogyakarta. Lan wonten wekdal dalu menika tasih sareng kalian kula Semi Prabowo
3: kalian Betty Damayani.
2: Ingkang wonten ing sonten dalu punika sih kangge malih wonten ing sejenak kenangan bersama. Tetapi sekeber mekaten sih dalu menika ingkang badhe pun aturaken tembang-tembangipun. Dari siapa lagunya? Lagu dari siapa Betty hari
3: dari
2: ini?
3: Dari penyanyi Herwiyati.
2: Nah, tersebut ya Bapak Menawi panjenengan gitu. Asring bidangetaken teman-teman keroncong Bapak Menawi salah setunggalipun menika dari penyanyi Herwiyati. Jih, menika bari katuraken beberapa lagu sampai nanti di pukul 19.30 mekaten nggih. Dan sudah kita siapkan beberapa koleksi lagu terbaik dari Herwiyati. Ada apa saja ini Betty yang sudah kita siapkan?
3: Ada Keranta
2: atau Kerontoronto.
3: Kerontoronto. Kemudian terus, ada Mesem.
2: Mesem.
3: Putri Solo.
2: Putri Solo. Nah, itu ada beberapa lagu yang sudah kita siapkan sesuai budaya. Nanti juga kita akan berbagi informasi tentang apa profil atau penyanyi Herwiyati nggih. Tetap nyawiji wonten ing skaper program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: kulo Suwarno Dwijonagoro. Monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6. Saged ugi ing aplikasi RRI Digital. Sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabu wolundalu. Semoga tansah nyawiji. Mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI Luri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja.
1: Gaweke sisan kopine, Kang.
2: Nah, cocok iki karo ngrungokke bal-balan pertandingan bola dunia.
1: Wes langsung nyetel RRI wae. Cetho iki. Ora mung dirungokke nanging iso ditonton ning channel YouTube RRI Net Official.
2: Nah, tegese iso melu pesta bola dunia.
1: Bola iya to. RRI radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Shooters Nobody koleksi lagu dari Herwiyati sudah kita hadirkan untuk kalian di Skaper di kesempatan malam hari ini. Tadi berturut-turut ada koleksi lagu Keronto-ronto, kemudian juga ada Mesem. Betty punya informasi apa nih tentang Herwiyati seorang penyanyi ini?
1: Iya, dari lirik lagu tadi itu kan ada keronto-ronto. Keronto-ronto itu ungkapan dalam bahasa Jawa yang menggambarkan perasaan sedih, nelongso atau pilu yang mendalam.
0: Waduh.
1: Iya, jadi jadi perasaannya itu menggambarkan hati yang sangat sedih atau gelo, kecewa ya, seperti itu.
0: Mungkin juga kalau zaman sekarang galau. Waduh, galau ya.
1: Iya.
0: Herwiyati ini kan salah satu penyanyi senior ya, yang punya banyak lagu keroncong dan juga langgam Jawa di era tahun 80-an hingga 90-an. Ya kalau kita sih mungkin paling familiar nama-namanya seperti Waljina, Gesang, begitu nggih. Dan ternyata juga Herwiyati ini punya lagu-lagu yang tidak sedikit yang memang biasa kita nikmati juga ya ketika di pagi hari ya, kalau kita ada pagi hari di Sekare Nonce itu juga di ketika lagu-lagu keroncong juga beberapa lagu Herwiyati juga hadir begitu nggih.
1: Iya.
0: Kita akan lanjutkan lagi Betty dengan lagu berikutnya. Kalau tadi ada Keronto-ronto dan Mesem, ini kita siapkan lagu berikutnya. Ada Putri Solo, kemudian juga ada Tak Kudange Anakku. Kita nikmati bersama di Sejenak Kenangan Bersama.

0: Satu Snow Budoyo yang satu ini koleksi lagu dari Herwiyati dengan Tak Kudangian Aku, sekaligus sebagai lagu penutup sih di Sejenak Kenangan Bersama. Di kesempatan kali ini semoga lagu-lagu yang saya hadirkan menjadi pengobat rindu ya panjenengan yang suka dengan suara emas dari Herwiyati. Kalau begitu, saya Semi Prabu pamit.
1: Beti Damayani pamit.
0: Ji pinanggih melu wonten ing sekeber candhaipun sugeng dalulan
1: matur nuwun.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Seterusnya budaya badhe katuraken giaran salajengipun bangun desa wonten ing dalem menika badhe ngaturaken pirembagan babagan budidaya burung puyuh. Seterusnya budaya sugeng midhangetaken.

Suter Slow Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih wonten ing kiaran Bangun Desa. Lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Sutresno Budaya mugi-mugi kabagas swarasan kawilujengan tansah kasaliro Sutresno Budaya wonten ing pundi kemawon. Lan wonten ing wekdal menika Bangun Desa badhe ngaturaken babagan budidaya burung puyuh utawi manuk gemak. Inggih, Sutresno Budaya babagan budidaya ingkang dipun tindakaken kalian para peternak burung puyuh utawi manuk gemak. Sutresno Budaya kados pundi anggenipun budidayakaken burung puyuh menika, kados pundi anggenipun ngawikani supados kita ngingah manuk gemak menika mboten ganggu kiwa tengen kita. Monggo

0: Kita pidhangetaken wawan Rembag kula Titik Renggani kalian Bapak Hardi Setia Ramadhani saking Palgading Sindoarjo Ngaglik Sleman. Injih sugeng dalu, selamat malam Pak Hardi.
1: Injih, selamat malam Bu Titi.
0: Ya, kita akan saling sharing untuk menginformasikan babagan utawi berkaitan tentang kegiatan yang dilakukan oleh Pak Hardi ini berkaitan tentang budidaya burung puyuh ini ya Pak Hardi ya. Ya, sudah berapa tahun ini Pak Hardi?
1: Kalau untuk ternak puyuhnya sendiri, kami di Vigaza Farm itu mulainya baru tahun 2021 Bu.
0: Oh gitu, dari tahun 2021 ya. Begitu
1: iya,
0: ya. Oke, dari tahun 2021 langsung punya ternak puyuh ini ya, gitu.
1: Wah, cerita sebelumnya panjang sebenarnya. Nah,
0: oh, gitu.
1: Cerita permulaan dari tahun 2007.
0: Uh-huh.
1: Itu dimulai dulu mertua saya, kebetulan uh-huh. bapak mertua saya itu hobi beternak.
0: Oh, hobi beternak ya, begitu. Beternak.
1: Itu mulai dari sapi, kambing, terus ikan-ikanan, burung-burungan, semua jenis gitu. Burung. Harga 5.000 sampai harga puluhan juta udah pernah dipelihara,
0: udah
1: diternakan.
0: Pernah dipelihara. Oh gitu. Berawal dari itu terus akhirnya menekuni ternak ataupun ngingah manuk gembak menil nggih. Iya, awalnya ini apa ternak gemak atau burung puyuh ini berapa ekor ini awal-awalnya?
1: Oke. Waktu itu kita pelihara burung puyuh itu 500 ekor, Bu.
0: Awalnya ya,
1: 500 ekor.
0: Tapi kalau sekarang berapa tahun kemudian gitu. Sampai berapa nih sekarang?
1: Kalau untuk per hari ini kami di kandang pribadi mm-hmm. itu ada total berarti sekitar 25 ribuan ekor.
0: 25 ribuan ya. Ekor itu
1: kandang
0: ya.
1: Kandang pribadi.
0: Kandang pribadi
1: ya,
0: gitu. Berarti ada kandang yang tidak pribadi nih
1: ada.
0: Ya.
1: Kandang mitra.
0: Kandang mitra teman-temannya begitu ya. Oke, 25 ribuan ekor. Ini awalnya otomatis kalau kita mau budidaya ternak itu kan kita harus paham dulu ya.
1: Betul.
0: Biasanya yang perlu dipahami terlebih dahulu kalau kita mau mulai beternak, okay. apalagi khususnya ternak gemak atau burung puyuh ini. Apa yang perlu diperhatikan pertama kali?
1: Oke, yang pertama kali diperhatikan itu ya pasti bibit puyuhnya.
0: Bibit puyuhnya.
1: Ya, bibit puyuhnya itu harus yang berkualitas yang pasti.
0: Oh gitu.
1: Itu yang pertama kali. Terus yang kedua, sebenarnya banyak pertama kalinya ya. Banyak pertama
0: kali. Semua pertama kali, pertama kali itu. Semua tetap nomor satu gitu ya.
1: Iya betul. Karena di puyuh itu tadi dia unggas kecil dan dia sebenarnya dibilang rentan penyakit sangat rentan. Nah itu jadi kita harus perhatikan juga lingkungannya.
0: Lingkungan gitu ya.
1: Nah, lingkungannya itu pertama lingkungan kandang sekitar sekitar kandang puyuhnya, tempat puyuhnya. Kemudian di sekitaran tetangga-tetangga sebelah kandang juga harus diperhatikan.
0: Oh gitu. Begitu. Berarti awal-awal kita tidak asal ini ya, langsung asal budidaya langsung beli bibit gitu, jangan ya.
1: Betul.
0: Tapi tetap harus kita perhatikan terlebih dahulu situasional di sekitarnya
1: kandang,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, terus berkaitan tadi awal-awal kan semua yang utama bibit, terus selanjutnya kiwo tengen, gih.
1: Betul.
0: Kiwo tengen itu bagaimana, apa merasa terganggu atau tidak?
1: Iya, betul.
0: Gitu
1: sekali.
0: Ya. Terus idealnya kalau misalnya budidaya, tadi disampaikan kan 500 duluan nih, itu untuk kandang yang seperti apa itu idealnya?
1: Untuk idealnya kandang 500 ekor tadi.
0: Iya, 500 ekor awal dulu.
1: Oke. Okay.
0: Pak Hardi.
1: Oke, kita dulu mulai 500 ekor itu sebenarnya itu coba-coba Bu. Coba-coba karena sebelum ke puyuh itu kita pelihara lele Bu.
0: Oh gitu, ya, sebelum ke puyuh pelihara lele dulu.
1: Betul. Kita pelihara lele dari tahun 2018 sampai tahun 2021 sebelum switch ke puyuhnya tadi. Nah ceritanya si puyuhnya ini itu kita pakai kotorannya untuk jadi pakan maggot BSF.
0: Oh, pakai pakan maggot ya.
1: Maggot BSF. Maggot BSF-nya kita kasih ke lele. Ceritanya
0: oh,
1: dulu begitu.
0: Oh, gitu ceritanya. Terus akhirnya kenapa tidak kita punya lele sendiri apa punya lele puyuh sendiri gitu ya untuk pakan lele gitu.
1: Terus kenapa lari ke puyuh? Kok lele ini penghasilannya 2 bulan paling cepat, 2 sampai 3 bulan paling cepat untuk panennya.
0: Oh, gitu.
1: Sedangkan puyuhnya kok telurnya tiap hari ya?
0: Tiap hari bertelur terus
1: nih. Nah, itu dia, Bu. Akhirnya kita pelajari lainnya puyuh dari 500 ekor tadi, wah kok malah lumayan ini hasilnya dari puyuh. Pada saat itu pas masih transisi COVID Bu ya tahun 2021, pas bulan Januari itu kita pelihara puyuhnya. Dan dari 500 ekornya kita tambah lagi di 2000 ekor. Ceritanya
0: gitu,
1: dulu gitu.
0: Ceritanya seperti itu. Dari 500 sampai 2000. Tentunya bagi Sutresno Budoyo nggih ingkang sak menika mbok pilih midhangetaken giaran Bangun Desa wajeng kepengin mangertosi lho nek 500 dadi 2000. Itu kan berarti persiapannya kan pasti akan berbeda ini.
1: Betul.
0: Nah, ini biasanya persiapan yang mencolok itu yang di mana ya? Pakan jelas ya.
1: Pasti.
0: Selain pakan, apalagi itu?
1: Modalnya ya pasti ya, Bu ya.
0: Modal jelas.
1: Modal kandangnya, modal yeah. bibitnya, terus modal pakannya itu yeah. pasti.
0: Tapi kalau untuk mengelolanya itu atau untuk ngingah ataupun memeliharanya itu apakah juga ada perbedaan juga?
1: Oh, pasti.
0: Gitu
1: dari
0: ya.
1: Yang sedikit dan
0: dari
1: banyak
0: yang sedikit
1: itu,
0: menjadi besar
1: iya,
0: gitu
1: pasti
0: ya.
1: Ada perbedaan. Mm-hmm.
0: Tapi ekstra lebih ekstra lagi
1: harus.
0: 2000 ya, lebih harus. Ekstra gitu ya. Terus berkaitan dari pakan itu tadi disampaikan juga pakan. Pakannya itu apakah pakan-pakan pabrikan begitu atau pakan yang memang kita buat sendiri pakan atau bagaimana?
1: Okay. Nah, kalau dulu awal-awal karena tadi kita nambah jadi 2000 ekor itu kita ikut kemitraan. Nah,
0: oh,
1: ikut
0: gitu.
1: Kemitraan itu kita dikasih pakan dari pabrik.
0: Oh
1: pastinya.
0: Gitu, dari memang pakan itu, pabrikan. Tapi setelah pabrikan. Ini kan sudah tidak kemitraan ya, langsung istilahnya berdiri sendiri atau budidaya sendiri. Nah, itu apakah juga modelnya beli di pabrik misalnya seperti atau beli di tempat penjual ini ya bahan makanan untuk puyuh atau bagaimana?
1: Nah, kalau untuk saat ini kami riset pakan.
0: Oh, gitu.
1: Kita riset pakan itu dari tahun 2024 akhir. Kami riset pakan di Vigazel Farm. Jadi semua bahan bakunya kita ambil dari petani-petani yang ada di Kabupaten Sleman.
0: Oh gitu, berarti buka lapangan pekerjaan juga, lapangan ini juga gitu.
1: Betul,
0: ya. Paling tidak ya paling tidak kita saling ini ya, saling mengisi, saling bahu-membahu begitu ya sebagai peternak ataupun petani dan lain sebagainya begitu.
1: Betul,
0: ya. Terus ini kata tadi disampaikan kan dari kandang dari cuma sedang angka 500 sekarang jadi 2000.
1: Gitu.
0: Kandang itu kan sekarang macam-macam nih kandang nih. Ada yang dari kayu, ada dari bambu, terus ada yang cage free, ada juga yang memang dibuat baterai dan lain sebagainya.
1: Betul.
0: Kalau di tempat Pak Hardi seperti apa?
1: Oke, kalau untuk kandang puyuh karena dulu awalnya kita mulai puyuh itu tanpa ilmu sama sekali ya. Jadi semua serba kita belajar via internet lah, via kita keliling-keliling ke peternak-peternak lain. Jadi yang kami kumpulkan dari data-data tersebut itu kita pakai kandang baterai. Itu pakai kayu untuk bahan bakunya.
0: Oh, pakai yang pakai bahan bakunya kayu.
1: Betul.
0: Gitu ya. Berarti sampai berapa step ininya?
1: Nah, kalau untuk
0: tingkat
1: kandangnya itu kita ada 5.
0: Ada lima. Lima
1: kandang bertingkat, isi satu kandangnya, satu baterai,
0: satu
1: itu
0: baterai?
1: Isi 25 ekor.
0: Satu isi 25 ekor.
1: Betul.
0: Berarti awalnya berarti kan belum pembibitan ya.
1: Betul,
0: masih
1: jauh,
0: beli anu ya, sudah DOC atau yang apa?
1: Dulu langsung pulet Bu sebutannya, pulet.
0: Oh gitu, pulet.
1: Pulet kita sebutnya, pulet atau puyuh yang sudah siap bertelur atau PST.
0: Oh, pulet yang puyuh yang sudah siap bertelur.
1: Betul.
0: Itu. Berapa lama itu berkaitan dengan siap bertelur itu, berarti datang sudah langsung bertelur atau
1: belum. Nah, jadi PST itu biasanya umur 28 hari. Umur 28 hari itu biasanya kita butuh waktu 2 minggu. Puyuh itu bertelur nanti di umur 40 sampai 50 hari. Rata-ratanya di sekitar 45 harian lah.
0: Oh gitu. Terus berkaitan dengan pakan itu tadi, setelahin pakan kan ini apa model dari kandang dari Mas Hardi ini, Pak Hardi ini sendiri, berarti kandang yang dari sisi minum makannya itu juga model-model yang sekarang ini atau masih yang konvensional mungkin sebutannya ya.
1: Betul.
0: Saya menyebutnya konvensional kayak yang dulu atau berbeda ini karena kemajuan, apalagi masih muda itu biasanya kan punya inovasi-inovasi.
1: Betul.
0: Begitu seperti apa?
1: Oke,
0: Pak Hardi.
1: Karena kebetulan tadi balik ke cerita awal sebelumnya, mulainya dari nol, dari tanpa pengetahuan sama sekali. Kemudian ya alhamdulillah punya modal, kita punya modal, itu beli kandangnya langsung banyak. Dan itu bahannya dari kayu semua, dan
0: dari
1: itu konvensional,
0: gitu, konvensional.
1: Masih konvensional. Kalau untuk minumnya udah otomatis pakai nipel ya. Kalau untuk pakan kita masih kasih makan sendiri. Nah itu dia. Nah, terus seiring berjalannya waktu di tahun 2024-2025 kemarin, itu ngelihat kandang-kandang yang ada di luar negeri ya. Contohnya kayak di Jepang, mereka pakai close house dan lain sebagainya. Kemudian ini sebenarnya di unggas ini kan sama ya, ayam puyuh. Oke, berarti mereka sama-sama petelur. Mm-hmm. Nah, di ayam itu mereka sudah menggunakan sistem close house semua.
0: Gitu.
1: Ayam close house untuk petelurnya, dan apa namanya, produktivitasnya bisa lebih maksimal ketika pakai kandang close house. Mm-hmm. Nah, ini saya lagi buat konsep untuk pembaharuan kandang berbasis teknologi. Kebetulan saya juga basicnya di IT, Bu. Jadi ngertilah tentang teknologi.
0: Gitu. Berarti sekarang lebih maju lagi.
1: Harus,
0: begitu ya.
1: Harus ada kemajuan, Bu.
0: Harus ada kemajuan. Jadi mungkin tenaganya juga tidak begitu banyak, apalagi sekarang punya 25.000 ya. Itu kadang-kadang tenaga kan tidak begitu banyak orang biasanya kayak gitu. Atau sekarang tenaga berapa ini?
1: Nah, kalau untuk puyuh itu sendiri itu menggunakan kandang konvensional, itu biasanya satu anak kandang itu bisa menghandle 6.000 ekor.
0: Satu anak kandang biasanya 6.000 ekor.
1: Betul,
0: ya?
1: Itu 6.000 ekor. Nah, kalau seandainya nanti teknologi bisa diterapkan di sana, satu orang bisa mungkin handle sampai 15.000-an.
0: Sampai 15.000 bisa ya.
1: Betul, Bu.
0: Tapi itu kalau bertelur kan, kalau yang puyuh, mungkin saya pernah lihat juga yang ayam ya. Begitu bertelur, ada yang kita tidak perlu ngambilin, tapi dia udah jalan sendiri
1: otomatis
0: masuk gitu.
1: Betul.
0: Tali kalau puyuh tempat Pak Ardi seperti
1: masih
0: apa?
1: Konvensional, Bu, di
0: masih
1: tempat
0: konvensional,
1: saya.
0: Jadi ngambilin gitu ya.
1: Betul.
0: Okay.
1: Next, nanti makanya tadi saya bilang kita akan ada
0: perkembangan
1: teknologi
0: zaman.
1: Betul
0: gitu
1: sekali.
0: Ya, perkembangan zaman pasti seperti itu karena mungkin puyuh itu kan karena kecil-kecil ya.
1: Iya, Bu.
0: Telurnya beda dengan kalau yang telur ayam. Telur ayam itu bisa jalan-jalan sendiri tuh. Keliling-keliling sendiri terus masuk sendiri. Tapi memang kemajuan zaman, kemajuan digitalisasi sekarang akan mempermudah peternak ataupun petani itu membudidaya apa, mungkin mengerjakan atau melakukan kegiatan-kegiatan pertanian atau peternakan jadi lebih mudah.
1: Betul.
0: Begitu ya.

0: Terus berkaitan dengan ini, saat budidaya burung puyuh itu sendiri, tadi dari pakan sudah, kalau misalnya dari sisi kesehatan itu bagaimana penanganannya? Penanganan secara keseluruhan semua atau satu-satu atau bagaimana?
1: Oke. Ketika puyuh baru datang, atau kita sebut PST ya, puyuh siap telur atau sebutan lainnya pulet, itu biasanya kalau dari kemitraan yang lama, itu mereka nanti sudah divaksin puyuhnya.
0: Oh gitu.
1: Nah, untuk meningkatkan imunitasnya lagi dari tempat saya, itu di tahun 2024 juga, kebetulan saya mulai meriset itu udah lumayan dari semenjak 2022 sampai sekarang, tetap riset terus. Jadi kita kembangkan namanya bakteri atau mikroba, Bu.
0: Oh gitu, ya, bakteri atau mikroba.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Nah, bakteri ini yang kita kembangkan untuk bisa meningkatkan imunitas si puyuhnya tadi. Di tempat lain itu ada sebutannya aratan yang kita sebut, atau kematian massal disebabkan oleh virus AI atau virus ND. Nah, itu biasanya terjadi di puyuh itu.
0: Gitu.
1: Nah, di tempat saya alhamdulillah selama ini saya beternak puyuh tidak pernah kena namanya virus atau kematian massal.
0: Oh gitu. Ya. Berarti kan penanganannya memang harus benar-benar diperhatikan.
1: Betul,
0: begitu ya.
1: Maksimal.
0: Dari sisi kebersihan kandang dan lain sebagainya.
1: Betul.
0: Seperti itu ya. Terus tadi berkaitan kesehatan sudah. Sekarang berkaitan dengan penjualan nih.
1: Oke.
0: Penjualan dari puyuh itu sendiri sehari kalau 25.000 berarti 100% 25.000 butir atau bagaimana itu?
1: Kita hitungannya rata-rata itu puyuh di umur dia 4 bulan itu bisa mencapai 100%. Bisa ya Bu ya, ketika lingkungannya bagus, bibitnya juga bagus, pakannya bagus. Tiga unsur ini yang harus diperhatikan sekali nih. Kalau untuk pingin puyuhnya bisa di atas 90% itu. Tapi kalau kita ambil rata-rata, produksi telur puyuh itu per hari sekitar 80%, itu idealnya.
0: Idealnya,
1: ya,
0: begitu ya.
1: Itu di masa puncaknya, umur 4 bulan sampai umur 10 bulan lah nanti. Ya, 8 bulan lah,
0: 8 sampai 10 bulan. Tapi terus penjualannya kemana ini?
1: Nah, kalau di tempat saya itu penjualan lumayan masif ya Bu ya. Jadi kebetulan saya di, basic saya di IT, jadi saya juga pasarkan via online. Jadi beberapa bulan kebelakang ini ada teman-teman yang dari Malaysia, dari Singapura juga ikut tertarik untuk bisa
0: membeli,
1: mencicipi
0: itu ya,
1: atau membeli lah telur puyuh
0: gitu ya. Oke, berarti sebenarnya malah mudah begitu ya. Jadi tidak kebingungan untuk penjualan dan lain sebagainya.
1: Awalnya dulu malah kita bingung, pas pelihara 200 ekor itu bingung. Main ke pasar, kita tawarkan ke ibu-ibu yang jualan telur di pasar. Akhirnya mulai dari sana kenal dengan yang namanya bakul atau tengkulak bahasa Jawanya. Jadi kita pengepul bahasa Indonesia, jadi kita setor ke sana dulu awalnya. Terus lama-lama mereka ngerti dari mulut ke mulut, itu muncul teman-teman dari angkringan. Teman-teman dari angkringan itu pada minta telur puyuh mentah. Jadi mereka ada perkumpulan nanti yang bisa jadi pengrebus sebutannya Bu. Mereka rebus, mereka setor-setorin ke telur, ke angkringan-angkringan.
0: Itu telur itu ya.
1: Jangan takut sama pasar telur puyuh, apalagi di Jogja Bu. Jogja itu berdiri karena ada angkringan Bu ya.
0: Iya. Itu pasti ada telur puyuh, itu pasti ada. Di tempat soto aja juga ada telur puyuh.
1: Nah,
0: jadi berarti penjualan dari telur puyuh juga tidak takut-takut. Oke, Pak Hardi, bisa disampaikan nih berkaitan tentang budidaya burung puyuh atau telur puyuh ataupun manuk gemak itu nih ya. Menurut Pak Hardi, apakah ini punya prospek yang sangat bagus ini untuk mungkin Sutresno Budiyo pengen beternak puyuh dan lain sebagainya? Adakah prospek yang bagus gitu?
1: Oke, prospeknya untuk telur puyuh saya bilang masih kurang-kurang ya untuk di Jogja aja.
0: Jadi untuk mencukupi telur puyuh aja kurang ya?
1: Masih kurang di Jogja. Kita lihat data. Data dari BPKP Kabupaten Sleman itu terdiri dari 1212 dusun. Pahit-pahit kita punya angkringan di satu dusun itu dua ya Bu ya, satu ya, sampai dua lah pahit-pahitnya, kita ambil dua. Berarti kan total angkringan yang ada di Kabupaten Sleman sekitar 2424 angkringan. Satu angkringan kebutuhan telur puyuhnya itu bisa 2-5 kilo per hari. Mungkin kita ambil 2 kilo, berarti kebutuhan telur puyuh di Kabupaten Sleman di pasar angkringan sebanyak 4848 kilo per harinya Bu.
0: Iya.
1: Nah, kita
0: jadi,
1: ambil
0: jadi langsung tahu begitu, berarti prospeknya juga luar biasa ya, ini ya untuk budidaya
1: telur puyuh
0: atau burung puyuh ini. Ya. Oke, baik, terima kasih sekali Pak Hardi untuk sharingnya di Bangun Desa Wonten Dalu menika. Matur nuwun nggih. Mugi-mugi enggang dipun aturaken menika saged murakapi kagem kula lan panjenengan seserpan Wonten Dalu menika. Ing wusana sugeng pepisahan, mugi kita saged pinanggih malih wonten ing kiaran Bangun Desa candhakipun. Nuwun.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Sutresna budaya matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Yogyakarta. Suara budaya Jogja ingkang tansah ngleluri budaya Jawi. Titiwancinipun katuraken giaran mini drama legenda. Wedal menika ngaturaken nirairan Putri Junjung Buih.

Diceritakan adalah seorang putri dari kerajaan negara Dipa. Menurut hikayat Banjar, putri Junjung Buih diperolehnya ketika Patih Lambung Mangkurat Balampah atau bertapa. Kemudian ia muncul dari dalam buih di sungai. Putri ini kemudian menikah dengan Pangeran Suryanata dari Kerajaan Majapahit. Mereka berdualah yang menurunkan raja-raja dari Kerajaan Negara Dipa, Kerajaan Negara Daha, hingga Kesultanan Banjar Kalimantan Selatan dan Kesultanan Kalimantan Timur. Putri Junjung Buih, sebuah drama legenda yang dipersembahkan oleh Programa 4 RRI Banjarmasin. Dengan para pendukung cerita, Patih Lambung Mangkurat diperankan oleh Aditya. Putri Junjung Buih diperankan oleh Putri. Raja Patmaraga diperankan oleh Ahmad Jailani. Raja Sukmaraga diperankan oleh Haris. Pangeran Suryanata diperankan oleh Rifki. Rakyat 1 diperankan oleh Vera. Rakyat 2 diperankan oleh Kiki. Teknik rekaman Jainal Abidin Jaya. Ilustrasi musik Lutfi Saukani. Sutradara Haris Punandar. Produser acara Khairil Anwar. Produksi Radio Republik Indonesia Banjarmasin. Dari Studio Pro 4, kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Izinkan hamba dan Mahapatih Labu Mangkurat menghadap Paduka Raja.
1: Oh Adinda Raja Sukmaraga dan Mahapatih Lambung Mangkurat, silakan kalian berdua ke sini.
2: Terima kasih Tuan hamba Paduka Raja Patmaraga. Hamba menunggu titah Paduka.
1: Demi kelangsungan kerajaan di

0: Nah, disinilah tempat yang cocok buatku untuk melakukan pertapaan. Selain aliran sungai di sini deras dan luas arah untuk melakukan pertapaan, di sini juga tepat menghadap matahari tenggelam.
1: Setelah 41 hari melakukan pertapaan, tiba-tiba turun hujan lebat disertai petir yang berbunyi berkali-kali. Kemudian di hadapan Mahapati muncullah seorang putri cantik jelita yang berdiri di atas buih sungai. Melihat itu, Mahapati Lambung Mangkurat pun takjub, bercampur bahagia karena pertapaannya telah dikabulkan oleh Sang Pencipta.
0: Selamat datang, wahai Putri Dipa.
2: Engkaukah Mahapati Lambung Mangkurat?
0: Ya, akulah Mahapati Lambung Mangkurat dari Kerajaan Dipa ini. Turunlah engkau ke sini, wahai Mahaputri.
1: Dan putri itu pun dengan langkah yang gemulai, berbalut pakaian berwarna kuning yang indah dan mempesona, turun dari buih yang membumbung tinggi di atas permukaan air sungai, tempat pertapaan Mahapati Lambung Mangkurat.
0: Wahai putri yang muncul dan berdiri di atas buih sungai, mulai saat ini, engkau kuberi nama Putri Junjung Buih. Kelak, engkau nanti akan menjadi pewaris kerajaan negara Dipa ini.
2: Terima kasih, Tuan Mahapati Lambung Mangkurat. Jika itu adalah titah darimu dan atas kehendak Sang Pencipta, hambamu ini akan menerimanya.
0: Mari, mari Putri. Kita bersama-sama menghadap Tuan Raja Paduka Padmaraga. Beliau pasti akan senang melihat kehadiranmu di sana.

Patih Lambung Mangkurat dan Putri Junjung Buih tiba di Kerajaan Dipa. Sang Raja sangat-sangat senang akan keberhasilan Mahapatih Lambung Mangkurat yang telah berhasil mendapatkan putri untuknya. Pesta pun digelar dan Putri Junjung Buih dinobatkan sebagai pewaris tahta Kerajaan Dipa.

0: Siapakah wanita penunggang kuda itu? Wajahnya sangat cantik, tinggi semampai, seperti bidadari yang turun dari langit.
1: Bagaimana kamu ini? Sama Tuan Putri Raja kok malah tidak tahu? Ia itu kan Putri Junjung Buih, putri dari Raja kita Tuan Paduka Raja Padmaraga.
0: Setahuku, Tuan Paduka Raja kita tidak mempunyai anak. Begitu juga dengan adiknya Tuan Paduka Raja Sukmaraga. Mereka berdua sama-sama tidak mempunyai anak. Bagaimana mungkin putri berkuda yang baru melintas tadi adalah anak Tuan Raja kita?
1: Konon kabarnya nih, menurut cerita para pengurus rumah tangga kerajaan tuh, Putri Junjung Buih itu ada dan menjadi Tuan Putri di kerajaan kita. Karena upaya pertapaan dari Mahapatih Lampung Angkurat untuk memberikan anak keturunan kepada Paduka Raja.
0: Kalau begitu ceritamu, aku tidak meragukannya. Karena siapa yang tidak mengenal kesaktian Mahapatih Lampung Angkurat? Jangankan menghadirkan seorang anak untuk Tuan Paduka Raja, gunung emas pun ia bisa hadirkan jika itu tetah raja.
1: Yah, tidakkah kamu mendengar juga kalau kemarin tuh bulu balang kerajaan ini kan telah mengumumkan sebuah sayembara ke seluruh pelosok negeri kita.
0: Sayembara apa itu? Aku sama sekali tidak pernah mendengarnya.

0: Waduh, begitulah kamu. Apa-apa yang terjadi di kerajaan ini, semuanya kamu tidak tahu.
1: Dan sang pangeran dengan tidak ada sedikit pun rasa keraguan melompat ke atas aliran sungai. Dan ia pun mulai melangkahkan kaki di atas permukaan air. Semua yang melihatnya pun terkagum-kagum. Karena ternyata bukan hanya Pangeran Suryanata yang bisa berjalan di atas air. Tetapi kuda tunggangannya yang berwarna putih juga mampu berjalan di atas air. Dengan menunggangi kuda putih perlahan, Pangeran Suryanata menghampiri Putri Junjung Buih dan memberikan salam hormat untuknya.
2: Hamba sangat tersanjung dengan keinginan Tuan Putri untuk menjadikan hamba sebagai pendamping hidup Tuan Putri.
3: Begitu juga dengan hamba, Tuan Pangeran. Hamba sangat tersanjung atas berkenannya Paduka menerima hamba sebagai istri pendamping hidup Pangeran.
1: Begitulah saudara pendengar, akhir dari kisah legenda tentang Putri Junjung Buih. Dari merekalah muncul kerajaan-kerajaan kecil di bawah kekuasaan kerajaan yang mereka pimpin, yang tersebar bukan hanya di Kalimantan Selatan, namun hingga sampai ke Kalimantan Timur. Saudara pendengar, demikian tadi sebuah persembahan drama mini legenda yang diproduksi oleh Programa 4 RRI Banjarmasin. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa di pekan yang akan datang.

0: Nun Sutresno Budoyo ngaturaken pambagya wilujeng. Sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran pendopo lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wedal menika kepareng kula Sugiman Dwinur Seto ingkang direaken lan titi wanci menika sesarengan kalian kadang-kadang saking Sanggar Sastra Jawa Yogyakarta. Ingkang kepareng rawuh para putra generasi muda penggiat sastra Jawa penjenenganipun Mbak Yesika Yulia Anurnye. Sugeng dalu, selamat malam Mbak.
1: Sugeng dalu Bapak.
0: Saya manggilnya Yulia atau Yulanya.
1: Iya, Mbak, nama Yula. Saya
0: Yulia. Mbak Yulanya. Mugi sampun kepareng rawuh panjenenganipun Mbak Angela Lydia Felisa. Sugeng dalu Mbak. Kula manggile pripun iki? Lydia. Matur nuwun rawuhipun. Kados pundi partosipun, sehat sedaya nggih?
1: Alhamdulillah sae.
0: Syukur-syukur matur nuwun rawuhipun. Lan tentu kemawon rawuh panjenengan menika ugi sampun dipun nantu-antu dening Sutresno Budoyo. Mliginipun wonten ing giaran pendopo. Nah, wonten ing dalem menika kepareng badhe parengandaran ganti rairan utawi gayut kalian Pramuda Nyastra Jawa. Nuwun sewu kepareng kula badhe nyuwun pesor mbiyen dumateng Mbak Yula.
1: Nggih, Bapak.
0: Mbak Yula tasih kuliah, masih kuliah, Mbak?
1: Nggih, kula tasih semester kalih, Bapak.
0: Wonten semester kalih
1: Universitas Negeri Yogyakarta.
0: Wonten UNJ nggih.
1: Nggih.
0: Jurusan utawi program studi
1: Sastra Indonesia.
0: Sastra Indonesia.
1: Nggih.
0: Nah, kenging menapa wonten menapa kok ketarik badhe nyinau sastra Jawa? Menapa ingkang jalari utawi latar belakangipun, Mbak?
1: Nggih, Bapak. Saking wiwit SMP kula niku nderek lomba awalipun, Bapak.
0: Nggih.
1: Niku kompetisi bahasa dan sastra engkang diadakan oleh Dinas Kebudayaan Gondo Kebudayaan ngoten.
0: Nggih.
1: Nah, dari situ mendapatkan banyak sekali ajaran dan juga sesuatu yang menurut saya sangat memberi surprise gitu, Pak.
0: Jadi
1: sangat tertarik untuk memperdalam dan belajar sampai sekarang.
0: Nyatanya.
1: Okay.
0: Kalau Mbak menai Mbak Lydia terus nanti Mbak.
2: Saya mengikuti sastra Jawa niku saking SMA, Bapak.
0: Sama niko Mbak Lydia. Tasih kuliah?
2: Nggih, kula semester 4. Kula semester 4 di Atmajaya Yogyakarta.
0: Jurusanipun saya program studinipun
2: Ekonomi Pembangunan, nah. Pak.
0: Menika iki. Menapa ingkang mangaribawani utawi ingkang dayani panjenengan kok kersa gladi sastra Jawa?
2: Dulu itu awalnya cuman diajari sama guru bahasa Jawa, cuman suruh ngomong bedain coba do sama do, ngeten benten to, Pak. Niku terus diajak untuk ikut lomba bahasa sastra nggih teng Kundo Kabudayan yang Sleman. Terus 2022 udah pernah coba, terus kok ternyata candu nggih, Pak. Lanjut terus itu 2023 ikut, terus 2024 ikut, terus 2025 ikut nyeten.
0: Jadi awal mulanya pun saking tepang tau ya. Tembung tak kenal maka tak sayang itu ternyata benar ya. Ya, yeah, menawi dumugi sak menika terkait dengan sastra Jawa nggih. Menapa ingkang panjenengan tindakan menawi Mbak Yula Rumiyin menapa, Mbak?
1: Nggih, Pak. Kula nderek komunitas sastra wonten Kulon Progo ingkang kasebut Regas.
0: Regas.
1: Nggih, niku saking tembung remaja geblek bersastra.
0: Remaja geblek bersastra.
1: Nggih, karena makanan kuliner khasnya Kulon Progo pada saat itu geblek, dan saat mengadakan acara kami selalu menyediakan geblek ngoten, Bapak, bukan mengarah ke hal yang lain. Nah, dan kebetulan juga saya diberi kesempatan untuk belajar bareng teman-teman di SMA menjadi guru ekstrakurikuler sastra, ngoten Bapak?
0: Ngoten, jenye. Nama-nama Mbak Lydia, menapa ingin penindakan kegiatan menapa ingin gayut kalian sastra Jawa menika?
2: Karena saya dari Sleman, Sleman itu ada komunitas untuk teman-teman remaja itu namanya Samudra, Pak.
0: Samudra.
2: Nggih, Samudra padahal di Sleman. Harusnya kan.
0: Betul.
2: Agak agak pada bingung loh, Samudra tapi kok di Sleman gitu ya.
0: Mboten Merapi.
2: Tapi itu singkatannya dari Sembada Muda Bersastra, Pak.
0: Sembada Muda Bersastra yang sini geblek besar. Nggih. Ini sautais menika kegiatan pun nun saya menika anggotanipun kebanyakan memang dari teman-teman generasi mudanya.
2: Nggih, Pak. Dari teman-teman remaja ya SMP kelas 3 mungkin gitu. SMP kelas 3 sampai ya SMA kuliah gitu.
0: Menapa ingkang pun kegiatan ipun tuh mungkin sama nih kan menapa kemauan?
2: Enten launching buku tapi bentuknya dalam e-book ngeten Pak. Terus nggih seminar workshop kalian diskusi lan nggih namung napa nggih pementasan karya mawon sih Pak.
0: Luwih terus mriku teman-teman mawon menapa nggih saling sharing, saling mengisi ngaten. Nggih. Nuwun sewu menawi Mbak Yula, Mbak Lydia.
1: Nggih.
0: Sastra Jawa mliginipun ingkang panjenengan geluti utawi panjenengan kegulang sawetawis menika. Wujudipun menapa-menapa menulis cerpen, menapa-menapa geguritan lan sanesipun. Nggih.
1: Niki sinten rumiyin Bapak?
0: Mbak Yula rumiyin.
1: Menawi kula nggih nulis geguritan.
0: Nggih.
1: Lajeng nggih nyinau pranata cara. Lajeng wonten sesorah nika nggih nembe nyinau ngoten Bapak.
0: Nggih. Mbak Lydia.
2: Kalau saya itu nggih teng geguritan. Kalian nyinau nggih pranata cara Pak. Namung niku mawon nggih sami.
0: MC Jawa nggih. Nah, menawi gayut kalian keguritan. Tentu kemawon sutresna budaya mangke saderengipun nyawiji wonten pemanggih utawi pamundhut pisan, mbok menawi saged pun paringi keguritan langkung rumiyin. Mbak Yula, Mbak Lydia.
1: Angsal-angsal Bapak.
0: Monggo kula aturaken wekdalipun, monggo.
1: Siap.

0: Becek, ketitik, olo, ketoro. Dening Jessica Yula Anur. Manungso kudu bisa dadi pepadang kaya dene Dian. Manungso kudu bisa dadi sumbering urip kaya dene banyu. Manungso kudu bisa lembah mana kaya dene lemah.
1: Jangka saambane segoro lan eling marang sing kuoso. Mundi asmo bobo biyung sadure gunung gawe mulyo jeneng lalatan.
0: Elingo, manungso bakal mati senajan jeneng panggah lestari.
1: Manungso bakal kajen nalika urip ora iren. Hamengku, hamangku, lan hamengkoni. Kadipaten kalehewu tigoliku.
2: Aduh, inji, matur nuwun lah. Inji, mila mboten mokal malih menawi menopo inji penjenengan kekalih. Menopo, gilut wonten ing sastra Jawa nyatanipun saking keguritan ingkang pun paus kemawon sampun sakit pun rawasaken. Inji, monggo mangke dumateng sutresna budaya ingkang wonten dalem menawi wonten pamundhut prisan wonten pemanggi mliginipun gayut kalian andaran dalem menika. Kula cawisaken medalipun wonten ing gangsal sekawan 0333. Lan ugi saged lumantar WhatsApp program 4 089 gangsal 01 sekawan sekawan 0066. Inji, monggo sugeng dalu pendopo. Nggih, sugeng dalu, Pak. Monggo menika saking
3: Pak Srikaton dereknya Widi.
2: Pak Srikaton, yeah. Kota Gedhe. Monggo, Pak. Monggo, Pak.
3: Nggih, sugeng dalu, Mbak Lila kalian. Mbak Lidia nggih.
4: Nggih, Bapak sugeng dalu, Bapak.
3: Nggih, kula nggih. Remen keguritan. Salam menika ugi salah satu giling karya sastra
4: nggih. Nggih.
3: Ugi wonten seratan-seratan utawi buku walau yang pun andharaken Mbak nggih. Mriko estunipun unsur menapa ingkang kedah wonten satunggiling karya sastra memimpun keguritan kalian ngambil satunggiling buku utawi novel utawi apa karya cerita pendek memimpun Mriko unsur mahkuan jatuhsipun ingkah kedah wonten ing satunggiling karya sastra menika wau.
2: Katen kemawon. Nggih, matur nuwun Pak Srikaton ingkang lenggah wonten ing Kota Gedhe nggih. Unsur menapa kemawon wonten ing salebeting karya sastra Jawa. Nggih, monggo menawi Mbak Yula Rumiyin.
4: Monggo. Nggih. Saking karya sastra ingkang kula kalian Mbak Lydia wau napa nggih?
2: Wawasaken
4: nggih. Niku gadah pesen ingkang napa nggih? Ngangkat arti kehidupan yang mana sebagai manusia harus mengingat dengan adanya Tuhan, lingkungan, baik lingkungan yang ada di sekitar, teman, saudara maupun lingkungan alam sendiri, yang mana di situ sebagai manusia kita tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya aspek-aspek tersebut. Dan apabila kita semua sudah memenuhi itu, bukan berarti kita sebagai manusia yang lebih unggul dari yang lain. Seperti itu kurang lebih.
2: Mbak Lydia mungkin ada tambahan monggo.
1: Ya, kalau dari keguritan itu tadi, yeah, yang dimana kita manusia itu jangan terlalu meninggikan diri, yang dimana kita tetap seperti yang dikatakan Mbak Yula tadi, kita harus berdampingan dengan yang lainnya. Dan kita juga perlu ingat bahwa Tuhan yang menciptakan segalanya. Jadi kita jangan egois, jangan keras kepala bahwa kitalah yang paling berkuasa di sini. Tapi ini tetap Tuhan yang mengatur semua.
4: Menjadi sutradara.
1: Iya.
2: Surau si pun jangan lepet, sangat menikmati. Nah, mengenai gadget kalian Pak Sri Katon Kolawau, Mbak Yula, Mbak Lydia. Sak teringi pun nyerat penjenengan badin damel keguritan menaik wantan beriki wawunya. Menopo ingkang kangge sangu tiang badhe nyerat keguritan seseorang mau menulis keguritan atau karya sastra yang lain, menika menopo kemawon sangunipun?
4: Iya. Karena saya sebagai kaula muda yang juga masih belajar nih, Pak. Saya selalu memegang kalimat bahwasanya sebelum menulis kita perlu membaca. Sejatinya penulis yang baik adalah pembaca yang baik. Seperti itu.
2: Terus menopo maos karya-karya orang lain ngaten ya.
4: Nggih. Selain itu juga bukan merujuk hanya kepada tulisan ataupun buku, tapi kita juga bisa membaca yang namanya keadaan, situasi, lingkungan dan yang ada di sekitar kita. Kita menjadi orang yang peka itu menjadi bekal untuk kita mampu menulis dan mampu untuk mengungkapkan apa yang ada di benak kita itu untuk menjadi suguhan yang bukan sekedar sesuatu yang dideskripsikan, tetapi di situ memiliki makna dan maksud yang baik untuk pembaca.
2: Mbak Lydia ingatin, enggak?
1: Kalau enggak peka gitu kan berarti kan kita tidak merasakan. Jadi susah untuk mau nulis apa gitu. Jadi kita juga selain perlu peka, terus kita juga perlu tadi ya membaca karya. Kita tidak hanya waton langsung nulis, lihat ini ditulis, tapi kan kita juga perlu merasakan apakah ini sangat berarti atau tidak, seperti itu.
2: Nyaten ya, tentu semilo sangunipun milo komplit ini. Iji, selanjutnya menika, selamat malam pendopo, selamat malam narasumber. Ini dari Doni yang ada di Bandung, Jawa Barat. Terima kasih dan salut untuk anak-anak muda, Srikandi-Srikandi muda yang berkenan untuk belajar sastra Jawa. Pertanyaan saya Mbak Lydia dan juga Mbak Yula, apa yang mempengaruhi Anda berdua kok mau belajar sastra Jawa? Apa tidak khawatir dibilang kuno? Kemudian apa yang menarik? Apa yang menarik dalam sastra Jawa itu sendiri? Terima kasih, Ye matur nuwun, Mas Doni yang ada di Bandung, Jawa Barat. Ye, monggo Mbak Lydia Rimyen, monggo.
1: Oh ya, kalau dari saya pribadi karena gimana ya, udah lahir di Jogja, itu kan pasti diajarinya juga awalnya dari bahasa Jawa dulu gitu. Terus semakin lama melihat bahwa ternyata mempelajari bahasa Jawa itu menyenangkan. Sesungguhnya mempelajari bahasa Jawa itu menyenangkan.
2: Mboten momoknya. Kadang-kadang waduh bahasa Jawa ini kok kaya memedi.
1: Mboten. Karena bagi saya kalau misalnya karena kita sudah lahir di Jawa, kita juga perlu melestarikan budaya Jawa. Yang dimana generasi itu pasti akan ya kedepannya terus-terusan akan berubah zamannya juga. Jadi yang dimana kita sebagai anak muda, kalau kita yang sudah mencintai Jawa, sastra Jawa itu kalau bisa dipertahankan. Sesungguhnya kalau bisa kita untuk membagi cerita, membagi ilmu kepada teman-teman yang ayo sebenarnya sastra Jawa itu menyenangkan. Ya karena dari mengikuti kegiatan kayak misal ada Langen Carito itu kan juga sangat menyenangkan sekali. Itu jadi salah satu bagi saya kayak ya karena kita lahir di Jawa, kita juga harus melestarikan itu seperti itu.
2: Gitu nih. Kecuali upaya itu, yang menarik dalam bahasa Jawa atau sastra Jawa itu apanya, Mbak?
1: Kalau cantik ya Pak karya-karyanya tuh cantik-cantik sekali kalau dibaca-baca. Itu kayak waduh kok bisa dibilang so sweet banget gitu. Kayak kata-katanya lebih manis, cantik sekali untuk disajikan. Dan itu kalau benar-benar diperasakan dengan sungguh itu sangat-sangat ngena banget, Pak, kalau di hati saya.
2: Menapa pun suraos, menawi raos ingin saya itu kan. Menawi Mbak Yular, biar Mbak tersunggu.
4: Salam kenal untuk Mas Doni yang dari Bandung. Ini jawaban saya mungkin tidak jauh beda dari Mbak Lydia, yang mana saya pribadi juga penduduk asli dari Jogja, yang kita tahu juga Jogja terkenal dengan budayanya, dengan bahkan warisan budayanya sangat luar biasa, yang di situ tidak akan lepas dari unsur Jawa itu sendiri. Dan bahasa Jawa menjadi salah satu bahasa ibu saya, yang bahkan sampai saat ini saya sangat salut bisa hidup di lingkungan Jogja, hidup di lingkungan Jawa. Dan bahasa Jawa bukan berarti bahasa yang neko-neko. Saya malah menganggap itu bahasa yang sangat istimewa sekali. Dia bisa menempatkan mana ini untuk sesama, sebaya, mana ini untuk yang lebih tua, dan mana untuk yang lebih tinggi, dalam artian mungkin seperti ngarso dalem, seperti itu. Jadi saya merasakan bahasa Jawa sangat memberi sesuatu dan memberi berbagai noponggi pelajaran untuk saya pribadi, dan bisa dikaitkan dengan sastra Jawa yang dimana saya sama Mbak Lydia ini tertarik untuk belajar itu. Dari sastra Jawa saya tidak hanya melihat karya itu menjadi sebuah bentuk yang indah dengan diksi-diksi Jawa ataupun falsafah Jawa yang beragam, namun di situ juga memberi ajaran, memberi sebuah napa nggih kalau bahasa Jawanya petuah itu napa?
2: Piwulang,
4: ya, yang itu ketika kita peka dan kita menerimanya itu tidak mentah, itu sangat berarti dalam kehidupan dan sangat mampu memberi jalan untuk bagaimana kita memilih arah, yang ini baik, yang ini kurang, ataupun oh yang itu terlalu berlebihan. Jadi saya merasa sastra Jawa itu sangat andap asor, sangat rendah hati, tidak pernah dangkit-dangkit, yang maksudnya tidak berlebihan gitu. Seperti itu.
2: Sakit ngepasakan ngetinggi karena wonten tataran-tataran wonten undosu ing boso lansana sipun inji matur nuwun ngaten ye Mas Doni yang ada di Bandung Jawa Barat. Selajengipun menika sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber menika saking panjenenganipun Pak Samto wonten ing Gunung Kidul. Sugeng dalu Mbak Kekalih narasumber, sugeng dalu Mas Giman inji kulur men sanget son derek nyemak acara menika. Dari apresiasi so bombong sanget tasih wonten saperangan wiranem ingkang tasih kersa gilut gegulang budaya mliginipun babagan sastra Jawi menika. Mugi menika saged pinangka srana obor saha merebawani tumrap tumangkaripun budaya mliginipun budaya Jawi dumateng para wiranem sanesipun. Matur nuwun. Nggih matur nuwun rawuhipun apresiasi dari Pak Samto yang ada di Gunung Kidul. Salajengipun menika alu sugeng dalu pendopo.
5: Sugeng dalu pendopo.
2: Nggih.
5: Kakak narasumber kekalih, tema malam ini mengenai sastra Jawa, budaya Jawa. Kula sangat jarujuk sangat nguri-uri kabudayan Jawi ingkang ngati luhung nggih, Mbak. Pokoke kula salut nderek nyengkuyung. Basa Jawa menika saya sangat memang kalau diresapi keguritan kalian mau copot menika nek diresapi menika nggih saya sangat ingkang ati luhung menika basa Jawa menika gedah kita uri-uri jangan sampai luntur, Mbak. Kula sangat sarujuk salut kalian Mbak. Mbak narasumber kekalih menika. Semoga Mak kedepannya maju terus.
1: Amin.
5: Maju terus. Uri-uri kabudayan Jawi ingkang saya menika. Pokoknya kula nderek nyengkuyung matur mbah nuwun tak derengi enggak
1: matur nuwun
5: kalian masuki mandinun seto
2: nggih matur nuwun. Matur nuwun Ibu Supriyati wonten ing Tunggul Timur Gunung Kidul menika. Nggih kula mawa apresiasi saking Pak Santo ugi saking Ibu Supriyati. Nggih monggo menawi wonten tanggapan Mbak Yularmir monggo.
4: Nggih. Nggih matur nuwun Bapak Ibu ingkang nembe mirengaken siaran dalu menika. Kula dados napa nggih kawula muda. Cah enom cah cilik ngoten. Nggih. Naming saged matur-matur nuwun amargi saking generasi bapak lan ibu niku tasih njagi, tasih nguri-nguri kabudayan ingkang saged tumurun dumugi kula.
2: Nggih.
4: Lan sangat napa nggih. Saya sendiri juga masih belajar. Berulang saya mengucapkan kata belajar karena dengan bahasa Jawa saja saya juga masih berpikir ini.
1: Saya juga loh Mbak ini.
4: Jadi ya sangat terima kasih banget atas apresiasinya, atas antusiasnya untuk mendengarkan siaran ini. Semoga nanti kita sama-sama yang berada dimanapun, entah itu budaya apapun, kita sama-sama untuk melestarikan, bukan hanya untuk menetapkan namanya, tetapi kita juga tahu makna untuk kehidupan.
2: Gitu. Kembali dia mungkin.
1: Terima kasih Bapak Ibu atas apresiasinya. Terima kasih sudah setia mendengarkan RRI Pro 4 ini sampai malam ini. Jujur saya sangat terharu untuk ternyata Bapak sama Ibu masih melihat bahwa anak-anak muda itu perlu sekali untuk belajar dan melestarikan sastra Jawa seperti itu. Saya pribadi juga masih belajar. Ini saya saja ngobrolnya pakai bahasa Indonesia. Yang dimana ya harapannya semoga teman-teman muda kita tetap bersama-sama untuk belajar, yang dimana kita tetap harus melestarikan, yang dimana itu juga penting untuk generasi yang selanjutnya. Jangan sampai cuma di generasi ini saja bahasa Jawa, belajar bahasa Jawa kayak udah cuman sampai generasi Z aja gitu, generasi Alpha nanti tahu bahasa Jawa ini enggak? Waduh, enggak tahu. Wah, jangan sampai terjadi seperti itu, nggih.
2: Inji.
1: Seperti itu.
2: Inji. Matur nuwun Ibu Supriyati, ugi Pak Samto ingkang wonten ing Gunung Kidul kula panjenengan sampun kepareng rawuh paring apresiasi. Selajengipun menika sugeng dalu saking Mbah Mudi ingkang wonten ing Giri Mulya Kulon Progo. Nggih, sugeng dalu pendopo, kula sangat dukung ngawit kawula mudos ingkang suka gegulang ing reh basa sastra budaya. Mugi tinulat para mudha sanesipun. Salam budaya lestari budayaku Jogja istimewa. Matur nuwun saking Bapak Mbah Muhdi wonten ing Giri Mulya Kulon Progo. Salajengipun menika assalamualaikum dumateng Mbak-mbak narasumber, kula remen sanget ning nun sewu kula tampir mbiyen teleponipun. Sugeng dalu pendopo. Sugeng dalu Pak, monggo menika saking Pak Kemijan Sri Kayangan Kulon Progo. Monggo monggo. Matur nuwun Pak Kemijan wonten ing Sri Kayangan Kulon Progo. Dua penelpon ya kami terima ya Mbak. Sugeng dalu pendopo.
6: Sugeng dalu pendopo kula saking Gunung Kidul.
2: Monggo monggo menika saking Ibu
6: Ibu Yanuasih.
2: Ibu Yanuasih, Gunung Kidul, monggo Bu.
6: Narasumber sinten asmanipun, Mbak?
4: Nggih, Bu. Niki kula Mbak Yula,
1: kalian kula Mbak Lydia.
6: Mbak Lydia dan Mbak Yula, sugeng dalu.
1: Sugeng dalu, Ibu.
6: Panjenengan pokoknya pun kawula yang perlu di acungi jempol.
1: Matur nuwun sanget, Ibu.
6: Beli apa panjenengan nika urun kesperaaken sedaya menapa ingkang dados budaya Ngayu Jakarta Hadiningrat.
1: Nggih.
6: Menawi badhe nyun preso menapa anggenipun sinau wonten pawiyatan ingkang wonten kaitanipun basa Jawi.
2: Nggih.
6: Pindah ingkang kaping kalih menapa panjenengan nglestarekaken nika wonten darah keturunan dari saking eyang-eyang napa saking napa menika napa nggih saking perentule manah panjenengan. Wah, jeneng basa pesik panjenengan saged nawe saking napa nggih hati nurani yang amat dalam untuk ingin belajar seperti itu.
2: Nika
6: lajeng nika sampun pun praktekaken dumugi budi, karena belajar itu adalah dari lahir sampai akhir hayat, tidak ada khususnya. Matur nuwun.
2: Waalaikumsalam. Matur nuwun Ibu Yanuasih wonten ing Gunung Kidul nggih. Kalau bau Pak Mbah Muti menika ngiri mulya panggang nggih Mbah nggih. Nuwun sewu kula setan menika ngiri mulya kulon boga menika nggih. Nggih, kajut kalian Pak Kemijan kalau bau apresiasi lajeng wonten Ibu Yanuasih kalau bau mundur beso menapa anggenipun sinau wonten gayutipun kalian basa Jawi utawa basa Jawa mliginipun jurusanipun. Monggo Mbah panjenengan ngendika piyambak.
4: Nggih, niki kula Yula. Menawi kula niki sinaunipun wonten kampus niku Sastra Indonesia, sanes Sastra Jawi ngoten.
2: Lajeng menika sinau sastra menika menapa wonten turunan menapa tuwuh saking perentul manah piyambak?
4: Menawi keturunan niku menawi digathuk-gathuk nipun wonten keturunanipun. Riyin almarhum Mbah Buyut niku wonten kraton.
2: Nggih.
4: Enten rutinan napa niko?
2: Dari ngati wonten kraton.
4: Macepat wonten kraton. Kalau riyin niku wonten konconipun gen sami saking Kulon Progo.
2: Nggih.
4: Nggih, Simbah Buyut niku menawi mboten wonten kraton mangke nggih di napa nggih ditimbali kalian lingkungan menapa tetangga-tetangga ngoten ingkang gadah bayi. Menapa enten pengajian niko mangke diken ngisi ngoten niku.
2: Menawi Mbak Lydia jurusannya tadi apa?
1: Ekonomi pembangunan. Kalau dari saya pribadi untuk keturunan jauh sih Pak. Jaraknya itu jauh sekali. Tapi memang dulu Mbah Buyut yang keberapa niku memang ada jadwal untuk mengajar ngeten nggih, jadwalnya nggih. Nggih, tembang ngeten. Tapi untuk saya pribadi lebih diajarkan setiap harinya sama orang tua seperti itu.
2: Dados milo kula pitados menawi panjenengan anggenipun sinau menika milo perentul saking manah piyambak.
1: Nggih.
2: Awit kathah sinau keturunan menika wonten, namung menawi mboten wonten krentek, mboten wonten niat menika nggih. Tangeh menika saged dipuntindakaken niatnya. Nggih, matur nuwun Ibu Yanuasih kalau mau sampun kepareng rawuh. Kula lajengaken menika saking panjenenganipun Bapak Sudarto Bambang Lipuro. Sugeng dalu Mbak-mbak narasumber, kula remen sanget bilih budaya Jawa, basa Jawi menawi kita gemi kabudayan, kabudayan Jawa malah rasanipun tentrem wonten ing batos. Malih menawi melakukan prihatin model kejawen. Akan mandi segala ucapan awit prihatin model budaya Jawa. Nuwun dumateng menapa? Oh, ngaten nggenipun medhot keluaran ning menika mboten wonten spasinipun. Awit priyatin model kejawen ngaten bakal mandi ucapanipun. Matur nuwun dumateng Mbak Yola lan Mbak Lydia nderek mendukung geguritanipun saking Pak Darto Bambang Lipuro Bantul. Oh nggih, apresiasi. Ya, salah singipun menika saking Mbak Dewi Putia wonten ing Pakem. Pok menyeng kuyung derek bingah. Dene tasih kathah para muda ingkang sinau basa Jawa, geguritan MC lan sak panunggalanipun cocok di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Mantep nyeng kuyung Yogyakarta istimewa. Nggih, matur nuwun Mbak. Dewi Putia, Mbak Dewi Putia nggih wonten ing Pakem. Nggih, menika ugi wonten menika. Selamat malam pendopo, selamat malam narasumber. Ini dari Mas, ya, Mas atau Mbak menikah, ya. Mas Yunan, kakung menikah, Mas Yunanto, ya. Mas Yunanto, ingkang lenggah wonten ing Pleret Bantul. Sinau basa Jawi, menapa wonten ing awal-awal mboten dipun buli kalian rencang-rencang, Mbak. Matur nuwun. Ye, matur nuwun, Mas Yunanto wonten ing Pleret. Nggih.
1: Waduh, pripun. Niki sinten riyen niki?
2: Monggo. Bali dhewe riyen monggo. Aduh. Ada enggak suara-suara mirip basa Jawa kuno?
1: Sebenarnya dulu sempat kayak dibilangin, lo ngapain belajar bahasa Jawa? Kayak jadul banget ya. Udah generasi sekarang anak-anak muda ngomong ya pakai gue elu gitu kan. Tapi ya dulu memang ada maksudnya yang mengatakan kayak ngapain ngomong pak gitu. Udahlah ngomong bahasa Indonesia gue elu, apalagi kan sekarang ranah anak-anak di kuliahan itu kan sudah beda-beda ngeten nggih. Yang di mana ya kita apa ya, meskipun ngobrol dengan bahasa Indonesia ya tetap bagaimanapun ya kita jangan sampai melupakan bahasa ibu kita, bahasa itu, Jawa gitu nggih.
2: Gitu. Ning milo awal-awal wonten ya, miring-miring ngoten. Opo basa Jawa iki? Bali dia jeng ngoten. Ngalami ngoten niku. Nggih. Inggih. Matur nuwun rawuhipun. Salajengipun menika sugeng dalu Mas Giman derek nyimak kemawon. Salam kagem Mbak narasumber kekali saking Mbah Nono Wiladeg Gunung Kidul. Nggih. Matur nuwun rawuhipun. Salajengipun menika sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber menika saking Ibu Sulastri wontening Kalasan. Kangge nglestantunaken basa Jawi, menopo penjeringan kekali ugi wonten dalem ginakaken basa Jawi. Lajeng gayutipun kalian teknologi, menopo Mbak narasumber kekali menawi wianan kalian sesami konco-konco ugi ngagem basa Jawi. Matur nuwun nggih. Matur nuwun Ibu Sulastri wonten ing Kalasan. Nggih. Monggo disundi. Mbak Lydia Rimin monggo. Nggih.
1: Kalau untuk bahasa sehari-hari ya, tapi memang selang-seling tetap ada bahasa Indonesianya. Cuman karena akhir-akhir ini maksudnya saya bertemu dengan orang-orang yang memang di luar Jawa, jadi ngobrolnya menggunakan bahasa Indonesia. Tapi kalau memang dengan teman-teman yang masih di Jogja, yang di Jawa, di sekitarnya itu ya, kalau bisa menggunakan bahasa Jawa, karena kalau ngomong pakai bahasa Indonesia sebenarnya juga rada
4: aneh.
1: Iya, karena terbiasanya pakai bahasa Jawa.
4: Medok.
1: Gitu.
2: Inji. Mbak Yula.
4: Oh, nji. Kulo niki kawet tese cilik niku nggih ngagem basa Jawi. Menawi angsal cerita riyen niku kulo tese napa nggih? Pepanggih kalih Mbah Buyut wau.
2: Ngaten.
4: Beliau meninggal di usia 100-an lebih gitu.
2: Nggih.
4: Pada saat itu saya udah kelas 3 atau 4 SD gitu meninggalnya. Sebelum itu beliau itu selalu menuturkan, selalu napa nggih, berbahasa kromo.
2: Yeah.
4: Kalau berbicara dengan lawan jenis, apalagi yang lebih tua, seperti ya, itu.
2: Tentu.
4: Bahkan ada satu momen yang dimana itu saya sempat teringat sekali. Ya mungkin karena simbah saya ini orang dulu, jadi sangat napa nggih, bisa dikatakan parenting ataupun pola asuhnya itu masih sangat kuno, bukan kuno sih, lebih ke pendidikan zaman dulu.
1: Ya, zaman dulu.
4: Nggih. Dulu saya ada satu momen sampai di itu, Pak. Di apa kalau di kayak hampir disamblek ngoten.
2: Oh,
4: karena saya saya hampir keceplosan menggunakan bahasa ngoko seperti itu kurang lebihnya.
2: Nggih nun sewu wonten ing rawuh sugeng dalu pendopo
7: sugeng dalu Mas Giman
2: sugeng dalu monggo Mbah Noyom nika. Mbah Noyo di Gunung Kidul juga ini, monggo.
7: Gua namung badhe ngapresiasi matur pun sangat gak mbak kasih kerso mempertahankan basa Jawi. Monggo bisa pertahankan sampun ngantos direbut bahasa lain, mbak.
2: Terus.
7: Saat ini uang teman-teman pun pinter-pinter basa Jawi, mbak. Samilus monggo kita pertahankan supaya bahasa kita tetap jadi bahasa kita sendiri.
2: Amin.
7: Matur nuwun
2: Mbah Noyo rawuhipun nggih. Setunggal penelpon malih sugeng dalu pendopo.
8: Selamat malam Mas Giman.
2: Selamat malam
8: Mbak Lydia.
1: Selamat malam.
8: Terima kasih susah nelpon RRI. Ini langka loh ada Mas Giman, makasih sudah dikasih kesempatan masuk teleponku.
2: Ini dari Mbak.
8: Dari NT di Jakarta.
1: Wah, aduh, jauh banget nih.
8: Iya, aku gemes kalau ada apa ya anak muda-muda mau belajar bahasa Jawa, gemes gitu. Ya Allah, hampir langka soalnya. Iya, hampir langka, jadinya senang gitu dengerin.
1: Makasih.
8: Ya Allah, nggak apa. Mbak Yula, Mbak. Dia kalau umpama sesama orang ketemu sesama temen gitu, jangan mau mbak kalau dia pada ngomong bahasa Indonesia, jangan mau mbak Yulia. jangan mau nyautin bahasa Indonesia, pokoknya harus pertahankan bahasa.
1: Oke.
8: Tahu nggak sih mbak kalau naik kereta nih mbak di Jogja naik kereta nih, saya lagi liburan ke Jogja gitu ya, naik kereta, naik KRL, ya naik kereta pokoknya apapun lah di Jawa, itu orang berbahasa lidahnya itu mendok gitu. Bahasanya Indonesia. Orang Jakarta tapi gemes siapa juga sih lu kagak pakai bahasa Jawa gitu ya.
1: Aduh.
8: Iya udah mendoknya kayak gini.
1: Aduh.
8: Bahasa Indonesia. Aduh. Jadi wagu ya.
1: Wagu banget.
8: Makanya aku seneng banget dengerin dari tadi. Ya Allah, alhamdulillah ada yang muda-muda mau belajar bahasa.
1: Aduh.
8: Tentu ya kalau ada teman ngajak bahasa Indonesia, lu bahasa lu tuh suara lu tuh medok. Bahasa Indonesia sok-sokan gitu ya, enggak wangun gitu bilang, Mbak.
1: Oh ya. Siap.
8: Aku semangatin dari jauh ya.
1: Terima kasih.
8: Terima kasih Mbak Yula, Mbak Lydia, terima kasih.
1: Selamat malam. Terima kasih.
2: Sugeng dalu Mbak Enti, matur nuwun. Kulo ngangge basa Jawi nggih, Mbak. Ya, terima kasih, matur nuwun. Ini Mbak Enti ini juga getol beliau dia belajar tentang budaya Jawa ini.
1: Oh.
2: Bahasa Jawa juga tembang-tembang. Nggih, mugi-mugi mangke sesarengan nggih daya dinayan. Nah, menika wonten ingkang rawuh menarik menika saking panjenenganipun Bapak Ratu Nuntoro Balai Bahasa.
1: Wah,
2: nderek bombong dumateng kedua narasumber hebat banget. Kapan-kapan main ke Balai Bahasa nggih.
1: Siap, Bapak. Boleh.
2: Undangan istimewa buat panjenengan.
1: Matur nuwun, Bapak.
2: Nggih, Mbak Yula, Mbak Lydia, istri pun tasih kathah sutresna budaya nggih kepengin nyawiji namurene winates sing wedal.
1: Nggih.
2: Monggo mbok menawi wonten panggadang, wonten pangajab.
1: Nggih.
2: Dumateng para sutresna budaya mliginipun ingkang generasi muda nipun tumrap sastra Jawi. Monggo kula aturaken medalipun.
4: Nggih. ini saya sampaikan menggunakan bahasa Indonesia ya Pak ya. Yang dimana kebudayaan di Indonesia sendiri itu sangat luar biasa, beragam. Apapun tradisi yang ada di tempat wilayah yang menjadi asal tanah lahir kita, alangkah baiknya kita lestarikan. Kita bukan berarti tidak napa nggih modern, tetapi dengan kita melestarikan, kita mencintai dan kita mau untuk belajar itu saja, itu sebuah langkah awal untuk kita lebih berkembang dan untuk lebih tahu sebetulnya ragam yang ada di wilayah kita itu, yang itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Dan kehidupan kita bukan berarti hidup dengan teknologi, tetapi kita juga hidup dengan sesuatu yang di situ lahir dan turun temurun, yaitu bahasa. Yang kita tahu bahwa bahasa yang kita gunakan adalah sesuatu alat komunikasi keseharian. Jadi jangan malu untuk menggunakan bahasa Jawa. Bahasa Jawa bukan berarti bahasa yang kuno, bahasa yang tertinggal, bahasa yang mungkin tergolong deso gitu. Justru kalau mampu belajar atau menerapkan itu dalam kehidupan, itu sangat, sangat luar biasa. Itu saja sih.
2: Mbak Lydia, monggo.
1: Dengan adanya teknologi yang sudah semakin maju di zaman ini, kurang lebih sama ya seperti yang disampaikan dengan Mbak Yula tadi. Apapun itu, dengan adanya kebudayaan yang sudah kita miliki dimanapun, kalau bisa ya kita jaga, kita lestarikan, jangan sampai tertelan zaman. Yang dimana kita akan terus maju ke depan, yang dimana itu kita tetap harus ikut memajukan kebudayaan-kebudayaan di setiap wilayah kita. Dan itu tadi, jangan malu untuk teman-teman muda untuk berbahasa Jawa, karena bukan berarti kalian itu tadi ya jadul atau kuno apa deso.
4: Iya, betul sekali.
1: Karena ya itu bahasa-bahasa kita seperti itu.
2: Matur nuwun Mbak Yula, Mbak Lydia, rawuhipun. Mugi-mugi bawa raos dalem menika murah kabeh, mimbui greget, mimbui menapa nggih, support tresno dumateng budaya piyambak. Awit mugi-mugi saestu kathah ingkang pinter namung kirang ingkang ngerti. Mugi-mugi tetep pinter namung ki budaya lan menapa landhesanipun budaya. Matur nuwun. Tansah kula tenggo rawuh panjenengan lan kateng-kateng Sanggar Sastra Jawa sanesipun. Mekaten sutresna budaya kiyaran pendopo ing wedal menika ngambali atur mugi murakapi. Ing wusana sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing kiyaran pendopo dinten candhaipun. Nuwun.

judi ora leren-leren. Wis bola bali dikandani wiwit jaman simbah-simbah biyen. Judi utawa main kuwi tumindak nesto, gawe ciloko lan sengsarane keluarga. Lali anak, lali bojo nuruti hawa. Judi ora leren-leren. Wis akeh tulodo, wis akeh wong sengsara. Bandane entek, anake kleleran ora komanan. Saiki ana judi online dadi dredhae negara. Ayo padha disingkiri yen bisa malah melu ngatasi. Gumregah, gumregut, brasta judi. Aja judi, aja judi, aja judi.

0: Mbak Yu, sudah tahu tentang Jeng Laras belum?
1: Wah, benar-benar berubah Mbak Yu.
0: Apa? Apa yang berubah?
1: Itu loh, hampir tiap hari Mbak Yu, dia itu beli peralatan elektronik. 2 hari yang lalu, kulkas bermerek datang.
0: Wah.
1: Terus, tadi pagi, waduh, TV flat, mesin cuci, kulkas yang bagus-bagus dikirim. Ini sudah jelas Mbak Yu, suami Jeng Laras itu kok...

0: Kucing Laras itu korupsi. Wah, bisa-bisa cemah kampung kita, Mas RT.
1: Lo. Kok ibu-ibu bisa menduga korupsi? Apa dasarnya?
0: Lah, sudah jelas toh, Mas RT. Sering belanja peralatan elektronik, piknik luar kota, beli motor baru.
1: Walah, ibu-ibu itu. Lah, suami Bu Laras itu kan sekarang bekerja sampingan sebagai sales elektronik. Selain penghasilan tambahan, hah? Otomatis ada pesanan yang diantarkan ke rumah, toh.
0: Hah? Loh? Hah? Astaga.
1: Nah, kaget kan? Tolong ya ibu-ibu, jangan mudah berprasangka dulu. Kasihan toh keluarga Bu Laras. Ingat loh, jaga kerukunan antar warga.
0: Aduh, Mas RT, hampir saja beritahu kalau keluarga Bu Laras itu korupsi.
1: Nah, lain kali diselidiki dulu ibu-ibu. Jangan asal menduga dan bergosip.
2: Iya, baik.
3: Iya, baik, Mas RT.
4: Mari kita jaga kerukunan di lingkungan kita. Menjaga kerukunan menjadi bagian dari jiwa nasionalisme bangsa Indonesia. Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Wedi wirang wani mati. Tembung wedi wirang wani mati mengku teges manungsa urip kudu darbe kuwanen. Ing kene uga ngemot prayoga manungsa darbe rasa wedi utawa isin kalamun kawirangan utawa tumindak ala ananging kudu duweni kuwanen nalika mbela bebener. Nanging jroning alam saiki kepara malah akeh kang kuwalik. Rasa isin lamun tumindak ala iku wis padha disingkirake. Kamangka sayekti iku gegaman kang ampuh tumrap uriping manungsa.

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

Menang tanpa ngasorake. Tembung menang tanpa ngasorake iki mengku teges menungso kudu darbe wata anda pasor jroning pasrawungan kanggo gayuh kasiling kegayuhane ora kudu dadak nganggu ngarani nguciwani lan nguasani wong liya. Kaajab menungso tansah ajen kinajenan sak temah bisa runtut lan rukun lakune tanpa darbe rasa duwe mungsuh utawa

Sutresna Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing ngatur pasugatan uyon-uyon Manasuka lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giyaraning medal menika kepareng kula Sugiman Dwinursita ingkang dherekaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giyaran menika saged ndamel renaning penggali. Rajian gending-gending Jawi sesarengan kalian keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta badhe katuraken. Sutresna Budaya tumuli katuraken rajian gending Ramban Setunggal. Kapiarso gending Jati Kundang minggah ketawang Giriso laras pilok patet limo. Kula bali ing badhe kapiarso gending Jati Kundang minggah ketawang Giriso laras pilok patet limo. Sumangga sugeng midhangetaken.

0: sengkake nak. Malah tak sengkake.
1: Seneng sembotok sampean.
0: Aku pandai nak agak karep ki.
1: Nggih.
0: Kaya mempeng kali arep jenggleng. Pedang putih. Pedang putih.
1: Nyawes ke waduh tujuane aku nyawes ke unjukan ki mau ya pepak.
0: Pedang putih karo anu campur keringet bulus.
1: Mbok rasa warna-warna niku wis ngunjuk pil barang kok. Ayo.
0: Iya.
1: Kon jadi terus ke.
0: Dinyet-nyet.
1: Wes ratenane angeler anjam.
0: Ya wes tuwa mbien dhek iso golek duit ya kowe seneng saiki kayane sorae.
1: Kula seneng kok. Lahir batin seneng kula niku.
0: Yo.
1: Pun, Kak.
0: Tawar-lawar.

Sahabat Budaya, usai sudah rangkaian acara siaran program 4 RRI Yogyakarta yang disiarkan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya seni budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat, kita berjumpa lagi jam 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz. Program 4 RRI Yogyakarta, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Sutrisno Putoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Ngeluluri Putoyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Melalui frekuensi FM 106,6 dan AM 1107 kHz yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini dari pukul 5 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat. Terima salam kami, selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara.

Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, Perempat RRI, Ngaleluri Putih Jawi, Suara Budaya Jogja. Selamat pagi, Sugeng Injang, Sutrisno Butoyo. Pagi hari ini ketemu lagi bersama dengan saya, Jordan Talaksoro, di Perempat RRI. Dan pagi hari ini saya sapa juga untuk Anda yang sedang mendengarkan via streaming lewat aplikasi RRI Digital ataupun juga melalui aplikasi ataupun website kami di rri.co.id. Pagi hari ini Sutrisno Butoyo, Perempat RRI, siap menemani aktivitas Anda di hari Selasa tanggal 19 Mei 2026 dari pukul 5 pagi ini sampai nanti pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Dan pagi hari ini Sutrisno Butoyo segera kami akan hadirkan untuk Anda program Babakan Niti Kebecian Buddha dengan judul Ketenangan Batin di Tengah Kesibukan Dunia Modern. Selengkapnya akan disampaikan oleh penyuluh agama Buddha bersama dengan Ibu Jumiati. Kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan.

Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Poro upasaka upasika, Bapak Ibu Romo Ramani, selamat pagi Sotihoto Namo Buddhaya. Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu bersama kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam program Batik Nitika Bacian RRI Pro 4 Yogyakarta dengan saya Jumiati, penyuluh agama Buddha Kemnak Bantul. Tidak lupa, marilah kita mengucapkan rasa puji syukur dan bahagia atas limpahan berkah yang telah diberikan kepada kita semua. Semoga Bapak Ibu para Romo Ramani selalu dalam keadaan sehat dan bertambah kebajikan dalam segala hal. Poro Sutrisno Budoyo, di hari yang bahagia ini marilah kita bersama-sama belajar ajaran Sang Buddha supaya kita selalu ingat dengan ajaran Sang Buddha di setiap saat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan bersama mempelajari Dhamma Sang Buddha dengan tema ketenangan batin di tengah kesibukan dunia modern. Poro Katang Sutrisno Budoyo, kita hidup di zaman yang sangat berbeda dibandingkan dengan masa lalu. Dunia modern menawarkan banyak kemudahan. Dengan satu sentuhan jari, kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja, mendapatkan informasi dari seluruh penjuru dunia, bahkan bekerja tanpa harus berpindah tempat. Namun, di balik semua kemudahan ini, ada satu hal yang seringkali justru semakin menjauhkan diri kehidupan kita, yaitu ketenangan batin. Hari-hari kita dipenuhi dengan kesibukan. Pagi hari kita sudah berburu-buru, siang hari dipenuhi dengan pekerjaan dan tanggung jawab. Nah, malam hari seharusnya jadi waktu istirahat, tapi justru sering diisi dengan pikiran yang tidak berhenti bekerja. Bahkan saat tubuh kita diam, pikiran kita tetap bekerja, berlari ke sana kemari. Banyak orang yang mengalami stres, kecemasan, kelelahan mental, bahkan kehilangan arah hidup. Mengapa ini bisa terjadi? Sutrisno Budoyo, dalam ajaran Dhamma dijelaskan bahwa sumber penderitaan bukanlah semata-mata berasal dari kondisi luar, tetapi dari batin kita sendiri, dari keinginan yang tidak terkendali, dari kemelekatan, dan juga dari ketidaktahuan kita. Dunia modern memperkuat semua ini. Kita didorong untuk selalu ingin lebih, lebih, lebih sukses, lebih kaya, lebih terkenal, lebih diakui. Nah, tanpa kita sadari, kita terjebak dalam perlombaan yang tidak ada garis akhirnya ini. Ketika keinginan tidak terpenuhi, kita merasa kecewa. Kita terpenuhi pun, kita belum tentu merasa puas. Inilah yang membuat batin kita terus gelisah. Sutrisno Budoyo, lalu bagaimana kita menemukan ketenangan batin di tengah kondisi seperti ini? Pertama, kita perlu memahami bahwa ketenangan batin kita bergantung pada keadaan luar. Banyak orang berpikir, saya akan tenang jika pekerjaan saya selesai, atau saya akan bahagia jika semua masalah saya ini hilang. Namun kenyataannya, masalah dalam hidup ini tidak pernah benar-benar habis. Setelah satu selesai, yang lain akan muncul. Oleh karena itu, jika kita menunggu dunia ini menjadi sempurna untuk merasa tenang, kita akan menunggu selamanya.

Sutrisno Budoyo, salah satu cara yang sangat penting adalah dengan melatih kesadaran atau mindfulness. Kesadaran berarti kita hadir sepenuhnya pada saat ini, tanpa terbawa oleh masa lalu atau khawatir akan masa depan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melakukan sesuatu secara otomatis. Kita makan sambil bermain ponsel, kita berjalan tanpa benar-benar menyadari langkah kita, kita berbicara tanpa benar-benar mendengarkan. Akibatnya, pikiran kita menjadi pecah-pecah dan tidak pernah benar-benar tenang. Latihan sederhana yang bisa kita lakukan adalah melalui memberi perhatian penuh pada hal-hal kecil. Ketika kita

kita melihat orang lain memiliki sesuatu, selalu kita merasa juga harus memilikinya. Kita melihat pencapaian orang lain, lalu kita merasa tertinggal. Jika kita tidak berhati-hati, kita akan terus hidup dalam perbandingan dan ketidakpuasan. Disinilah pentingnya rasa cukup dan rasa syukur. Rasa cukup bukan berarti kita berhenti berusaha, tetapi kita tidak diperbudak oleh keinginan. Kita tetap bekerja dengan baik, tetapi tidak kehilangan kedamaian hanya karena sesuatu belum tercapai. Rasa syukur, kita melihat apa yang sudah kita miliki, bukan apa yang belum kita dapatkan. Sutrisno Budoyo. Latihan berikutnya adalah meditasi. Dengan meditasi, kita berusaha untuk memperoleh konsentrasi. Meditasi adalah cara yang sangat efektif untuk menenangkan pikiran. Banyak orang berpikir bahwa meditasi itu sulit atau membutuhkan waktu yang lama. Itu semua karena apa? Karena kita terlalu memikirkan hal yang lain. Kita tidak terfokus dengan apa yang kita laksanakan pada saat ini. Maka meditasi ini terasa sulit dan kadang kita merasa begitu lama. Padahal waktu kita melaksanakan meditasi itu tidak lama, ya kan? Jadi kita ini haruslah tenang, menenangkan pikiran. Jadi di dalam meditasi ini kita berpikir secara tenang. Nah, kalau orang mengatakan meloskan pikiran, jadi kesulitan yang kita hadapi ini akan hilang dan tidak akan membutuhkan waktu yang lama untuk memperoleh konsentrasi. Padahal kita bisa memulai dari yang sederhana, 5 menit atau 10 menit. Nah, lama-kelamaan kita bisa menambah waktu meditasi menjadi setengah jam, 1 jam, 2 jam, atau sesuai dengan kekuatan kita, kekuatan dalam menjaga konsentrasi pikiran kita. Nah, caranya sederhana, duduk dengan posisi yang nyaman, pejamkan mata dan perhatian nafas masuk dan juga nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar, berulang-ulang. Nah, ketika pikiran melayang, kita tidak perlu marah atau frustasi. Cukup sadari, lalu kembali ke perhatian pernafasan kita. Nafas masuk, nafas keluar, nafas masuk, nafas keluar, dan begitu seterusnya. Dengan latihan yang konsisten, kita akan mulai merasakan perubahan. Pikiran menjadi lebih jernih, emosi lebih terkendali, dan batin menjadi lebih damai. Jadi orang yang melaksanakan meditasi itu harus penuh dengan pengendalian diri. Kalau kita merasa kaki kesemutan, kita sadari, oh, kaki saya kesemutan. Kalau pikiran kita yang terbang melayang atau mungkin teringat dengan masa lalu, kita berusaha untuk menghilangkannya. Kita fokus lagi ke pernafasan kita, baik nafas masuk maupun nafas keluar. Sutrisno Budoyo. Di tengah kesibukan dunia modern, kita juga perlu bijaksana dalam menggunakan teknologi. Teknologi bukanlah musuh, tetapi jika tidak digunakan dengan bijak, ia bisa mengganggu ketenangan batin kita. Terlalu sering melihat layar, terlalu banyak menerima informasi, terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain di media sosial, semua ini bisa membuat pikiran kita lelah. Dengan pikiran yang lelah ini, maka konsentrasi kita itu akan pudar. Oleh karena itu, kita perlu memberi batas, misalnya menentukan waktu tertentu untuk beristirahat dari gadget atau tidak langsung merespon semua hal secara impulsif. Jika kita menerima WhatsApp masuk, tidak langsung kita buka, kita berikan jeda supaya apa? Pikiran kita itu tidak terlalu fokus pada gadget.

pada teknologi. Dengan cara ini kita bisa memberi ruang bagi batin kita untuk apa? Untuk bernafas, untuk memikirkan segala sesuatu dengan jernih. Sutresno Budoyo. Hal lain yang tidak kalah penting adalah menjaga ucapan dan juga tindakan kita. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita berbicara tanpa berpikir panjang. Kata-kata yang luar bisa menyakiti orang lain dan pada akhirnya juga mengganggu batin kita sendiri. Karena apa? Karena kita tidak terkonsentrasi, tidak terpusat pada pikiran. Maka suara yang tidak seharusnya kita keluarkan bisa saja kita ucapkan. Dan kita juga tidak menyadari bahwa kalau ucapan kita ini dapat menyinggung perasaan orang lain, dapat menyakiti hati orang lain. Kadang hal ini tidak kita sadari. Jadi kita harus apa? Harus konsentrasi. Jika kita mengatakan sesuatu, harus kita pikirkan terlebih dahulu. Jangan sampai ucapan kita ini, ucapan yang kasar ini menyakiti orang lain. Ucapan kasar ini penuh dengan kebencian atau tidak jujur dengan meninggalkan jejak dalam batin kita. Sebaliknya, ucapan baik, lembut, penuh kebenaran akan membawa ketenangan. Baik ketenangan diri sendiri maupun juga ketenangan batin orang lain. Nah, demikian pula dengan tindakan kita. Ketika kita berbuat baik, membantu orang lain dan hidup dengan moralitas yang baik, batin kita akan terasa ringan dan damai. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, jika kita dengan penuh perhatian, nah niscaya tidak akan apa menyakiti orang lain, tidak akan apa mengganggu batin orang lain. Hidup kita ini bisa menjadi tenang, pikiran menjadi ringan dan damai. Sutresno Budoyo. Ketenangan batin juga erat kaitannya dengan kemampuan kita untuk melepaskan. Dalam hidup kita semua hal ini bisa kita kendalikan. Ada hal-hal yang memang harus kita terima. Jika kita harus memaksakan kehendak pada sesuatu yang tidak bisa kita ubah, kita hanya akan apa menambah penderitaan. Melepaskan bukan berarti kita tidak peduli, tetapi kita memahami batas. Kita melakukan yang terbaik dan setelah itu kita bisa belajar untuk menerima hasil dengan lapang dada. Sutresno Budoyo, perlu kita ingat, ketenangan batin bukanlah tujuan yang bisa dicapai dalam satu malam. Ia adalah proses, sebuah perjalanan panjang yang membutuhkan latihan terus menerus. Seperti seseorang yang belajar memainkan alat musik, tidak mungkin langsung mahir tanpa latihan yang terus menerus. Demikian pula dengan batin kita. Batin kita pun perlu kita latih terus menerus agar kita bisa berbuat dengan baik. Batin kita tenang, tentram, dan damai. Namun, kabar baik setiap langkah kecil yang kita lakukan akan membawa perubahan. Setiap momen kesadaran, setiap latihan kesabaran, setiap usaha untuk melepaskan, semuanya adalah kebahagiaan dari perjalanan menuju ketenangan. Sutresno Budoyo, di tengah dunia yang terus bergerak cepat, kita tidak harus ikut terbawa arus tanpa kendali. Kita bisa tetap hidup di dunia modern, bekerja, beraktivitas, dan menjalankan tanggung jawab, tetapi dengan batin yang lebih tenang dan seimbang. Ketenangan bukan berarti kita tidak melakukan

melatih kesadaran, mengurangi keinginan yang berlebihan, meluangkan waktu untuk meditasi, serta belajar melepaskan apa yang tidak perlu. Semoga dengan latihan konsisten ini, kita dapat menemukan ketenangan batin di tengah kesibukan dunia modern. Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, Pro 4 RRI, Ngeluluri Putoyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Seterusnya Putoyo, kami lanjutkan kebersamaan kita di pagi hari ini dengan program Uyon Uyon Enjing hingga pukul 6 pagi nanti. Akan kami hadirkan untuk Anda gending soran yaitu dari gending Himo Winendo, Laras Lendro Patet Enem, Ketuk Sekawan Arang. Sugeng midhangetaken.

Sutresna budaya, kula dalih jangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk ya gur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil.

0: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.
1: Sutresno Budoyo, masyarakat Jawa sebetulnya telah mengenal sistem peringatan dini bencana jauh sebelum munculnya teknologi modern, namun sistem itu tidak terwujud sensor atau algoritma teknologi modern. Kepala Pelaksana BPBD DIY Agustinus Ruru Haryanta menyebut, sistem itu bersumber dari falsafah dan pengamatan alam yang diwariskan lintas generasi. Masyarakat Jawa biasa menyebutnya dengan istilah eling lan waspoto. Beralih ke informasi lain, Badan Pusat Statistik BPS DIY mencatat terjadi penurunan pada tingkat hunian kamar hotel berbintang pada bulan Maret 2026. Penurunannya sebesar 38,71% atau turun 3,60 poin dibandingkan bulan sebelumnya. Namun pelaksana tugas PLT Kepala BPS DIY Endang Triwahyuningsih melihat tingkat hunian ini meningkat 15,06 poin dibandingkan bulan Maret 2026. Sedangkan lama menginap rata-rata tercatat 1,48 malam. Di satu sisi, tingkat hunian kamar hotel non-bintang dan akomodasi lainnya mengalami kenaikan 1,52 poin secara bulanan. Sedangkan secara tahunan mengalami kenaikan 9,25 poin. Demikian saya Anita Rizky, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, Perumpat RRI. Ngeluluri Putih Cawi, Suara Budaya Jogja. Selamat pagi, sugeng enjang, sugeng esuk, seterusnya buto yo. Apa kabar? Hari ini ketemu lagi bersama dengan saya Jordan Talaksaro di minggu yang baru. Ini adalah minggu ketiga ya, di bulan Mei, tanggal 19, berarti tinggal minggu depan ini seterusnya buto yo. Hari Selasa terakhir minggu depan. Gak kerasa cepat banget waktunya ya. Perasaan kemarin baru Sabtu, Minggu, udah lagi Senin, udah lagi Selasa gitu. Ya sudahlah, namanya waktu memang bergulir dengan begitu cepat. Makanya orang bule sana kalau ngomong time is money, seterusnya Budoyo. Uang, waktu adalah uang. Ya memang benar sih. Kadang terlalu leha-leha, kita nggak tahu, temannya udah sampai sana, kita masih di sini-sini aja. Semangat kerjanya ya, semangat dalam mencari rezekinya. Semoga ada keberkahan di hari ini untuk Anda dan juga keluarga pastinya. Yang lagi sakit juga saya doain semoga lekas sembuh. Pagi hari ini kita akan tes asah otak lagi. Tapi saya bosen dengan pertanyaan tebak-tebakan. Kita balikin lagi ke mode awal, yaitu adalah tes matematika. Udah siap belum nih seterusnya Bu Tio? Tes matematika pagi hari ini sudah saya cepakkan ya. Silakan nanti dijawab. Ini pertanyaannya udah sering, model-modelnya udah sering. Cuman balik lagi, masih inget nggak cara ngerjainnya? Kalau nggak inget ya sudah, pasti nggak bakal ketemu jawabannya. Jadi siapkan yang namanya oret-oretan, petelot dan juga ongotan ya. Supaya nanti kalau ongotan kalau misalnya nggak bisa buat nulis tuh pakai pensil kan harus diraut dulu ya, pakai ongotan gitu ya. Ongotan nggak sih namanya? Semoga benar ya. Dengarkan baik-baik, pertanyaannya sederhana simple, tapi jawabannya nggak sesimpel pertanyaannya. Berapakah hasil dari, dicatat ya, berapakah hasil dari 5 dikurangin 5 dikali 5 seterusnya buto ya. Berapakah hasil dari 5 dikurangin 5 dikali 5? Berapakah hasil dari 5 dikurangin 5 dikali 5? Sekali lagi ya, berapakah hasil dari 5 dikurangin 5 dikali 5 seterusnya buto ya. Yang WA buruan langsung aja ya, lihat statusnya Perumpat RRI, nanti bakal ketemu jawabannya. Yuk, kira-kira ada yang bisa jawab enggak pertanyaan ini, banyak yang benar atau banyak yang salah ini ya. Yang mau telepon di 0274540333 tak buka teleponnya ya. Sekarang tak buka teleponnya, monggo. Halo Sugeng Esok, matur getuk. Wah, penjatil masuk nomor 1.
1: Tong nek sing gawe pertanyaan dirimu aku tak gemes e.
0: Lah kenapa tuh, Mas?
1: Dibulan bare.
0: Loh, kan ini radio, men krungu ngerti gitu loh.
1: Kale senenge beda wong tuwa-tuwa.
0: Nek mong pisanan mengko, opo to ngomong opo to lali ya? Ah, ngono kuwi lho. Piye to, Mas Yudi, aku ngomong pis.
1: Hah? Toh izin weh, toh bingung toh.
0: Lah iya.
1: Wadah jawabannya ya meh, kaya lebih aku.
0: Pira masih dijawabannya?
1: Kalau saya tetap inget ya.
0: Berapa?
1: Jawabannya itu 5.
0: Yakin? 5?
1: Oh yakin.
0: Oke. Okay.
1: Makasih Mas Tugas.
0: Sami-sami Mas Yudi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pisanan kleru. Di polan-polan ini soyo kleru pengennya si Endi lo. Halo Sugeng Esok, mau getuk
2: geng,
0: maunya yang mana?
2: Maunya yang benar.
0: Ngomong sekali nanti salah, ngomong berulang-ulang kali lucu katanya.
2: Salah si alangan.
0: Pokoknya kalau nurutin banyak orang ini repot saya.
2: Mongko anu sing dituruti pernah-pernah.
0: Nah itu dia, orangnya cuma satu ya. Dimarahin aja Bu. Dimarahin tuh. Tak wakil ke jenengan. Aduh ya jangan ta
2: ya. Ya aku tak jawab ya nak.
0: Monggo Bu.
2: Kan kelingan rumus zaman ilmu aljabar.
0: Oke, pi polondo?
2: Ora. Min kali min.
0: Oh.
2: Min kali plus. Wih hasilnya beda-beda.
0: Yo kleru lah. Min kali min, lompat min. Nah gitu, wong ono kali kok.
2: Ya wis pokoknya aku gunake ilmu aljabar lah.
0: Oke.
2: Jadi ketemu nih.

0: Aceng karo Mas, karo Mbak. Mbak sapa? Lali aku.
1: Sapa?
0: Pokoknya karo Pak Merjono.
1: Yang dari RRI berapa orang?
0: Tiga orang.
1: Siapa?
0: Mbak Titi.
1: Oh, Mbak Titi.
0: Iya. Wah, banget Mas yang datang, Mas.
1: Wah, ya apa rame ya?
0: Pak Dipaimen. Mbak Justina. Atau ada Pak Yanto Tandiabang atau Pak Yanto. Wah, banget pokoknya gayeng.
1: Nek Jordan ada enggak?
0: Jordan ketuanya Mbak Lelo.
1: Mbak
0: ayo kira gendeng enggak tunggu ini Pak Parman. Aku yo tiru lagi.
1: Apa?
0: Apa aku yo meng jawab apa nenggan WA mau?
1: Apa?
0: Main rong kulo.
1: Oke.
0: Aku ya ngono wae ya.
1: Siap tak catet.
0: Salam sehat bersama perempat merdeka.
1: Merdeka matur sembah nuwun. Halo sing ngecok maru getuk.
2: Ngesuk matuk getuk urutan keempat.
1: Waduh kok yang ngerti urutan keempat ya?
2: Lang tak urut ke dari awal mlebu tidak ada ngerti-ngerti bareng dibuka.
1: Nomor yang Anda tuju males dihubungin.
2: Iya makanya itu aku sabar.
1: Nomor yang Anda tuju wegah nompo.
2: Iya makanya aku pilih-pilih.
1: Nah.
2: Aku tutup PP.
1: Ah. Ngerti tak? Sehat Bu?
2: Ya, ayo. Siap.
1: Monggo.
2: Begitu buka tadi wis kelingan zaman kecil.
1: Apa
2: ada,
1: tuh?
2: Ada rumusnya toh?
1: Oh, pernah kecil toh?
2: Oh, iya toh iya.
1: Sekarang masih kecil apa udah besar?
2: Nah, iki wis gede banget. Rumuse Pipolondo.
1: Oh, Pipolondo. Oh,
2: tapi enggak usah tak urekan.
1: Iya, langsung aja.
2: Iya, aku jawab -20.
1: Oke, siap. Ya. Tak catet.
2: Pagi.
1: Nggih.
2: Cuaca Mondali ijik remeng-remeng.
1: Nggih matur nuwun BMKG Monjali, ya, Bu Sriwi.
2: Selamat pagi.
1: Nggih. Matur nuwun, salam sehat juga ya. Halo sugeng esuk maru getuk.
3: Der.
1: Waduh, wis iki.
3: Ben kapok tidak tak telepone njur dipateni.
1: Wong lagi ada tamu ya.
3: Oh ya wis, iki tempat jenira gelem nyawri lera teko aku.
1: Waduh. Ya, lagi ada tamu ditelepon, wah kaget saya kalabakan iki. Yo nal.
3: Kemune coba ditelepon ngono yo dan yo tak telepone ya. Wis
1: senengane iki lho.
3: Ganggu yo.
1: Ora. Gimana kok enggak datang kemarin?
3: Yo ben sing ra teko aku po sapa?
1: Les yen jenengan to yo enggak kelihatan kok yo.
3: Yo.
1: Kemana? Yang penting seru ya Pak ya.
3: Seru yo dilah Mas Gilang yang masuk angin kayak jar ini.
1: Padahal Gilang yo cerak yo.
3: Iya tapi ya alhamdulillah yang penting gayeng Mas.
1: Sok
3: sing keri tindak siap.
1: Oke, okay, siap. Pokoknya gentenan lah.
3: Ayo wis ngono kuwi ra pokoke penting ketemu gayeng
1: iya. Iya betul.
3: Semua bisa hadir.
1: Monggo.
3: Nggih. Aku tanjak kek ngawur wae.
1: Lho sik bener no.
3: Ora usah.
1: Lho piye to ya?
3: Aku ora nganggo min.
1: Terus nganggo apa?
3: 20 tok.
1: 20 tok.
3: Heeh, men beda karo kancane.
1: Oke.
3: Sing penting guyon kok. Salam iki kon India.
1: Iya, salam buat Genduk. Matur nuwun Kung. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng esuk mar getuk.
4: Sugeng esuk matok getuk mar juga.
1: Wes, arep muni apa meneh iki?
4: Muni apa meneh nek aku ora muni?
1: Jadi?
4: Ayo jadi arep pengen jawab.
1: Oh, gitu.
4: Sik. Pantau mboten ajeng nyemoni.
1: Oh, ini pantauan cuaca dulu dong BMKG Kulon Progo gimana ini? Wates.
4: Mendung, Mas.
1: Oh, mendung. Siap, matur nuwun.
4: Ya, kadang-kadang klimbe gak pas ajeng berangkat iki yo tempat Jawa sedono wong tekan apa? Jarak 2 kilo pun terang. Mesti masih okay. Cantat kasihat walah.
1: Iya.
4: Ugi kagem kro perempat yo sedono bodo yo perempat ugi tancah dengan kasihat walah.
1: Amin, doanya matur nuwun.
4: Niki nomor pinten, Mas?
1: Jenengan nomor 6.
4: Oh nomor 6 ya, bener 6 niku. Nah, ini jawaban kula -20.
1: -20. Siap.
4: Ya, tapi men iku beda artine lho, Mas.
1: Apa itu?
4: Nek ganggu kan sari men,
1: ana
4: kar men.
1: Heeh.
4: Ala sing penting mboten men, ngoten kemawon.
1: Oke.
4: Dalam budaya.
1: Lestari budayaku, matur nuwun. Halo si Kang Esok Maro Getuk. Halo.
5: Ngesuk matuk katuk.
1: Walah, ditinggal kok piye iki?
5: Iki nomor piro aku?
1: Jenengan nomor 7.
5: Nomor 7. Nomor 7 ya. Aku tak jawab.

0: bayar ngundak selak mesak ke kancan ya mas.
1: Mm-mm.
0: Bahanku 20.
1: 20 tok.
0: Nih, estok orang siap. Orang gondok biasa.
1: Oke, okay. Ya wis. Nggih sami-sami, matur nuwun. Nggih. Halo, sugeng esuk mandeg getuk.
2: Halo, sugeng esuk mandeg getuk.
1: Halah, halah, halah, halah. Sing
2: diam-diam dira teko
1: iki. Mbake sop, mbake. Kan wis tau petukan to, yu yu. Moh aku nek petuan meneh maling nyomeng meneng ae. Ora kaya neng telepon. Ah, moh.
2: Lek sanu wong do seneng ya kan melu seneng dadi aku meneng
1: wae. Hah, ngapusi gah aku. Moh gemang.
2: Aku ki malu seneng lho wis
1: ngriyah. Alah, wis ketemu yang meneng menjep.
2: Ada aku kan ngapa wong
1: nyanyi ya ora kaya ning telepon ngene iki lho seru le omongan iki ora meneng ya wis aku tak meneng ae
2: ngomong
1: oh tak ajak omong kesel ya wis siaran ngomong terus iki kok malah kon ngomong meneh iki
2: iya ora sing wong siaran iki ngomong
1: mari nyanyi ya wis
2: Yan
1: A. Jawabannya apa Yu Muda?
2: 20.
1: Oke, nggak gendok ora? Nggak gendok apa suwiwi?
2: Anggo sayang ngemol bar.
1: Oh iya wis. Siap, matur nuwun.
2: Oke, salam sehat.
1: Matur nuwun Yu Muda. Berapa kau? 5 min 5 kali 5. Halo sugeng esuk maro getuk.
3: Sugeng yang madu gedung.
1: Iya, siapa ini?
3: Mangan baru.
1: Oh, bakul gudeg.
3: Kek leren nih.
1: Oh, bakul ndok asin ya, Bu?
3: Iya.
1: Saking brebet. Pak Wartos pripun, Uti dia?
3: Alhamdulillah, sehat. Mas Jodan, sak keluarga, kata Sundi.
1: Sehat juga doanya, matur nuwun. Kok arang-arang melebet napa, Bu?
3: Waduh, angele nemen.
1: Ngosok, toh.
3: Iya, ya.
1: Tapi mirengke terus, toh.
3: Oh jelas.
1: Wah, jelas.
3: Congki berbes aja saya menerima.
1: Ono apa to acarane iki jane iki?
3: Ya marake seneng to ya.
1: Seneng apane wong ngawur-ngawur ngene kok ya.
3: Lah kan iso guyu itu kan menambah imun.
1: Oh.
3: Sebagai lansia itu kan hiburane
1: ya, coba gitu. Coba dengerin yang lain pasti banyak yang lebih seru, Bu.
3: Kurang seru.
1: Kurang seru.
3: Kurang seru.
1: Oh, kurang seru.
3: Jawabannya lucu-lucu.
1: Oh, gitu.
3: Sama...
1: Mau gak, Uti? Jawabannya berapa?
3: -20.
1: Oke, siap. Tak catet.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng esok maro getuk.
4: Pulang ke melu-melu.
1: Monggo, Pak. Ampun ketinggalan.
4: Yeah.
1: Monggo, Pak Bloko.
4: Yeah. Ini kata 5.
1: Mi... Mi 5 dikurang 5 dikali 5.
4: 5.
1: Heeh.
4: Yo.
1: Berapa, Pak?
4: Yes.
1: Mumet.
4: Yes, 20 saja.
1: 20 saja, siap.
4: Iya, terima kasih.
1: Matur nuwun Pak Sunardi, Mursari Timur Pasar Imogiri. Sugeng esuk madu getuk.
5: Wis jeng enjing matuk gadok.
1: Ah, wis ra kepet, ra ketemu.
5: Wis ra ketemu ngajir.
1: Ah, sapa meneh nek ora?
5: Jur.
1: Gentenan toh Mbak, kemarin kan saya udah ya toh. Nek
5: dereng tahu ketemu kok ya tegel-tegele.
1: Lah jenengan kok pulang duluan kemarin ki ya kenapa?
5: Ah kula mulai dhisik sekarang ngenteni jenengan gitu ki kula ya wangsul
1: malah. Lho, ya wong saya dateng kok.
5: Ah nggih dateng pengimpen.
1: Lho, ya. Nyoto ya.
5: Nggih. Iki lek jawab kula WA ya, dijawab napa mboten kok darani tiru-tiru.
1: Ya dijawab no, tetepan.
5: Nggih. Ngendikane Pak Sakreman kan 20 ngoten e.
1: 20 likur.
5: Nggih, ngoten
1: mawon. Oke, siap. Matur nuwun Pak De Kemin. Sugeng esuk madu getuk. Halo. Halo. Enggak ada orangnya kemana toh ya ni halo sugeng esuk madu getuk.
6: Halo.
1: Halo.
6: Ijo. Aduh,
1: lek nyanyi iki seneng banget e. Suarane tekan Jogja e. Lek nyanyi ning Magelang padahal.
6: Alah nganti kaya perso ngono.
1: Wah. Iya.
6: Tekan wirateko sing Gunung Kidul wis direwangi tekan kono sing Jogja. dingen-ngen wong sak jagat rat-rat.
1: Lho kemarin kan udah ketemu to Budhe. Kurang apa piye?
6: Lah kurang lah kurang.
1: Opa aku tak sesuk nginep wae ya pirang dina ning kene kono.
6: Nginep nang Gunung Kidul kok kati seneng.
1: Waduh, oi, nggone nang puncak e.
6: Lah iya mulane kuwi kudu gawat trimo cek kandel.
1: Oh, gimana kabarnya Budhe?
6: Kabare nggih sehat, pokoknya doakan selalu sehat nenek niki.
1: Nggih, nenek lincah ya.
6: Iya. Neng aku ki nek neng radio ki senenge karo apa ki suarane yu muda ki lho tenan.
1: Oh, kenapa?
6: Suarane ki khas banget ya lucu.
1: Gas minggir ya.
6: Aku ingin ketemu neng kono seneng kuwi aja, Mbak. Iki ta yu muda ki ya.
1: Muda tenan ta?
6: Neng ora ginuk-ginuk kaya.
1: Oh, wis kuru ta? Waduh.
6: Sampean lak ngarani ya ginuk-ginuk.
1: Terakhir lain delok ginuk-ginuk. Mangga Budhe.
6: Ya pokoke aku gur melu wae lah men 20.
1: Pak Demen ya?
6: Mbah Min.
1: Mbah Min. Siap. Iki ket mau diundang terus ya Mbah Min iki.
6: Matur nuwun.
1: Sami-sami. Budhe Wagianti sugeng esuk matuk gethuk. Halo. Oh, enggak ada orangnya. Halo sugeng esuk matuk gethuk.
7: Sugeng Endeng.
1: Aduh.
7: Matur gaduh.
1: Aduh.
7: Aduh.
1: Aduh.
7: Aduh. Aduh. Menatahan.
1: Gusti Allah, ini siapa aduh, sih?
7: Ngantuk-ngantuk ini. Aku macam menemun jolpi Tuhan nyetel pro digital kok leseh memang turu meneh.
1: Ngopo to Mbak Ana? Mbak Ana ki yo morama to ketok e.
7: Morama nendi mbok ora ngawur fitnah lek kuwi. Jaluk tak joto soalnya.
1: Ketok e lho, kan ketok e.
7: Ayo ketok e ora ketok.
1: Sehat to Mbak Ana?
7: Alhamdulillah, pur ngantuk. Ini mau bar subuh kan mbok bali turu wae. Aku jek tak ujo mangan karmu ra kawremu.
1: Yang wis gede kok ya.
7: Saya gede tua udah bang loro ya Mbak ya.
1: Iya wis ngono kudu wae dipenakke Mbak Ana.
7: Lah ya kudu kepenak, ra penak ya ora sawu.
1: Waduh. Mangga jawabannya berapa Mbak?
7: Jawabanku swidak rolas penjuru itu gerung ngono wae ya. Aku sik penting iso mlebu nang ngene.
1: 20 likur. Siap.
7: 20 likur aku sik minggu lali ya nek wis siaran aku ra nyetel.
1: Wis biasa kuwi pokoke.
7: Ya sayangku cintaku.
1: Dadah.
7: Spesial buat Mas Momo ndak garani ra tau di spesial.
1: Oke. Matur nuwun Mbak Ana. Dadah. Lanjut lagi sugeng esuk mari getuk. Sugeng esuk. Iya, Pak Muladi Morama.
8: Oke.
1: Oke. Jangan lupa ketemu di Sari Taman.
8: Iya. Awalnya kan sejuk.
1: Udah minum belum, Pak?
8: Sudah.
1: Nah, gitu dong. Nas gitel ya.
8: Orang panas, orang lagi.
1: Teh pahit berarti.
8: Ya, kayak gula sasen.
1: Ya, yang penting enggak diliatin Pak Yanto aja ya, pahit soalnya.
8: Oh iya, pahit terus.
1: Itu. Pahit terus itu memang. Ya, mangga, Pak Muladi.
8: Aku ya tanya wah.
1: Pinten.
8: Min 20.
1: Oke, min 20 tak jatet. Matur nuwun Pak Muladi.
8: Terima kasih.
1: Inje sampe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng esuk matuk gethuk.
9: Sugeng esuk matuk gethuk Mas Jurda.
1: Ya, ini dia Mbak Susi Morama.
9: Selamat. Morama itu apa tuh?
1: Pendengar monitor mana-mana.
9: Enggak, saya enggak kemana-mana di sini saja.
1: Ah, yang benar.
9: Ya Allah, sumpah pocong.
1: Yo, ngalah kabarnya gimana Mbak Susi prok.
9: Alhamdulillah, ini masih tepuk tangan terus.
1: Oh, wong ning jalan pramuka ya ngono kuwi kudune. Mangga.
9: Ya,
1: iya, silakan.
9: Ayah ikut temennya aja 20 ya.
1: Aduh kok meng derek ke piye toh ya.
9: Apa-apa biar kompak gitu.
1: Oke okay, siap. Sami-sami Mbak Susi. Sugeng esok matuk getuk. Halo.
10: Yang mantuk-mantuk.
1: Aduh wes iki lagi masuk wes lemes iki ya opo iki.
10: Yo tak sehat.
1: Kek-kek mau yo mangkel ra iso mlebu apa ya. Kok kata wes ketularan ibuku iki Bu Sri pripun iki?
10: Angge hampir sami.
1: Hampir sami apa nggih pun sami?
10: Apa sami? Maaf.
1: Ora mlebu ditinggal lungo radio. Aduh, iki iso diprotes orang rumah saya ini acarane marake stres.
10: Sehat Mas Yudhan sekeluarga.
1: Inje, sakon daripun panjenengan nggih sehat to, Pak?
10: Santah jenengan sehat.
1: Nggih.
10: BMKG Cedayu redup.
1: Oh, redup nggih matur nuwun Prakirawan Sunardi.
10: Gerawane sejuk.
1: Nggih matur nuwun. Di Lingkas panas kok. Nggih.
10: Kali jogi min po ya min mawon min kali dodo.
1: Nggih, monggo tanglet Mbah Min. Min napa mboten?
10: Nggih, Pak Depai min wae.
1: Bapak Emen niku min napa mboten niku?
10: Mangke kula
1: tanget. Nggih, siap.
10: Matur nuwun.
1: Sami-sami, Pak Sunardi. Wes, pun seneng nggih. Udah masuk soalnya. Sugeng esok mari getuk.
9: Sugeng esok matur kekaran-kekaran di rapopo
1: wis. Waduh, waduh, waduh.
9: Sudah waduh tak kapak.
1: Oh, ra soalnya pendengar ya banyak di sana gitu lho.
9: Yo, aku ya maklum wong aku ya keri wong. Aduh, iya keri rapopo.
1: Saking gunung pun di niki, Bu?
9: Iya, pun gunung kidul di koni popo.
1: Oh. Gunung kidul sing rano gunungnya.
9: Opa, gunungnya sewu.
1: Kok bisa disebut gunung kidul padahal rano gunung ya?
9: Gunung sewu ya, wetan kaya tengkulan lu, pas bian.
1: Itu perbukitan, Bu. Nek gunungnya merapi, gunung.
9: Ya, ini dikandaknya bian ini gunung sewu. Nah, itu perang lo, do mati kabe, do melumah kabe, jadi gunung.
1: Wah, nek mati ini kok melumah?
9: Pak wong wedok-wedok wakil don duwe gunungnya dodok.
1: Waduh. Wes kena sensor iki.
9: Wes ora sangrem kok kuwi esuk-esuk aku ndak aku. Biar urung mbak titik abdi japri jarene sing do suwe-suwe iki.
1: Iya.
9: Nganu kuwi aku wis ketemu aku ke jam 5 malah pembedek. Ya tekor 20.
1: Oke, siap baik. Tak catet. Matur nuwun. Bu Yanu AC. Halo sugeng esuk marek getuk.
11: Halo sugeng enjang matuk gaduk Mas Yurjan.
1: Inje, bagaimana kabarnya Romo?
11: Alhamdulillah sehat. Mas Yurjan sak wayah kula sehat.
1: Tansah pinaringan sehat. Matur nuwun.
11: Sing tenan renjero ni.
1: Jeron pun di mo?
11: Jeron gedang. Kale
1: terus silo. Aduh aku nek mbayangke Romo Sukap di bedong pripun nggih. Lah
11: kok jadi jenengan ngingkari.
1: Ingkari pripun mo?
11: Tindak aku kemenet karo Mas Kimah kok tak tunggu-tunggu.
1: Kapan mo?
11: Lah sesuk nek tindak gek ngabari.
1: Waduh kok malah kula nggih kesupen nggih monge.
11: Ajeng sepedanan gede kemenet to jenengan.
1: Waduh malah kula leli ya, Mo.
11: Oh, nggih.
1: Nggih. Ngapunten nggih, Mo?
11: Nggih.
1: Waduh, beneran kula leli tenan iki.
11: Nggih. Sak wancine.
1: Nggih, siap, Mo, siap, Mo.
11: Nggih, tak becik min 20 sore ngajeng ki Mbak Nol gitu.
1: Wah, iki ngandake Mbah Min Min iki.
11: Min. Matur nuwun, Mas Yudha.
1: Matur nuwun, Mo. Sehat selalu, Mo. Ket mau Mbah Min dikata dikandake Min Min ngono ki ya. Halo, sugeng esuk matur getuk. Halo.
12: Injing masuk batu.
1: Iya, mau apa Pak?
12: Panengan.
1: Iya, mau ngapain? Pak Sagio. Hah?
12: Pak Sagio.
1: Pak Sagio Min.
12: Pripun watesmu Pak?
1: Sehat. Panjenengan pripun Pak Sagio? Sehat to panjenengan?
12: Alhamdulillah,
1: Gimboten min toh?
12: Min. Ini betul Pak Pai.
1: Oke, siap. Kulo catet.
12: Dengan Pak Menwardi.
1: Oh, Pak Sunardi. Pak Suwardi. Sunardi. Pak Suwardi ya. Ada Pak Sunardi, ada Pak Suwardi.
12: Pak Sunardi, Pak Sumardi.
1: Nah, duh, podo-podo iki meng. Nah,
12: Pak Suwardi, wis
1: dengan. Yo, sesuk gawe Pak Guyuban nama aja, Pak. Wis sing mirip-mirip kae.
12: Ya, dicaci-caci kae grup ya.
1: Noh kudune. Matur nuwun Pak Suwardi. Sami-sami. Matur sami nuwun. Oke, kita jeda dulu sutur sabutnya. Nanti saya kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Matuk Gaduk.

0: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayu Jokarto, Radio Engkang Ngeleluri Putoyo Jawa.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Endang swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
3: Seter sambut toyo. Saya informasikan untuk Anda, para wisatawan yang akan datang ke Yogyakarta, khususnya berwisata di daerah kawasan Malioboro. Ingat ya, kawasan Malioboro itu adalah kawasan KTR, kawasan tanpa rokok. Jadi kalau misalnya Anda mau merokok, ada tempat yang sudah disediakan di daerah sana. Jangan sembarangan lagi. Ini buat yang misalnya dari luar daerah, perlu tahu ini, lagi dengerin gitu ya. Semoga bisa menambah pengetahuan Anda. Karena kenapa? Kali ini Wali Kota Yogyakarta Pak Hasto Wardoyo mengungkapkan ada sejumlah poin dalam draft revisi peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok atau KTR. Salah satu aturan yang diusulkan yakni penerapan denda langsung. Jadi Anda bakal didenda langsung bagi masyarakat yang merokok di kawasan ikonik seperti Malioboro. Lebih lanjut, Pak Wali Kota mengatakan bahwa revisi perda KTR ini akan memuat aturan yang lebih spesifik guna memperkuat implementasi kawasan tanpa rokok, khususnya di ruang publik yang menjadi pusat aktivitas wisata dan masyarakat. Nih, Sutrisno Butoyo. Itu ya. Jadi nanti gak kaget lagi kalau misalnya tiba-tiba Anda didenda nih. Ya kenapa didenda? Ya karena itu tadi, melanggar aturan. Jadi jangan sampai bilang, waduh saya gak tahu, saya dari luar daerah. Nah ini semoga yang mendengarkan dari luar daerah Yogyakarta ini bisa mengerti. Jangankan luar kota, yang ada di Yogyakarta kadang juga masih lupa, Sutrisno Butoyo. Jangan sampai ya kita warga Yogyakarta sendiri lupa ataupun juga abai dengan peraturan yang sudah diberlakukan. Nanti kalau didenda, saya belum tahu nih berapa dendanya, yang jelas ini bakal lumayan juga, Sutrisno Butoyo, bunyinya ya. Berapa rupiah gitu. Nanti kalau ada informasi lebih lanjut akan saya sampaikan. Sekarang kita akan baca dulu jawaban yang sudah dikirimkan lewat WA di 0895-0144-1066 ya. Matur nuwun. Yang pertama ada Mas Guru Kadipiro. Berapakah hasil dari 5 dikurangin 5 dikali 5? Mas Guru Kadipiro jawabannya 20, Pak Ferry Gunung Kidul 20, Pak Agus Prastowo min 20, Mas Ridwan Moyudan min 20, Mas Said Ahmad jawabannya 5, ada Bukiran jawabannya min 20, yang penting masuk kelas katanya, salah yo Ben. Siapa lagi nih, Mbah Jio jawabannya 0, Pak Trimuyadi di Kericak min 20, Bu Wigati jawabannya 0 dari Wonosobo, Pak Badai Triutomo jawabannya 20, Pak Untung jawabannya min 20, Bu Mami 20, Mbak Kiki di Salam ya. Salah berapa nih jawaban? Min 20, salam budaya nggih Mbak Kiki, matur nuwun sudah gabung ya. Ada siapa lagi, Mbak Mulya Nogotirto min 20, Pak Sutarno jawabannya 20, Kang Min, nah ini yang dipanggil dari tadi-tadi nih, jawabannya 0,25. Andang lali meneh rumur saya mas, yo wes nasib nih kene iki. Bu Mulyarti jawabannya 5, Pak Frans Monosari jawabannya 20, semoga benar. Ada Bu Yayu, Bu Guru jawabannya minus 20. Kalau salah berarti benar. Lah kepiye ya, kalau salah berarti benar. Ada Mbak Suro di Argolawu jawabannya 20, Bu Sutini jawabannya berapa nih? 20 gitu ya. Kiwiro Gendeng, absen saja tetap semangat, salam buat Mbah Noyo. Ada Bu Esi Kulon Progo jawabannya 20, Abah Sarjiman minus 20, Mbah Mus Sugeng Enjang Mas Jordan minus 20 katanya Niko Mawon mas, siap. Bu Naomi jawabannya apa nih? Boten ngerti mas, melu sek bener wae. Ada Pak Kasiono jawabannya min 20 mekaten. Pak Sunaryono Muntilan jawabannya min 20. Pak Indra Sutapa jawabannya min 20. Ibu Muki dikasihan jawabannya 20, Mas Pri di pelayan jawabannya 0, Pak Gading jawabannya min 20, Pipo Londo ya. Ada Mbak Giman jawabannya min 20, Mas Tio di Magelang jawabannya min 20, Mas Enget jawabannya minus 20, Pak Gulu, Mbah Wagimo jawabannya 20, Pak Joko Kadilopo jawabannya dan jawab nek 5 dikurangin 5 peng 5 niku yosong Mas 0. Nini Tiwu jawabannya 20, Mbak Aira jawabannya minus 20, Mbak Wakiran juga minus 20, Pak Bardani Mogiri jawabannya 20, Ominarti di luar Magelang jawabannya berapa nih? 20. Pak Untung Sami Galo jawabannya 5, cuaca cerah. Ada Bu Susmi jawabannya 20, Bu Pipit jawabannya 5, salah wis penting absen wae. Pak Pariono 0, Bu Wati jawabannya 20. Ibu Hartini di salam jawabannya 0. Sekarang yang voice note ya. Si mana yang voice note nih? Ada Pak Supoyo, kita dengerin.
4: Sugeng esuk matuk gaduk, sugeng esuk Mas Jurdan kesarasan wonten ing panjenengan. Jawaban kula menika anu kalih dosa mawon. Kula wingi Mas sirene ajeng tumut anu kumpulan perempat wonten ing bulan. Kula dugi mriku niku anu Mas tanglet-tanglet niku pun kali jam mboten kepanggih. Kula nggih bingung kula. Kula mboten jamak soalnya ora ben saged kepanggih kalian sederek-sederek wontene kembalan wonten ing dalemipun Bu Wahyu menika matur.
3: Inje, enggak apa-apa Pak, besok lagi ya. Nanti bisa dikasih tahu informasi lebih lengkapnya biar enggak keblasuk misalnya soalnya. Ada Pak Suryo.
5: Madu gaduk, madu kota Mas Rumah Jodang. 5 kurang 5 kali 5 sama dengan min 20.
3: Oke.
5: Itu Mas Jodang nggih, matur nuwun, sehat semangat. Salam budaya.
3: Lestari budayaku. Mami Sortalo.
6: Selamat pagi Mas Yordan ganteng.
3: Inje Mami.
6: Selamat kita masuk. Salam kasih sayang dulu buat semua saja. Salam wajib. Muah. Pendengare sehat, penyiare sehat. Sehat walan dong. Kabar si baik. Kula tak melu jawab niku ketemune min 20 ngoten ke mawon
3: nggih.
6: Salam saking anak kula Brahmanti Mbak Eni sikit matur nuwun Mas Yordan. Bagus.
3: Sami-sami matur semua Mami. Kok ada suara musik ini? Kaget saya. Ini siapa ini? Bu Jumira.
7: Sugeng enjang Mas Yordan.
3: Inje Bu.
7: Sugeng matuk gatuk. Sedaya keluarga Mas Jodan diparingi sehat.
3: Amin. Saras
7: lancar rezekinipun ngoten nggih Mas Jodan. Niki kula Ibu Jumilah saking Bangun Tapan kula badhe nderek jawab Mas. Nika nggih tetep
3: monggo Bu.
7: Sal ngoten kemawon
3: Mas
7: matur suwun.
3: Sami-sami Pak Tupar.
8: Sugeng enjing matuk kethuk. Sugeng enjing Mas Jodan talak seru tak nderek jawab. Kulo ki yo karang yo ora lulus dadi jawabe min 20 wae Mas matur
3: nuwun. Siap, matur nuwun Pak Tupar. Lanjut lagi Mas Klower Ijo. Pagi Mas Yordan OTW Pasar Senen. Waduh, saiki Selasa kok Senen iki. Kulo jawab minus 20 mawon nuwun nggih. Ada Bu Dewi Budia jawabannya minus 20, Kang Aji Sanden jawabannya minus 20, Bu Partina jawabannya min 20, Yurati jawabannya min 20, Pak Tri Dipatok jawabannya negatif 20, oke. Pak Trianton di Ngaglek jawabannya minus 20, Pak Samta Gunung Kidul jawabannya minus 20, Pak Tejo jawabannya 20, Mbak Vina Ayu di Wonogiri jawabannya 20, Bu Ningsi jawabannya 20, Bu Titik Jomegatan jawabannya minus 20. Kita buka telepon ya, kalau gitu nanti saya bacain WA lagi. Monggo 0274540333. Sugeng esuk matur getuk.
9: Sugeng esuk matur getuk.
3: Wah, aku wis ngerti sapa sing di supia-supia iki.
9: Mas Jodan sehat ya.
3: Sehat, jenengan sehat to?
9: Sehat. Kulo nek on air dan radio itu nyuwun lagu Gunung Kembar.
3: Wah, aku wis ngerti lho ki sapa kuwi iki. Tak sebutke ya apa tak WA? Tadi udah masuk loh wadal. Ape tenan. Lucu tenan aku nek ngene iki.
9: Wes nani ketap panjang-panjangan loh.
3: Ayo Ki Joko pinter.
9: Min 20.
3: Wah. Matur nuwun, Gus. Sami-sami. Waalaikumsalam. Lanjut lagi Sugeng Isuk mana getuk.
10: Halo.
3: Eh, siapa ini?
10: Mas L.
3: Oh, L masuk lagi.
10: Iya.
3: Loh, kamu enggak sekolah, po?
10: Sekolah.
3: Loh, ini udah jam segini kok belum berangkat?
10: Belum.
3: Mana Simbah?
10: Ini di belakang.
3: Oh, ya sudah. Coba Mas L bisa jawab enggak?
10: Minus 20.
3: Iya, makasih ya Mas L. Selamat sekolah ya, sing pinter ya, Le.
10: Iya.
3: Yo, dadah. Aduh, si Mas L ini ya. Sugeng esok mare getuk.
11: Sugeng injang mare getuk.
12: Meong.
11: Nih, nara.
12: Meong.
3: Lulu malah sing dipanggil kuwi to. Yo, ngalah.
11: Sini cuaca cerah, Mas.
3: Oh, nggih matur nuwun infonya BMKG.
11: Nggih. Gendok sehat, ibunya sehat.
3: Doanya, Bu, semua pada sehat.
11: Nggih. Kula jawab baik. Serahno putuku ki serahno nganu sing ditekoni. Berangkat kabeh. Ketoke mung melu-melu bae, melu L kuwi mau, Mas L kuwi.
3: Oke.
11: 20.
3: Siap, kula catet. Terima
11: kasih, Mas. Bareng matur suwun.
3: Matur nuwun, Bu Sukam. Salam sehat Bagas Waras ya. Sugeng esok matuk getuk.
13: Sugeng esok matuk getuk.
3: Morama masuk.
13: Iku alhamdulillah nek cerak ketok tak semprot go banyunan penyiar
3: iku. Lah ngopo ta?
13: Wah, mau tiba ping papan bahasa nambune Pak Suwati mlebu mayu jeda.
3: Apa ra jeda? Apa?
13: Ayolah.
3: Ayo pon waya jeda kok yo pas jeda kok yo masuk.
13: Wah, nek cerak nak jepret nang kepala timbonan kae.
3: Kok mangkel dhewe iki kepiye to? Lah
13: iya lengenane ketok. Tiba-tiba bahasa mlebu kati nang ngarepe dhewe mikir-mikir mah. Baiklah kita jeda dulu sebentar.
3: Wis padahal acaranya orang nganti sak jam ya. Marak kayak mangkel tenan nih.
13: Rata gonang sari taman.
3: Sari taman. Sehat Mas Ipul.
13: Alhamdulillah sehat Mas. Dimasukkan kita sampai nanti keluar
3: diuji. Salam buat penyiar sari taman ya.
13: Oke. Kita mana panganu Morati.
3: Iso wae. Maga Mas Ipul.
13: Nek lo tak deret jawab 25.
3: Oke.
13: Lah megane jawab 25 tak tak sing selawet.
3: Nah, wis pokoke selawet dhewe ra apa-apa. Bedani. Matur nuwun.
13: Salam budaya, matur nuwun.
3: Matur nuwun. Ternyata hasil survei kalau enggak masuk matuk gatok iki marake emosi. Tapi nek wis iso masuk emosinya njuk ilang. Bener apa ora iki? Sugeng esuk marake getuk.
9: Ora bener.
3: Ora bener. Kok iso ora bener ki piye?
9: Ora iso mlebu ya ora apa-apa to.
3: Oh, nyatane ono sing mangkel lho, Pak.
9: Oh, aku iki mbuh kuwi memang selera manusia berbeda-beda.
3: Wah. Selera manusia.
9: Ayo, selera manusia memang ada yang senang ini, ada yang senang ini.
3: Pak Rimbang mesake Pak Supoyo iki lho keblasuk.
9: Lah iya, itu kan harusnya nek Pak Supoyo iki lewat WA, aku tak melu grup ben ngerti ngono kan. Lewat Google bisa ya to.
3: Iya,
9: aku piye ketwingi-wingi wis nganu Pak Supoyo pun ngatur matur ngono aku ya aduh mesake tenan ge aku.
3: Oh, ngepit lho.
9: Lah iya.
3: Ayo Pak Rimbang tanggung jawab iki.
9: Bahaya melu prihatin ya saya. Aduh kasihan bener aku ngono.
3: Pokoke
9: engko tolong nganu wae. Kirimin nomere wae
3: ya. Ya, ketuane pokoke ketuane Pak Rimbang iki.
9: Engko sesuk niki ben ra keblasuk, sesuk wono ngendi jalan camat dongan.
3: Heeh, siap. Sesuk ning kali angkrek ketoke.
9: Kali ngangkrek.
3: Kali ngangkrek. Mangga Pak Rimbang sehat semua to, Pak?
9: Oh, alhamdulillah sehat ya. Cucuku sehat.
3: Doanya, Pak.
9: Oh ya, sehat-sehat selalu. Nggih.
3: Monggo. Sehat to, Ibu? Sehat semua, matur nuwun.
9: Aku nganu wae. Aku tak raja apa tak melu-melu kuwi wae teko aku tak melu sing bener wae lho kan.
3: Saya bener
9: mikir kok iki mau mandang pura apa huruf-huruf ya ora mikir. Ya gitu saja matur.
3: Siap, matur nuwun Pak Rimbang. Wes stres dhewe ndelok angkane. Sugeng esuk matur getuk.
14: Geng.
3: Waduh. Monggo Pak Giono.
14: Matur.
3: Nah, mau ramai kita masuk saking kalasan iki ya. Nggih ta?
14: Banter-banter lek do krungu.
3: Oh, oh yo, aduh aku lek ngomong padahal wis rindik tapi dirungokke sak ngalam dunia ya, Mas.
14: Wis bacot.
3: Wis kebacot ini. Pawartos pripun?
14: Iya, alhamdulillah sehat.
3: Nggih, matur.
14: Keluarganya sehat-sehat ta?
3: Iya, semuanya sehat, matur nuwun.
14: Alhamdulillah.
3: Monggo Pak Kiyono.
14: Kalih doso.
3: Kalih doso kalih.
14: Mboten kalih doso tok.
3: Oke, siap. Iya,
14: mboten kangge tambahan.
3: Siap, tak catet.
14: Nggih, matur nuwun.
3: Sami-sami, Pak Kiyono. Sugeng esuk maro getuk.
12: Nah, sugeng Pak Kiyono lajeng Pak Mur. Halo?
3: Iya, siapa ya? Siapa ini?
12: Mur Baut.
3: Wah, le nyanyi ki lho. Oh, ya. Enggak, aku ada lihat status orang nyanyi itu lho. Wah, kemarin gitu. Pokoknya gitulah pokoknya, Pak. Gimana kabarnya Pak Mur Baut?
12: Baik.
3: Baik. Nggih, jawabannya ya, berapa?
12: Maksudkan gimana?
3: Doanya, Pak. Sehat semua ini, Pak.
12: Nggih. Lajeng jawab mawon, Mas.
3: Monggo.
12: Entek wektune.
3: Nah. Nggih. Sing entekke sapa iki? Min 20. Siap, tak catet. Matur nuwun. Nggih, lanjut lagi sugeng esuk mari getuk.
15: Assalamualaikum.
3: Wah, siapa siapa nyebut itu? Siapa? Siapa ini?
15: Boleh kata Kiki.
3: Oh. Pun metik toh pak?
15: Tunggu mantap, tunggu mantap orang online.
3: Oh, pun metik jenengan.
15: Oh iya.
3: Pak Sinten.
15: Mbah Tri.
3: Mbah Tri.
15: Oh, lor opak.
3: Lor opak, waduh, kak jauh ini.
15: Jauh.
3: Oh, Mbah Tri pripun Pak Wartos Mbah Tri? Iya,
15: alhamdulillah baik.
3: Nggih, monggo Mbah Tri jawabane pinten niki?
15: Oh, kula nderek mawon wae.
3: Nderek sinten?
15: Nderek penyiar.
3: Oh, ngaten. Siap. Ya. Matur nuwun Mbah Tri.
15: Iya, sama you.
3: Waalaikumsalam ya. Halo, sugeng esuk manuk getuk.
16: Halo.
3: Halo. Siapa ini? Oh, Mbah.
16: Mas.
3: Mbah ngeyel toh. Monggo Mbah ngeyel.
16: Adek lo ya. 5 kurang 5 nak
3: kosong. Oke. Okay.
16: Nah, kali 5 tetap 5.
3: Siap. Matur nuwun Mbah Glendi. Lanjut lagi sugeng esuk maro getuk.
17: Iyalah.
3: Alhamdulillah. Harap harap tak sudahi ya mau gimana.
17: Harap
3: mutung nek mutung ini tinggal lungo radio.
17: Ngadang sayur bareng.
3: Ayo Bu, berapa Bu jawabannya Bu?
17: 20.
3: Oh, kemengar.
17: Satu rajutan ini mau nek wis sudah yang lu.
3: Nggih matur nuwun Bu.
17: Yes, sami-sami.
3: Ket mau esok ngenteni. Ora mlebu-mlebu. Cukup ya terus nyambut yo. Saya baca WA lagi nih. Ada Pak Kasim Bangun Rejo 20, Pak Damaskus -20, Pak Dek Tiar di Sleman 20, Pak Sutrisno Gaming jawabannya -20, Mbak Anggun apa ini? Oleh salam sehat tetap semangat ya. Overdosis. Piye kok maksud iki? Ada Ki Juaraya jawabannya 20, Bu Sarmiatun -20, Pak Eko Mulyono jawabannya 0, Mas Adi Gamelan jawabannya -20, Kirsi Seto -20, Pak Amin 20, Pak Sarjono jawabannya 20, Mas Gilang dari Patuk Kidul Kulon Progo jawabannya -20, Pak Budi Santoso jawabannya -20. Kapan tebak lagu Mas Jordan? Nanti ya. Nanti tak bikin hari Minggu. Pak Sutarno jawabannya apa ini? 20. Wah, le nelpon nganti peng pitu apa 71 kali telepon. Enggak masuk-masuk. Waduh, Mas Arif -20, Mbak Cindy -20. Romo 7 sama dengan 10 -30. Logika zaman aku mbiyen. Oke. Pak Untung Ransi jawabannya 0, Om. Ini sik kosong apa pikirane kata iki. Ada Bu Yuliana jawabannya -20. Bu Yanti Candituri jawabannya berapa ini? 0. Mbah Lan Tambak Bantul jawabannya 0. Ada Bu Narsi juga 0. Pak Tulus di Borobudur jawaban -20. Pak Barno jawabannya -20. Putri Wahyudiati jawabannya 0. Mas Agung Sutrisno, Mas Jordan Pagi jawabannya 0. Salam budaya. Nggih, lestari budayaku. Oke deh kalau gitu, seterusnya Bu Toyo, langsung aja tak kasih tahu jawaban yang benar berapa sih. Rata-rata sih pada banyak yang benar ya. Nah, berapakah hasil dari 5 dikurangin 5 dikali 5? Jawaban yang benar adalah selamat, yang menjawab -20 itu jawaban yang benar, seterusnya Bu Toyo ya. Ini kalau nggak teliti agak apa ya, kepleset gitu menjawabnya. Ada yang menjawabnya mungkin ya 20 tapi tanpa min gitu. Banyaknya ke sana, tapi yang benar adalah -20. Kok bisa? Jawabannya gini seterusnya Bu Toyo. Ini kan enggak ada kurungnya, ya kan? Langsung terbuka aja 5 dikurangin 5 dikali 5. Otomatis min sama kali itu harus didahulukan yang kali dulu. Berapakah 5 kali 5 sama dengan 25? Nah, baru 5 dikurangin 25, otomatis min 20. Masih ada utang 20 dia seterusnya Bu Toyo, bukan kebalikannya. 25 dikurangin 5, kebalik. Karena di depannya kan angkanya lebih kecil, sedangkan di belakangnya itu angkanya lebih besar. Otomatis ketika yang kecil ngurangin yang besar, masih utang sisa 20 seterusnya Bu Toyo. Jawaban yang benar adalah -20. Mantap jiwa yang bisa menjawab dengan benar ya. Naik kelas, besok gak ketemu saya karena gurunya beda ya. Terima kasih seterusnya Bu Toyo yang sudah bergabung. Mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Waktunya yang mepet karena telepon dan juga WA-nya banyak sekali pagi hari ini. Semoga nanti di lain kesempatan bisa masuk lagi ya. Saya Jiran Talak Seru pamit, sampai ketemu lagi di Matuk Gatuk selanjutnya, hanya di Perempat RRI, Ngeluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Dadah!